0: diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
0: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Foxpoint Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint.
5: Foxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10, hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI, Suparman mengapresiasi Foxpen Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
8: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tutip dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi, hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
10: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
12: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
13: Setelah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
12: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamed bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
15: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
14: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
16: Our energy systems have been reshaped.
17: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
16: Affordability and security.
14: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
18: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
14: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
3: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Dan waktu di studio kami pukul 8 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Mamuaya masih tetap bersama Anda. Dan semangat pagi, mentari pagi ya. Oke, pagi hari ini cukup cerah juga ya untuk Anda memanfaatkan waktu berolahraga mungkin, atau ya sekedar memanfaatkan mentari pagi yang nampak pagi hari ini. Ya, dan juga untuk Anda yang menikmati suasana ceria mengisi akhir pekan Anda ya, ada yang berolahraga, ada yang jogging, ada yang ya lari-lari di sekitar tempat Anda ya, dan juga yang pasti apa yang bisa Anda lakukan di suasana pagi hari ini di akhir pekan Anda, dan ya pastinya bermanfaat. Tapi untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas Anda, menjalankan apa yang Anda kerjakan sampai di akhir pekan ya, yang pasti semangat dan tetap menjaga stamina Anda yang lebih bagus lagi agar tetap sehat dan sukses tentu saja. Ya, tetap bersama kami Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Once dengan hidup ini. Hidup ini ada damai, ada terang, ada cinta ya. Oke. Semoga ada pada Anda di hari ini, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saat ini waktu di studio kami pukul 8:41 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk akhir pekan, ya ada rencana kemana, ya menghabiskan suasana akhir pekan Anda yang pasti di tempat favorit Anda, di tempat yang menarik untuk Anda dan yang pasti membuat suasana segar, ya dan juga membuat suasana healing yang tetap menyenangkan. Oke, ada Project Pop dengan Ingatlah Hari Ini ya. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, tetap bergabung bersama kami untuk Manado Pagi hari ini.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Move On dari Sulja yang hadir untuk Anda pagi hari ini. Ya, dan sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengenal identitas dan perjalanan budaya daerah. Akademisi dan budayawan Sulawesi Utara Ivan Kaunang mengatakan museum berperan menghubungkan generasi masa kini dengan masa lalu melalui berbagai koleksi sejarah dan budaya yang dipamerkan. Dan apabila kita masuk ke museum, kita akan berdialog dengan masa lampau. Museum menyambungkan generasi dulu dan kini, menyambungkan sejarah dulu dan kekinian. Menurutnya, museum dapat menjadi media pendidikan yang membantu masyarakat, khususnya generasi muda, memahami asal-usul, budaya, serta identitas daerahnya. Berbagai koleksi di museum menggambarkan rumah adat, perjuangan tokoh daerah, hingga perkembangan kebudayaan Sulawesi Utara dari masa ke masa. Sementara itu, Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara, Rini Flora, menjelaskan museum memiliki fungsi sebagai pelestari sekaligus penyimpan benda-benda bersejarah yang memiliki nilai budaya. Bagaimana sejarah, identitas, budaya, dan supaya masyarakat itu tahu bahwa ini identitas Sulawesi Utara dan ini budayanya Sulawesi Utara. Ia menambahkan museum juga aktif memberikan edukasi kepada pelajar melalui kunjungan sekolah yang disesuaikan dengan materi pembelajaran, sejarah, prasejarah, dan adat istiadat daerah. Dengan revitalisasi yang telah dilakukan, Museum Negeri Sulawesi Utara diharapkan semakin menarik minat masyarakat untuk mengenal dan melestarikan warisan budaya daerah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa mempunyai 7 bab. Bab pertama membahas sidik jari kemenangan. Pendengar, semua orang mempunyai sidik jari antara satu dengan yang lainnya berbeda. Di dalam sidik jari ini tersimpan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa yang akan membawa kita untuk menuju kesuksesan yang dicita-citakan. Bab 2, sepasang bidadari. Tahukah kamu apa yang dimaksud dari sepasang bidadari? Yang dimaksud sepasang bidadari di sini adalah orang tua kita, terutama untuk mempermudah pintu rejeki. Salah satu kiat atau tips untuk membuka pintu rejeki adalah menjaga hubungan baik dengan orang tua kita. Bab 3, golongan ketiga, semua orang tentunya mempunyai otak yang sama, baik beratnya, jumlah selnya, sarafnya, dan lain sebagainya. Hanya kualitas dan kapasitas otak yang berbeda-beda. Otak seseorang dibagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kiri berhubungan dengan ilmu pasti, algoritma, dan cenderung teratur. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan gambar, musik, imajinasi. Di dunia ini, khususnya di Indonesia, golongan kiri lebih mayoritas dibandingkan dengan golongan kanan. Bab 4, simpul perdagangan. Sebuah negara dibagi menjadi dua negara, yaitu negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang yang ingin menjadi negara maju harus mempunyai warga negara yang 2% bermata pencaharian sebagai pedagang atau seorang pengusaha. Memang pada kenyataannya, negara maju seperti Jepang dan Cina mempunyai penduduk yang sebagian besar adalah pedagang. Bab 5, perisai langit. Alam menyediakan segalanya untuk kebutuhan hidup kita di dunia. Di dunia seperti ini, hukum sebab dan akibat memang selalu berlaku. Maka dapat dikatakan ada hukum doa dan hukum law of attraction. Apa yang kita berikan pada kita, jika dalam doa kita memberikan energi yang positif bagi alam, maka alam juga akan bereaksi positif pada kita. Bab 6, pembeda abadi. Jika ingin menjadi golongan ketiga dan ingin jadi seorang pengusaha atau pemimpin untuk memajukan negara Indonesia, maka kita harus mempunyai ciri khas yang disebut pembeda abadi. Seorang pemimpin harus mempunyai sesuatu yang berbeda dari orang lain untuk menjaga sesuatu yang muncul di antara mereka. Kita harus mempunyai pembeda abadi agar kita dapat diingat atau ditandai di benak banyak orang. Bab 7, pelangi ikhtiar. Yang dimaksud ikhtiar dalam ilmu keagamaan adalah berusaha dan berdoa. Sedangkan yang dimaksud pelangi adalah jika kita menggabungkan kisi dari yang pertama sampai yang ketujuh ini, kita pasti akan membuat diri kita mempunyai sesuatu kekuatan yang besar dan luar biasa. Satu hal yang tidak boleh ketinggalan adalah bersedekah. Dalam sedekah juga tersimpan sebuah energi yang tidak kalah penting dan sangat dahsyat dampaknya untuk kehidupan kita. Jika seseorang ingin menjadi seorang yang dermawan dan kaya, maka tidak perlu dan tidak harus pusing untuk menjadi sarjana atau pegawai negeri. Bagaimana caranya menguasai otak kanan serta kreativitas dan imajinasi, juga bagaimana caranya menguasai pintu-pintu rejeki dengan otak kanan, serta melibatkan ilmu negara dengan Allah di dalamnya.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian ya, Poco-Poco. Ya, goyang Poco-Poco biasanya beberapa tahun lalu terkenal dengan lagu untuk senam ya. Apalagi di akhir pekan ini, Anda bisa menggunakan sebagai senam Anda di tempat Anda masing-masing ya. Yang pasti gerakan badan dan juga melenturkan otot-otot setelah beberapa hari Anda disibukkan dengan tugas-tugas dan segala pekerjaan Anda yang Anda jalankan ya. Semoga ya Poco-Poco mengingatkan Anda untuk lebih rajin senam pagi. Oke, ya pendengar persatukan informasi dan inspirasi, tetap bersama kami di suasana pagi hari ini. Sementara mentari pagi di luar bersinar dengan cerah dan baik ya. Baik juga untuk kesehatan tubuh kita. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang sudah bergabung sejak awal atau baru saja bergabung bersama kami. Selamat pagi dan salam sehat untuk Anda, dan juga salam bahagia untuk Anda dari kami yang ada di Puncak Tikala, Manado.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Badai Pasti Berlalu dari Noah sudah hadir untuk Anda. Dan pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, untuk informasi selanjutnya mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, sejak awal makan bergizi gratis MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional atau BGN, akhir Mei 2026 tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspend karena belum mampu menyelesaikan carut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat dan membersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat BGN tidak terulang kembali. Dan kembalikan kita program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang digelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorupsi sepeser pun. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Duo Ratu dengan teman tapi mesra ya, sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 9 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda dan pastikan pagi hari ini Anda tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai mengajak seluruh pria kaum bapak PKB Sinode Gemim untuk terus menjadi kekuatan moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat melalui semangat kibarkan, kobarkan, dan kabarkan. Ajakan tersebut disampaikan Wagub saat memberikan sambutan pada perayaan Hari Persatuan Pria Kaum Bapa Hapsa PKB Sinode Gemim tahun 2026, Jumat 5 Juni 2026. Dan dikatakan atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, ia menyampaikan selamat merayakan Hari Persatuan Pria Kaum Bapa Sinode Gemim tahun 2026. Momentum iman ini hendaknya tidak hanya menjadi ajang persekutuan dan penguatan spiritual, tetapi juga memperteguh komitmen pelayanan, persaudaraan, serta pengabdian bagi gereja, masyarakat, daerah, dan bangsa. Menurutnya, Hapsa PKB merupakan peristiwa penting dalam perjalanan pelayanan Gemim yang menunjukkan eksistensi PKB sebagai kelompok kategorial strategis yang berperan menjaga ketahanan keluarga, menopang pelayanan jemaat, serta memberi dan menjadi teladan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Di tengah perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, Mailangkai menegaskan kehadiran PKB Gemim yang takut akan Tuhan menjadi semakin relevan dan dibutuhkan. Ia menjelaskan tema besar kibarkan, kobarkan, dan kabarkan mengandung pesan pelayanan yang kuat bagi seluruh anggota PKB. Dikibarkan berarti mengibarkan panji-panji iman, nilai-nilai Kristiani, dan semangat persatuan di tengah masyarakat. Pria kaum bapa harus tetap teguh memegang firman Tuhan, menjaga integritas, serta menjadi terang dimanapun berada. Sementara itu, kobarkan dimaknai sebagai upaya membangkitkan semangat pelayanan, persaudaraan, dan pembangunan. Menurut Mailangkai, api kasih Tuhan yang telah menyala dalam kehidupan setiap orang percaya harus terus dipelihara agar tidak padam. Semangat melayani gereja, membantu sesama, menjaga persatuan, dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah harus terus hidup dalam setiap anggota PKB Gemim. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi Samsons dengan Ternyata Cinta mengakhiri kebersamaan kita di perjalanan Manado pagi hari ini di edisi Sabtu 6 Juni 2026. Saya Ika Darsono Momoye segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami. Pro 1 dan Mado masih menemani untuk kesempatan kali ini, menit ke-38 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda yang mendengarkan kami di Kota Manado dan sekitarnya? Anda yang mungkin tengah disibukkan dengan aktivitas olahraga tadi pagi, sekarang sedang menikmati waktu bersantai Anda di rumah, ataupun juga untuk Anda yang sedang beraktivitas mendengar di kesempatan siang hari ini. Saya Priscila menemani dengan informasi dari rri.co.id terkait dengan Piala Dunia 2026 yang akan segera bergulir mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Anda sudah mempersiapkan diri mungkin dengan atribut-atribut jagoan timnas Anda. Ada 48 negara yang akan bersaing memperebutkan gelar juara dunia dalam turnamen sepak bola terbesar yang tentunya ini akan menjadi pusat perhatian seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, karena memang dari Piala Dunia sebelumnya hingga ke saat ini 2026, pendengaran jagoan-jagoan Anda mungkin masih ada beberapa yang ingin menyandang gelar juara. Dari rri.co.id, saya mengutipnya, sebagai lembaga penyiaran publik tentunya RRI turut mendukung penyebar luasan siaran Piala Dunia 2026 yang hak siarnya di Indonesia sendiri dipegang oleh TVRI. Dukungan tersebut diwujudkan melalui siaran radio pendengar yang dapat diakses masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah terluar, dan untuk Anda penyandang disabilitas netra. Untuk wilayah Manado dan sekitarnya, masyarakat dapat mengikuti jalannya pertandingan melalui Pro 1 RRI Manado di frekuensi 94,5, juga ada di 88,6. Ada juga pendengar Anda yang mungkin bisa mendengarkan dari 92 FM. Kepala Stasiun LPP RRI Manado, Budi Nugroho, mengatakan siaran Piala Dunia 2026 melalui radio ini adalah bentuk komitmen RRI dalam menghadirkan layanan informasi yang inklusif dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, pendengar, keunggulan radio terletak pada kemampuannya menjangkau wilayah-wilayah yang luas, termasuk daerah kepulauan dan juga perbatasan. Karena itu, masyarakat yang berada jauh dari pusat kota nanti tetap dapat menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026 melalui siaran Radio Republik Indonesia. Pendengar, selain Pro 1 RRI Manado, informasi untuk Anda, siaran Piala Dunia 2026 juga dapat dinikmati masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Pro 1 RRI Talaut pada frekuensi FM 101,2 MHz. Jangkauan siaran radio Piala Dunia ini, pendengar, juga bahkan mencapai Pulau Miangas, salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dan melalui layanan siaran ini, RRI menegaskan perannya sebagai media publik yang menghadirkan akses informasi yang merata, sehingga tentunya masyarakat bukan hanya di perkotaan saja, wilayah kepulauan, daerah perbatasan, hingga penyandang disabilitas netra dapat bersama-sama mengikuti kemeriahan, kemegahan setiap momen penting Piala Dunia 2026. Itu dia pendengar untuk informasi terkini rri.co.id, dan sudah pasti jika Anda ingin mendapatkan informasi terbaru terkait dengan Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk Anda klik rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Dan semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

RI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras ditulis Henry Manampiring dengan penerbit PT Kompas Media Nusantara disebut-sebut sebagai buku panduan moral khususnya ke anak muda atau Gen Z. Lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif. Stoisisme atau Filosofi Teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awang, Filosofi Teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z masa kini. Salah satu bagian menarik dibaca dalam buku ini adalah bab 7 tentang hidup di antara orang yang menyebalkan. Bahkan menurut dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Dr. A. Setio Wibowo, buku Filosofi Teras memberi cara latihan mental supaya kita memiliki syaraf titanium dan tidak gampang KO saat lagi galau. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya, mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

akan percaya tanpa sekalipun curiga. Sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap ujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenangan. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertamu. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Nah, udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya.

0: mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mangkuk.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pendengar untuk Manado siang ini. Kali ini saya hadirkan informasi terkini untuk Anda dari dunia olahraga. Kita update dulu untuk informasi di kesempatan kali ini pendengar untuk Anda terkait dengan antusiasme yang cukup menggema yang ada di daerah Selekprov Muay Thai Sulawesi Utara jadi panggung harapan atlet. Semangat baru tengah menyelimuti dunia cabang olahraga Muay Thai di Sulut. Pelaksanaan seleksi provinsi Muay Thai Sulut pendengar kali ini mendapat respons yang luar biasa dari pengurus kabupaten kota, pelatih hingga para atlet yang melihat ajang ini sebagai kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Ketua Pengprov Muay Thai Sulut Gladys Mengundap mengatakan antusiasme daerah yang sangat tinggi karena kepengurusan baru ini katanya membuka ruang yang cukup sama bagi seluruh insan Muay Thai untuk berkembang dan juga berprestasi. Menurut Mengundap, selama ini banyak atlet dan juga pelatih yang memiliki kemampuan namun belum mendapatkan kesempatan yang memadai untuk tampil dan juga berkembang. Karena itu pendengar dari Pengprov Muay Thai Sulut sendiri hadir untuk menjawab hal tersebut dan diajak seluruh atlet juga pelatih untuk memanfaatkan momen seleksi ini sebaik mungkin. Dan ditegaskan juga bahwa kepengurusan Muay Thai Sulut saat ini berada dalam kondisi yang solid dan juga harmonis. Seluruh pengurus dari 15 kabupaten dan juga kota memberikan dukungan penuh terhadap arah baru organisasi. Itu dia pendengar untuk informasi terkini dari olahraga Sulawesi Utara, antusiasme yang cukup menggema di daerah Selekprov Muay Thai Sulawesi Utara saat ini menjadi panggung harapan atlet. Informasi-informasi olahraga lainnya pendengar juga dapat Anda dapatkan di rri.co.id baik secara daerah juga nasional ataupun bahkan internasional. Jangan lupa untuk Anda klik rri.co.id. Lebih lengkapnya kami hadirkan dinamika olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Aaron Lishwan, sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chested down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi. Tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan headnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik, menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Israr Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Israr Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan mendaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya, cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya, jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas dari itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan...

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Gak ada hasilnya.
1: Ya bedalah, Bu. Sekarang Ibu lihat. Anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata, hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
3: Kita kasih tahu cinta.
4: Men, buat apa ya?
5: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: So we're up against a master thief. Assassin.
7: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
8: Are the pen to my tat.
9: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami Manado siang ini masih menemani Anda di tengah-tengah akhir pekan kali ini. Menit ke-3 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah hadir Firsa dengan judul lagunya Tentang Rindu. Apa kabar Anda? Dengan segala aktivitas Anda kali ini pendengar di kesempatan hari Sabtu, Anda yang mungkin tengah mendengarkan Pro 1 RRI Manado dan sembari melakukan kegiatan-kegiatan seru di akhir pekan di sekitar rumah saja kadang-kadang ya, sudah menjadi hal yang cukup menyenangkan. Yang penting bukan apa kegiatannya kalau kata orang mah ya, tapi dengan siapa Anda melakukan aktivitas tersebut. Selamat siang, saya menyapa untuk Anda pendengar setia Pro 1 yang mungkin selain di kota Manado dan sekitarnya, Anda yang berada di seputaran Tondano Tomohon, di Bitung juga. Apa kabar pendengar Pro 1 yang ada di Bolang Mongondo Utara yang mendengarkan Pro 1 RRI Manado? Seperti apa penerimaan di sana di FM 92 atau juga yang mendengarkan dari FM 88,2 MHz? Informasikan ke kami pendengar jika ada halangan atau kendala atau gangguan frekuensi ketika Anda mendengarkan Pro 1. Jangan lupa Anda bisa memberikan informasi apapun, informasi terkini, kejadian-kejadian peristiwa penting di sekitar Anda di layanan ataupun bahkan di WhatsApp call, juga SMS atau WhatsApp chat di nomor 082195835080. Sekali lagi 082195835080. Untuk Anda yang ingin memberikan informasi pendengar di kesempatan siang hari ini terkait dengan kejadian peristiwa penting juga yang terjadi mungkin di sekitar Anda. Selamat siang juga saya menyapa untuk Anda yang mendengarkan bukan hanya melalui siaran terestrial kami, namun ada juga yang setia bersama kami dan mendengarkan dari audio live streaming. Jangan lupa pendengar, Anda bisa mendapatkan beberapa informasi terkini dan mengakses siaran RRI di seluruh Indonesia kapan saja, di mana saja, melalui laman kami rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Hits mancanegara akan menemani hingga 14 waktu Indonesia Tengah dan Anda akan mendengarkan selanjutnya penyampaian warta berita daerah siang tepat pada pukul 14. This is Kelly Clarkson with Piece by Piece di Manado siang ini Pro 1. Bye.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon.
1: rri.co.id rri.co.id komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: of you.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kakak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: love.
1: An ally has been slain.
2: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
3: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
2: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
4: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
5: Belum kak, masih 15 tahun.
4: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak ke media sosial. Gak
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus.

0: 94,5 FM Pro 1 dari Manado. Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami. And that was coming from Anna Kendrick and Justin Timberlake with True Colors, yang sudah membawa kita saat ini ke menit 57 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda, laporan terkini terkait dengan kunjungan Komisi 4 DPR RI langsung dari Bandara Internasional Samratulangi Manado bersama Roy Pesak. RRI Pro 1.
1: Laporan terkini.
0: Halo, selamat siang Roy. Halo, selamat siang Roy. Halo.
2: Iya.
0: Bisa mendengarkan ya, suara saya?
2: Iya.
0: Baik, silakan. Seperti apa kunjungan Komisi 4 DPR RI saat ini dari Bandara Samratulangi?
2: Ya, terima kasih rekan penyiar Priscila di studio. Dan terdengar Komisi 4 DPR RI yang ruang lingkup tugas di bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan dan kelautan perikanan melakukan kunjungan kerja fungsi legislasi ke Provinsi Sulawesi Utara pada hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Nah, kunjungan kerja fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Haryadi atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Titik Soeharto. Di ruang VIP Bandara Samratulangi, rombongan Komisi 4 DPR RI disambut Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Anik Julius Silvanus dan juga Kapolda Sulawesi Utara Brig Irjen Polisi Roy Kelangi dan sejumlah pejabat Pemprov. Nah, kunjungan kerja fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI ke Sulawesi Utara dalam rangka penyusunan rencana undang-undang tentang kehutanan. Dan rencananya akan dilaksanakan selama satu hari atau tanggal 6 ini. Karena rencananya besok 7 Juni rombongan Komisi 4 DPR RI akan kembali ke Jakarta. Nah, diketahui kunker fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan rapat DPR RI masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 yang diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi Smart 2026 dan sesuai keputusan rapat internal Komisi 4 DPR RI tanggal 12 Mei 2026. Dalam kunjungan kerja fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI di Sulut, berdasarkan surat yang masuk ke pemerintah Provinsi Sulut dari 22 anggota Komisi 4 DPR RI yang ikut 15 anggota sekretariat Komisi 4. Dan pendengar, dari bandara atau ruangan VIP Bandara Samratulangi Manado, rombongan Komisi 4 akan menuju ke Kabupaten Minas Utara atau tepatnya ke lokasi tambang emas PT MSM TTNJ. Demikian rekan penyiar dan juga pendengar yang dapat informasikan langsung dari ruangan VIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang ada di Bandara Samratulangi terkait dengan kunjungan Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara. Dari Bandara Samratulangi Manado, saya Roy Pesak, kembali ke rekan penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Roy Pesak untuk laporan Anda dan kami tunggu informasi terbaru lainnya. Selamat kembali bertugas. Itu dia pendengar untuk informasi terkini, laporan terkini Anda dengarkan di Manado siang ini terkait dengan kunjungan Komisi 4 DPR RI dan agenda yang akan dilakukan di Sulawesi Utara bersama Roy Pesak.

0: Selamat siang, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta, berita daerah siang dengan ikhtisar berita sepekan. Pendengar ikhtisar berita sepekan edisi Sabtu 6 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu, kita ke informasi yang pertama terkait dengan polemik lama tinggal atau domisili di pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa ditanggapi pengamat pemerintahan sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara.
1: Penyelenggaraan pesta demokrasi baik pemilu, pilpres, dan pilkada, termasuk pemilihan hukum tua atau kepala desa, semua warga negara mempunyai hak untuk memberikan suara mereka. Namun dengan adanya sejumlah aturan dari pemerintah dalam tahapan pemilihan, khususnya pemilihan hukum tua, hak berdemokrasi atau hak memilih warga menjadi polemik. Menanggapi permasalahan ini, pemerhati pemerintahan sosial dan kemasyarakatan Sulawesi Utara, Jefferson Waniwanta, angkat bicara. Wanta mengatakan intervensi pemerintah terhadap administrasi kependudukan adalah satu hal yang menurut dirinya cacat administrasi.
2: Ada satu hal yang bagi saya ini cacat administrasi ya, karena saya katakan bukan hanya saja berkaitan dengan seorang pemimpin itu adalah wakil pemerintah yang ada di desa, tetapi juga dia adalah seorang pemimpin budaya. Nah, saya melihat di sini bahwa intervensi dari pemerintah berkaitan dengan masalah administrasi ada sesuatu yang cacat ya, sebab jika saya ada di satu desa, desa saya, ya walaupun memang berkaitan dengan masalah ATP ya, yang memang dalam problem juga saat ini. Tetapi pemerintah atau panitia bisa melihat bahwa seseorang itu adalah warga setempat. Jadi jika dia adalah warga setempat yang stay di desa tersebut, layaklah dia diakomodir. Hak pilihnya ya diberikan. Jadi yang menjadi masalah di sini adalah apabila seseorang itu pindah dari satu tempat yang lainnya, beda kecamatan, beda kabupaten. Nah, orang ini yang justru tidak bisa dia mendapatkan hak pilih apabila belum 6 bulan tinggal di desa tersebut. Tetapi jika ada warga desa ya belum memiliki KTP atau dalam proses hal itu, tetapi dia ada warga desa setempat, layak dong. Ya, oleh panitia, dia berhak untuk memilih.
1: Diketahui permasalahan lama tinggal atau berdomisili menyebabkan 5 warga desa Kali Selatan bakal tidak dapat memberikan hak suara mereka di Pilhut nanti. Mereka tidak termasuk dalam DPT dikarenakan KK atau KTP belum 6 bulan meskipun mereka sudah hampir 6 tahun tinggal di desa Kali Selatan. Roy Pesak melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, menyambut gelaran Piala Dunia 2026, TVRI Sulawesi Utara menggelar kegiatan Bola Gembira di kawasan Pasir Putih Boulevard Manado.
3: Menyambut Piala Dunia 2026, TVRI Sulawesi Utara menggelar kegiatan Bola Gembira di kawasan Pasir Putih Boulevard Manado. Selain menyemarakkan demam Piala Dunia lewat fun walk dan zumba party, kegiatan ini menjadi momentum sosialisasi hak siar pertandingan yang kini resmi dipegang oleh TVRI selaku lembaga penyiaran publik. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Utara, Stella Adriani, menegaskan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dapat dinikmati masyarakat secara gratis melalui saluran TVRI Nasional dan TVRI Sport.
4: Dan masyarakat bisa menonton di channel TVRI Nasional dan TVRI Sport secara gratis. Nah, tentu saja kekuatan TVRI belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah NKRI dan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara juga demikian. Tidak semua kabupaten kota dapat dijangkau oleh infrastruktur yang ada karena keterbatasan infrastruktur terutama tower TVRI. Jadi sudah ada 2 aplikasi yang menjadi mitra TVRI dalam mendistribusikan siaran, yakni Pola Play dan yang satu adalah aplikasi dari Telkomsel.
3: Salah seorang pengunjung sekaligus pecinta sepak bola, Fernando Lumowa, menyatakan kehadiran ajang 4 tahunan ini sangat dinantikan oleh masyarakat.
5: Tentu kami sebagai pecinta sepak bola, ya, fans bola itu merasa antusias karena Piala Dunia itu kan selalu kita rindukan setiap 4 tahun sekali, apalagi ini Piala Dunia yang digelar dengan peserta yang paling banyak, lebih banyak 42 negara.
3: Melalui gelaran global ini, TVRI bersama seluruh pemangku kepentingan berharap pesta bola dunia tidak hanya sekadar menjadi tontonan hiburan, tetapi mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus mempererat solidaritas di tengah masyarakat Sulawesi Utara. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Stok beras di gudang Bulog, Sulawesi Utara, Gorontalo masih mencukupi hingga Januari 2027.
1: Ketersediaan stok beras di gudang Bulog, Sulawesi Utara, dan Gorontalo masih mencukupi hingga Desember 2026, bahkan Januari 2027. Ini ditegaskan langsung oleh Kepala Perum Bulog di Fresulutgo, Ermin Tora. Kabulog Ermin Tora mengungkapkan stok beras saat ini di gudang Bulog berjumlah 20 ribu ton.
6: Saat ini ada sekitar 20 ribu ton dan sementara proses masuk akan terus berjalan masih ada sekitar 35 ribu ton. Itu penguatan stok antar Bulog termasuk juga dengan penyerapan kita dari hasil pengadaan. Dengan demikian kondisi yang tersedia sekitar 55 ribu ton itu yang kita perkirakan akan cukup hingga akhir tahun atau bahkan sampai dengan awal tahun 2023.
1: Sementara untuk menjaga stabilisasi harga, Bulog di Fresulutgo terus melakukan penyaluran beras SPHP di pasar-pasar tradisional dan pasar modern. Selain itu, penyaluran bantuan beras pemerintah sementara disalurkan kepada warga penerima manfaat. Roy Pesak melaporkan.
0: Kita beralih pendengar ke informasi lainnya. Museum Sulawesi Utara bertransformasi, padukan sejarah dan teknologi AI.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya menjadikan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara sebagai pusat edukasi, budaya dan pembelajaran sejarah yang modern serta menarik bagi masyarakat. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga dan memelihara museum sebagai sarana pembelajaran sejarah bagi generasi muda. Menurutnya keberadaan museum sangat penting untuk memperkenalkan perjalanan sejarah Sulawesi Utara, baik masa lalu maupun masa kini.
8: Karena kita akan sepakat, akan memelihara, akan menjaga, bahkan anak-anak kita wajib hadir di sini untuk mengenalkan sejarah tentang Sulawesi Utara masa lalu dan masa kini. Karena di dalamnya terdapat masa lalu dan menggunakan teknologi modern AI, ini perpaduan tradisional dan konvensional dan modern ada di museum ini.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengapresiasi transformasi Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara yang tampil lebih modern dan edukatif. Menurutnya, museum memiliki peran strategis sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, dan pembelajaran yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
9: Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara ini jadi pusat edukasi, pusat budaya, pusat pendidikan juga yang inklusif ya. Kadang-kadang belajar di museum itu akan jauh lebih banyak kita mendapatkan pengetahuan ketimbang selalu dari buku ya. Seeing is believing gitu ya. Jadi kalau datang, saya kira siswa-siswa, para pelajar, mahasiswa, dan publik juga senang kalau museumnya itu tertata dengan baik, rapi, informasinya lengkap, dan yang dipamerkan juga menarik.
7: Gitu. Dengan wajah baru yang menggabungkan teknologi dan edukasi, Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara diharapkan menjadi destinasi pembelajaran sejarah dan budaya yang mampu menarik minat generasi muda sekaligus memperkuat pelestarian warisan budaya daerah.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, refleksi Waisak di Wihara Budaya Natomohon, Bante Pradipa, serukan praktik Dharma dalam kehidupan nyata.
7: Perayaan Hari Raya Waisak tahun 2026 saat yang tepat bagi umat Buddha untuk melakukan refleksi mendalam terhadap praktik ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam refleksi Waisak yang disampaikan di Wihara Budaya Natomohon, Bante Pradipa mengingatkan bahwa ajaran Dharma tidak cukup hanya dipahami secara intelektual, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang membawa manfaat bagi sesama. Menurutnya, inti ajaran Buddha berfokus pada pengembangan batin yang berlandaskan kasih dan kebijaksanaan. Karena itu, umat Buddha diajak untuk terus melatih diri mempraktikkan cinta kasih sebagai fondasi utama dalam perjalanan spiritual.
10: Setiap tahun sebenarnya kita harus selalu mengingat keluhuran Dharma tidak hanya dipahami saja, tetapi harus betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Buddha yang memang fokus pada pengembangan batin kita sebagai umat Buddha harus benar-benar mempraktikkan mewujudkan kasih, karena itu adalah titik awal bagaimana kebijaksanaan kita semakin berkembang. Kasih yang harus dipraktikkan adalah harus yang bersifat universal, tidak memandang siapapun latar belakangnya. Karena memang saat ini orang sering terjebak beragama itu menjadi satu bentuk yang membuat tidak sadar dirinya ada tumbuh kesombongan sehingga melupakan kasih itu sendiri.
7: Ia pula mengajak umat untuk terus berjuang menanamkan kebajikan dalam setiap aspek kehidupan. Baginya, pemahaman yang benar tentang makna berbuat baik akan membawa seseorang menjauhi tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Refleksi ini pun menjadi pengingat bahwa nilai-nilai luhur Buddha tidak hanya hidup di ruang ibadah, tetapi harus hadir dalam sikap, perkataan, dan tindakan sehari-hari.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga acuan bank, maksud kami acuan Bank Indonesia, menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3: Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bergerak cepat memitigasi dampak pelemahan rupiah dan kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Utara, Reza Dotulong, menyebut pelemahan rupiah sebesar 5% tidak berdampak fatal pada ekonomi daerah karena porsi impor bahan baku industri lokal relatif kecil.
11: Pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 5% di kuartal 1 2026, jika kita simulasikan menggunakan input-output ekonomi Sulawesi Utara, di mana bahan baku yang kita impor untuk industri itu nominalnya sekitar 2 triliun atau sekitar 2% dari total PDRB. Kalau kita simulasikan itu, maka dampak terhadap PDRB itu hanya kontraksi sebesar 0,15% alias kecil. Namun demikian, kita perlu melihat bagaimana dampak dari kenaikan harga bahan yang dikonsumsi langsung dengan oleh masyarakat. Sebagai contoh, barang-barang elektronik, adanya kenaikan harga-harga barang elektronik, dalam hal ini telepon seluler.
3: Meski dampak industri minim, Pemprov Sulut tetap mengantisipasi efek domino pada barang konsumsi masyarakat dan sektor perbankan. Untuk menjaga daya beli, Pemprov kini mengintensifkan koordinasi bersama tim pengendalian inflasi daerah, serta mengandalkan sektor investasi domestik.
0: Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 tengah mempersiapkan penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme berbeda dari sekolah pada umumnya.
3: Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado bersiap memasuki tahun ajaran 2026-2027. Berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran peserta didik baru, proses penerimaan siswa di Sekolah Rakyat dilakukan berdasarkan data terpadu yang telah disiapkan pemerintah melalui Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik. Kepala SRMP 21 Manado, Feni Mevisara Kilikili, menjelaskan, mekanisme penerimaan siswa tetap mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Kementerian Sosial.
12: Sesuai dengan ketetapan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial juga, bahwa tidak ada rekrutmen siswa untuk sekolah rakyat. Tetapi proses yang dilaksanakan berdasarkan data yang sudah diperoleh dari Dinas Sosial Kota Manado dan juga BPS Kota Manado. Jadi berdasarkan data ini, yang akan digunakan sebagai acuan bagi siswa-siswa yang nantinya akan bergabung pada tahun ajaran 2026-2027. Dan untuk kuota yang ada, sesuai dengan informasi dari kementerian sendiri, itu berjumlah 50 orang siswa.
3: Selain itu, sekolah juga tengah menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah rakyat. Penyusunan dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, SRMP 21 Manado berharap pelaksanaan tahun ajaran kedua sekolah rakyat dapat berjalan lancar dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga yang menjadi sasaran program pemerintah.
0: Gubernur Sulawesi Utara bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila.
13: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor gubernur pada Senin pagi, bertindak sebagai inspektur upacara Gubernur Julius Silvanus. Dalam amanatnya, Gubernur Julius Silvanus membacakan sambutan Kepala BPIP, menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momen refleksi bagi seluruh bangsa untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema Hari Lahir Pancasila tahun 2006, Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia, tetapi juga menjadi landasan dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
14: Kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik. Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah.
13: Lebih lanjut, Julius Silvanus menyebut kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah merupakan wujud nyata pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia pun menegaskan perdamaian yang sejati bukan hanya ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.
0: Provinsi Sulawesi Utara meraih penghargaan sebagai daerah yang mampu menekan kemiskinan dan berhasil menurunkan stunting.
13: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional. Provinsi Sulut sukses mendominasi ajang bergensi apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2006 Regional Sulawesi yang digelar di Kendari. Dalam ajang yang menjadi barometer kinerja pemerintah daerah sewilayah Sulawesi, Pemprov Sulut tampil sebagai daerah dengan perolehan penghargaan terbanyak. Sulut berhasil menjabat penghargaan terbaik satu tingkat provinsi untuk kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Atas capaian tersebut, Pemprov Sulut dianugerahi dana insentif fiskal sebesar 3 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Merespon capaian ini, Gubernur Sulut Julius Silvanus saat ditemui seusai peringatan Hari Lahir Pancasila menyampaikan rasa syukurnya dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran pemerintah kabupaten kota serta seluruh masyarakat Bumi Nyur Melambai.
15: Ya, itu upaya kita. Ya, bukan hanya gubernur atau provinsi saja, tetapi ini kolaborasi kabupaten kota. Ya, karena penjumlahan apa yang kami lakukan di provinsi juga dilakukan oleh kabupaten kota, maka penjumlahannya kami nomor satu di seluruh Sulawesi. Alhamdulillah, puji Tuhan, ya, dan kita tetap rawat jaga dan kita akan tingkatkan kembali, ya, supaya ke depan kita masih terpilih lagi, ya, dan kita buktikan bahwa kemiskinan dan stunting di Sulawesi Utara itu semakin hari semakin menurun, begitu ya.
13: Daerah lain di Sulut yang meraih prestasi yaitu Kota Tomohon, terbaik satu tingkat kota, kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Kota Bitung terbaik satu tingkat kota, kategori pengendalian inflasi.
0: Informasi selanjutnya dalam Ifisar Berita sepekan kali ini, pendengar, Polresta Manado ungkap peredaran narkoba Sabtu 6 Juni pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
16: Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangit memimpin langsung prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan gedung Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Satpas Polres Minasa Selatan di Desa TF Kecamatan Amurang Barat Selasa 2 Juni 2026. Langkah strategis ini menjadi komitmen nyata Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan profesional bagi masyarakat. Kapolres Minasa Selatan AKBP David Chandra Babega menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas lintas baru merupakan jawaban atas tingginya animo masyarakat. Dalam satu tahun terakhir tercatat 6.000 warga mendaftarkan diri untuk penerbitan maupun perpanjangan surat izin mengemudi ZIM. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi menegaskan bahwa pembangunan Satpas ini merupakan bagian dari komitmen institusi Polri dalam mengedepankan pelayanan prima. Hari ini dibangun Satpas sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus memastikan pelayanan maksimal, apalagi populasi di Minahasa Selatan sangat tinggi, bahkan salah satu yang terbanyak di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara.
17: Pimpinan Polri, institusi Polri, di mana mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Kalau tadi saya menyimak apa yang disampaikan Bapak Kapolres Minahasa Selatan, bahwa pemohon SIM ini di Minahasa Selatan sangat tinggi. Kalau kita lihat dari demografi, memang Minahasa Selatan ini salah satu kabupaten juga yang mempunyai demografi yang atau populasi yang banyak. Kalau tidak salah ranking 3 dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Dalam sistem pelaksanaan tugas Polri, ada beberapa pedoman yang sering kita menyebut dengan Pancasila.
16: Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Sulawesi Utara diantaranya Kabid TIK Kombes Pol Yandri Makaminang, Karo Lok Komisaris Besar Polisi Ahmad Surbana, serta PLT Dirlantas AKBP Dasferi Abdi. Selain itu hadir pula tokoh agama, perwakilan masyarakat sekitar. Prosesi diawali dengan ibadah bersama yang dipimpin oleh Pendeta Marco Yakob MTH, proyek yang dikerjakan oleh PT Dayana Cipta dan diawasi oleh CV 7 Dimensi ditargetkan rampung pada tahun 2026 ini. Mengakhiri kegiatan, Kapolda Sulawesi Utara juga menyerahkan bantuan bahan pokok secara simbolis kepada warga sebagai bentuk kepedulian sosial Polri terhadap masyarakat sekitar lokasi. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Pendengar kami ralat informasi yang baru saja Anda dengarkan terkait dengan Kapolda Sulawesi Utara letakkan batu pertama pembangunan Satpas Polres Minsel. Informasi selanjutnya, Polresta Manado ungkap peredaran narkoba.
16: Komitmen Polresta Manado dalam memerangi peredaran gelap narkotika kembali dibuktikan melalui keberhasilan Satuan Reserse Narkoba. Polresta Manado mengungkap sejumlah kasus sepanjang bulan Mei 2026. Keberhasilan tersebut dipaparkan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Manado, Komisaris Besar Polisi Irham Halid, didampingi Kasat Narkoba, Komisaris Polisi Hilman Muntalib, serta Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Agus Haryono, Selasa 2 Juni 2026. Dalam keterangannya, Kapolresta Manado menyampaikan bahwa selama periode Mei 2026, Sat Reserse Narkoba Polresta Manado berhasil mengungkap 7 kasus tindak pidana narkotika dan kesehatan, yang terdiri dari 5 kasus narkotika jenis sabu dan 2 kasus peredaran obat keras jenis trihenipinidil tanpa izin. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 21 paket sabu dengan berat total 19 gram serta 3.450 butir obat keras yang diduga akan diedarkan kepada masyarakat. Sejumlah pelaku turut diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kapolres Manado Komisaris Besar Polisi Irham Halid menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras jajaran Sat Narkoba dalam melakukan upaya penyelidikan, pengungkapan, dan penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba yang masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Kapolres Manado menambahkan bahwa dari hasil pengungkapan tersebut, pihaknya memperkirakan telah berhasil menyelamatkan sekitar 3.545 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika dan obat keras berbahaya.
18: Teman-teman dari Satres Narkoba ini aktif berusaha untuk bagaimana melakukan upaya pengungkapan tindak pidana narkoba. Kemudian inilah komitmen daripada kami bagaimana untuk menyelamatkan negara ini, menyelamatkan generasi bangsa ini dari bahaya penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Upaya yang kita lakukan tadi dalam hal preventif pencegahannya, memberikan edukasi kepada masyarakat sampai bahkan kepada usia dini yang berada di sekolah-sekolah SMP kami masuki, SMA kita masuki, memberikan edukasi, sosialisasi, ini loh bahaya penyalahgunaan narkoba, menjaga supaya jangan sampai mereka terpengaruh, menjaga supaya jangan sampai mereka menjadi penyalahguna narkoba atau memberanikan diri mereka.
16: Sementara itu, Kasat Narkoba Polresta Manado Komisaris Polisi Hilman Muntalib menegaskan akan terus meningkatkan langkah-langkah preventif dan represif guna menekan angka peredaran narkotika di wilayah hukum Kota Manado.
19: Yang di sekolah untuk penyuluhannya, bagaimana kita membentuk jaringan supaya memberikan informasi kepada khususnya adik-adik di sekolah atau kepada masyarakat supaya terhindar. Jadi ada dua cara, yang pertama penegakan hukum, kemudian preventifnya. Sehingga kedua-dua ini kami jalankan. Nah, satu sebagai pencegahan dan satu penindakan. Tidak bisa hanya sebagai bentuk pencegahan saja, adalah penindakan. Supaya jaringan yang seperti disampaikan tadi bisa kita ungkap dan kita bisa membasmi sampai ke akar-akarnya.
16: Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memutus mata rantai peredaran barang terlarang tersebut. Melalui pengungkapan ini, Polresta Manado kembali menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan Kota Manado yang bersih dari narkoba demi terciptanya generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, peringatan hari lahir Pancasila menjadi panggilan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata.
20: Peringatan hari lahir Pancasila menegaskan kembali komitmen seluruh elemen bangsa untuk memperkuat nilai dasar-dasar negara sebagai landasan utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan bersatu. Menurut tokoh muda yang juga seorang praktisi hukum di Sulawesi Utara, Febri Tri Haryadi, kelima sila yang terkandung dalam Pancasila harus benar-benar dimaknai dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
21: Konteks dengan lahirnya Pancasila, karena ini menjadi dasar negara kita bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kita. Makanya bagaimana lima silanya ini yang menjadi dasar kita dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
20: Pancasila bukan hanya milik masa lalu, tapi juga pegangan untuk menghadapi masa depan. Oleh karenanya, hari lahir Pancasila harus dimaknai sebagai momentum kebangsaan yang menyatukan dan menguatkan kembali semangat gotong royong.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Kota Manado mempertegas langkah percepatan transformasi pelayanan publik berbasis inovasi.
20: Pemerintah Kota Manado mempertegas langkah percepatan transformasi pelayanan publik berbasis inovasi dengan mewajibkan setiap perangkat daerah menghadirkan minimal satu inovasi setiap tahun. Wakil Wali Kota Manado Richard Swalang mengatakan inovasi daerah tidak boleh hanya sekedar menjadi formalitas administratif, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
22: Kita melayani masyarakat melalui satu aplikasi-aplikasi. Ini bisa digitalisasi, yaitu tadi aplikasi-aplikasi, tapi juga bisa suatu sistem yang non-digital. Keamanan KTP untuk masyarakat kepulauan, ya. Itu bisa digital, bisa non-digital. Kemudian juga sekarang kita sementara persiapkan inovasi ini yang berkaitan dengan program pemerintah pusat, yaitu tentang digitalisasi bansos.
20: Pemkot Manado pun menargetkan peningkatan signifikan indeks inovasi daerah pada tahun 2026, sekaligus menjadi inovasi sebagai budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
0: Pendengar, kita ke informasi lainnya. Pemerintah Bolmong menyalurkan air bersih ke desa Solimandungan pasca banjir.
23: Pasca banjir pada pekan lalu, masyarakat di desa Solimandungan 2, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolmong mengalami kesulitan air bersih. Hal ini dikarenakan sumber-sumber air bersih masih dalam perbaikan, termasuk sumur terus mengalami pengurasan setelah terkontaminasi banjir. Oleh sebab itu, Kementerian Pekerjaan Umum menugaskan Balai Penataan Prasarana menyuplai air bersih menggunakan kendaraan tangki secara rutin. Petugas Balai, Bahtiar Permata, menyebutkan suplai air bersih mengarah pada 4 titik penampungan di Desa Solimandungan.
24: Di Solimandungan, Kabupaten Bolmong, dari 4 titik yang kena bencana, kami memulai mensuplai air. Satu hari dua kali, itu kalau memang kebutuhan terpenuhi, masih sempat ada sisa, kami lanjutkan sesuai dengan kebutuhan.
23: Sampai perbaikan sumber air bersih selesai, Desa Solimandungan akan terus mendapatkan pasokan air bersih dari pemerintah.
0: Pendengar, Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Gayatri Bambungan langsung turun ke lapangan untuk melakukan monitoring penurunan debit air di Melongwane.
1: Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Gretsa Bambungan melakukan kegiatan monitoring di bendungan Desa Ambela, Kecamatan Melongwane, Rabu kemarin. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi bendungan beserta jaringan irigasinya setelah debit air dilaporkan menurun hingga memicu kekhawatiran para petani setempat. Fenomena penurunan pasokan air tersebut dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan yang kemudian membuka aliran anak sungai baru, bahkan menyebabkan abrasi pada tanggul bendungan. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati didampingi oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama serta unsur TNI untuk memeriksa sejumlah titik krusial di sekitar bendungan dan aliran sungai. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan penanganan darurat dapat segera berjalan. Ketersediaan pasokan air yang stabil dinilai sangat mendesak agar lahan pertanian warga tidak mengalami kerusakan demi menjaga produktivitas dan kesejahteraan para petani.
2: BPBD di provinsi maupun di pusat untuk bisa mengucurkan anggaran ke pemerintah Talaut untuk perbaikan bendungan yang sudah ada sejak tahun 80 atau 70-an. Saya berharap bahwa jika bendungan itu sudah diperbaiki, bisa membantu masyarakat yang ada di Ambela dan juga bisa mempertahankan Ambela sebagai desa ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menegaskan bahwa infrastruktur irigasi yang berfungsi optimal merupakan kunci keberhasilan sektor pertanian daerah. Oleh karena itu, seluruh temuan dari hasil monitoring ini akan langsung dijadikan bahan evaluasi mendalam untuk menentukan langkah perbaikan dan normalisasi secara cepat. Pihak pemerintah daerah juga segera melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan fungsi bendungan Desa Ambela kembali normal dan berkelanjutan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang dengan Ikhtisar Berita Sepekan edisi Sabtu 6 Juni 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini bersama Michael Chia. Saya Priscila Balebu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, selamat sore pendengar ya. Kembali kita berjumpa lagi di program siar edisi lanjutan Sabtu 6 Juni 2026 ya, bersama saya Mike siap temani Anda untuk sore ini. Apa kabar untuk Anda? Semoga dengan harapan semua dalam suasana bahagia ya. Sehat selalu, dan terlebih untuk yang sementara melaju dengan aktivitas, semangat buat Anda ya. 100% Indonesia kini hadir lagi menyapa Anda sampai di pukul 16 nanti. Di tengah cuaca yang begitu panas membara ya untuk sore hari ini ya, tapi semoga apapun kondisi cuaca sore ini tidak akan menghalangi kebahagiaan ataupun waktu santai Anda, oke? Ya baik pendengar, kita lanjutkan ya, langsung line telepon, SMS, WhatsApp. Saya kasih kesempatan yang tidak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsAppnya. Topik kita ya, kata panas ya, cuaca panas gitu. Jadi saat cuaca panas seperti saat ini, apa yang terpikirkan di benak Anda? Itu saja, line telepon dibuka. Pro 1, selamat sore, 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
1: Indonesia banget.
0: Yo, selamat sore, Bu Mai. Selamat sore, Bu Naken juga. Apa kabar ini?
1: Kabar. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat.
0: Oke, mantap ya. Di Bunaken tetap panas juga kan?
1: Aduh, panas sekali ini, Bu.
0: Panas, aduh. Baiklah.
1: Memang ini panas, aduh.
0: Memang ini apa? Ini cuaca lagi lucu-lucunya memang ini.
1: Kadang-kadang mendung, tapi nggak jadi itu hujan.
0: Ah, itu no.
1: Balik ulang di panas lagi.
0: Oke.
1: Okay. Begitu aja.
0: Baik, kalau begitu sesuai dengan topik, ketika cuaca panas yang terpikirkan apa, Ibu Haryati?
1: Kalau yang terpikirkan cuma minum yang dingin-dingin.
0: Oh iyo.
1: Kalau cuaca panas begini.
0: Oh begitu dong. Oke. Okay.
1: Minum-minum kelapa muda.
0: Minum yang dingin saja.
1: Batu.
0: Pokoknya jawabannya itu minum yang dingin gitu ya.
1: Iya. Okay. Pokoknya terpikirkan begitu, minum yang dingin-dingin karena selalu panas kayak ini.
0: Baik. Oke, kalau begitu Ibu Haryati, sore hari ini kira-kira mau lagu yang mana? Di sini sudah saya siapkan ada Raisa, Tak Berharap Lagi, ada Nuka, Satu Hari Bersamamu, atau Celine Nadia, Kau Lagi.
1: Yang Nuka aja, Satu Hari Bersamamu.
0: Oh, Satu Hari Bersamamu, oke. Baik. Oh ya.
1: Salam pertama buat Kumai.
0: Oke.
1: Semoga tetap sehat, selamat bertugas, tetap semangat. Doa terbaik buat Kumai ke keluarga.
0: Amin.
1: Yang ada di rumah, istri maupun anak-anak. Lanjut, salam buat tiga orang. Yang pertama mau balas salam ada Ibu Fiona yang ada di Perkamil. Terima kasih salamnya yang kemarin malam, yang sekarang balik. Sampai bersama keluarga. Yang kedua ada Kak Ellen yang ada di Sendano, Sanwangko. Terima kasih bersama keluarga. Yang ketiga ada siapa kan ini? Oh, ada Pak Sagai juga yang ada di situ. Salam sehat bersama keluarga. Buat Bung Mai, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore. Ya, Indonesia banget dari Bu Naken sudah gabung. Makasih Bu Haryati ya. Kalau Ibu Haryati kata minum yang dingin-dingin. Itu saja ya topik kita. Makasih Bu Haryati. Salam juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Bunaken dan sekitarnya. Bersama keluarga ya. Jadi topik kita, ketika cuaca panas yang terpikirkan apa? Langsung saja line telepon saya buka kembali. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore,
0: Mamai. Selamat sore. Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Orang Bitung ini kayaknya ini. Apa kabar dang ini, Sa Bitung?
2: Bermina.
0: Iya, Bitung bagaimana?
2: Bitung panas.
0: Oh panas. Yang kita tahu kok kalau di Bitung DP panas lebih dapat takut dari Manado ini DP panas di sana kan?
2: Iya, banyak dek.

0: dekat lagi Be. Oh, di air masing sana
1: dekat pelabuhan laut, jadi apalagi baiklah. Oke. Jadi kalau Ibu Hermina ketika cuaca panas yang terpikirkan apa Ibu Hermina?
0: Kalau panas mau cari tempat dingin tentunya.
1: Oh, cari tempat dingin. Oke. Tempat dingin misalnya kulkas begitu, bagi yang di kulkas atau
0: bukan mau di kalau bagi kita sini mau pergi di luar sana karena angin dari laut kemarin itu jaga tiup. Jadi di situ dingin-dingin di depan rumah.
1: Sambil Mbak istirahat, Kang.
0: Iya, sambil santai-santai.
1: Santai-santai. Baik. Oke. Saya langsung tawarkan lagu masih dengan Raisya, Tak Berharap Lagi, Celine Nadia, Kau Lagi, atau BCL Tundukkan Dunia.
0: Yang pertama, Jo.
1: Tak Berharap Lagi. Oke, dah.
0: Iya.
1: So, nak mbak harap ini.
0: Ya, enggak.
1: Oh, bagus. Oke, silakan.
0: Pertama-tama buat Pak Mike, selamat bertugas di sore hari ini. Semoga sehat dan semangat, sukses selalu.
1: Terima kasih.
0: Tuhan Yesus selalu memberkati dalam setiap tugas, aktivitas setiap hari.
1: Amin.
0: Dan juga memberkati bersama keluarga tercinta.
1: Oke.
0: Baru ketiga spesial buat Pak Yos yang di Air Madidi. Baru buat Pak Saga yang ada di Bitung. Dan terakhir buat Ibu Elis di Winenet, baku tetangga kuat orang ini.
1: Oh iyo.
0: Sari kelapa di Winenet.
1: Oh baiklah.
0: Semua ketiga semuanya selamat sore semuanya.
1: Oke, terima kasih.
0: Dan selamat menikmati indahnya atau panas ini sore hari ini orang Bitung.
1: Indahnya cuaca ini ya.
0: Dan ya, cuaca. Semoga sehat semuanya dan diberkati Tuhan.
1: Amin.
0: Kembali kepada Pak Mike, selamat sore.
1: Yo.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore. Ibu Hermina perwakilan dari Bitung sudah gabung. Saya tambahkan satu penelpon lagi deh. Biar lebih seru ya. Selain telepon saya buka kembali di 0821-9583-5080. Ibu Hermina, terima kasih ya untuk responnya. Salam hormat untuk keluarga. Ini Ibu Hermina ketemu cari tampa yang badingin-dingin. Salam juga semua yang ada di Bitung dan sekitarnya. Ada Pak Sagai, apa kabar? Ibu Fatmawati, Esther Lita, Elis, Pak Andi, apa kabar juga ya? Pak Andi lagi galau ini katanya. Ada Ibu Melvana juga di sana, selamat sore ya, semoga sehat-sehat selalu. Ya, ada siapa lagi? Bung Senius ya. Ada siapa? Bung Didai juga mungkin lagi aktivitas ya, semangat Ibu Marce Manemo-Nemo juga ya. Semua juga yang ada di Bitung, salam kompak, mohon maaf tidak disebutkan ya karena aduh, siapa lekote Kang? Lupa kita. Saya lanjut saja ke lain telepon lagi. Pro 1, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, 100% Halo juga. Indonesia. Selamat sore Bung Mai.
1: Orang Bitung.
2: Iya,
1: apa Bitungnya kabar?
2: Apa kabar? Ceria.
1: Duh, mantap.
2: Baik, sehat.
1: Oke. Baik, kalau di tempatnya Elis bagaimana? Panas juga atau ujang?
2: Iya, cerah Bung Mai, panas.
1: Oh ya, baiklah. Elis, kalau Elis ketika cuaca panas yang terpikirkan apa Elis?
2: Kalau cuaca panas terpikirkan pekerjaan aku lancar gitu Bung Mike.
1: Oh, baiklah.
2: Ya, biar pergi balik tidak ada halangan karena cuacanya lagi cerah gitu.
1: Oh, oke, mantap kalau gitu ya. Baiklah. Ya, Elis, di sini saya punya lagu masih dengan Celine Nadia, Kau Lagi. Ada BCL, Tundukkan Dunia. Atau mau Bojes, Apa Salah dan Dosaku?
2: Yang kenapa ya aku? Ketiga aja.
1: Ketiga, Apa Salah dan Dosaku?
2: Iya, itu aja.
1: Oh, baiklah. Oke. Okay. Ya, kirim jodang for siapa tuh lagu, tiga orang.
2: Iya, salam pertama buat Bung Mike yang lagi tugas, selalu sehat. tambah sukses dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
2: Lanjut, tiga spesial yang pertama, salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli.
1: Ya.
2: Kabar, salam kompak, salam sehat selalu. Kedua, salam buat Ibu Rose yang ada di Leile. Salam sehat selalu juga. Dan ketiga, salam buat Ibu Aurina yang ada di Tata Aran 2.
1: Oke.
2: Buat Bu Mai, terima kasih dan selamat sore.
1: Selamat sore, 100% Indonesia. Terima kasih Elis ya sudah respon lagi acara kita sore hari ini ya. Yang lain yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp ya. Boleh request lagu juga, yang pasti lagu pop Indonesia bukan lagu nostalgia nih. Ya selamat menikmati sore Anda, cuaca yang begitu panas ini. Ya jadi topik kita ketika cuaca panas yang terpikirkan apa, gitu saja ya. Baik, sudah ada tiga lagu di sini, ada Nuka Satu Hari Bersamamu, ada Raisya Tak Berharap Lagi, dan diakhiri dengan Bojes Apa Salah dan Dosaku. Setelah tiga lagu ini saya akan kembali untuk Anda.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
1: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
2: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
2: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Kita lanjutkan lagi ya sesi kedua. Masih di 100% Indonesia, line telepon saya buka kembali. 100% Indonesia, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: 100%
0: Halo.
1: Indonesia, Bu Mai.
0: Apa kabar?
1: Oh, kabar. Ada baik-baik
0: kabar.
1: Iya, baik-baik sekali, lepaknya sekali.
0: Posisi di mana ini, Dang?
1: Posisi Girian.
0: Girian, oke. Baiklah, orang Girian, kalau sesuai topik cuaca panas bagi ini yang terpikirkan apa?
1: Terpikir apa, Jo?
0: Mandi.
1: Badingin, no, badingin.
0: Badingin.
1: So panas le, kok panas? Oh. Bagaimana le? Jadi bukan cuma cuma badan le tu dingin, tu hati le harus dingin.
0: Ah, sedap.
1: Sampai kepala le perlu.
0: Oh yo, mesti so. Baiklah. Okay.
1: Mesti beda-beda toh tu jawaban.
0: Nah, iyo betul. Mesti kasih beda satu. Kong berarti langsung torang ke lagu nih. Di sini ada masih dengan Celine Nadia, Kau Lagi. Ada BCL, Tundukkan Dunia. Atau mau lagunya Sarwenda, ya, Patah Jadi Dua.
1: Oh, masa patah jadi dua? Apa pertama, Jo?
0: Yang pentingnya patah-patah, no?
1: Okay. Patah jadi dua mau jadi apa, Le?
0: Itu, Le.
1: Baiklah. Biar cuma lagu, biar yang pertama aja kita pilih.
0: Yang pertama aja, oke. Baiklah, kirim por 3 orang.
1: Oke, Bu Maik, terima kasih nih, so angkat telepon. Selamat Pak Kuda Pak Ulan.
0: Ya.
1: Semoga selalu sehat, tetap semangat, salam bahagia, juga diberkati bersama keluarga tercinta, terlebih yang ada di rumah.
0: Oke.
1: Oke, lanjut. Kita mau menyapa Bu Maik, ada yang jabat jewer ini, jadi mesti salam pada dia.
0: Oh, begitu.
1: Ibu Aurina.
0: Iya.
1: Nah, soalnya ada pak cewek cari aman tuh, Bu Maik. Ibu Aurina, ini salamnya, salam kom. Sahabatan. Yang kedua, ada terampil Ibu Ratna yang ada di Singkil Parigi 7. Dan yang terakhir, ada Pak ada di atas tower, ini atau di mana ini? Mau salam gitu kan. Selalah ada Bapak Anjat kamu, Maik, punya nama salam.
0: Itu leh.
1: Pak Aco, apa kabar Pak Aco? Ini salamnya, salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Iya.
1: Bu Maik, semangat deh, selamat melanjutkan tugas, makasih, dan selamat sore.
0: Selamat
1: 100%
0: sore
1: Indonesia.
0: Juga.
1: Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih buat orang Girian, Ibu Esther Lita. Salam kompak, salam hormat juga untuk keluarga. Saya lanjutkan line telepon dibuka lagi ya. Salam ya untuk semua yang ada di Girian Pro 1. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo.
0: Halo.
2: 100% Indonesia.
0: Apa kabar?
2: Indonesia banget. Dari Ibu Jenny Kota Tomohon, Mike.
0: Apa kabar orang Tomohon?
2: Kabarnya dahsyat luar biasa.
0: Oke, gimana?
2: Aman-aman, damai, tenteram.
0: Anak buah bagaimana kabar?
2: Aduh, lagi sibuk dorang, Mike.
0: Okay.
2: Kebetulan ini kan besok di Jemaat Matani ada yang mau CD ya.
0: Oh,
2: CD
0: ya?
2: Baru.
0: Oh.
2: Jadi ada yang mau siap-siap dekor, ada catering kecil-kecilan, dan ada sibuk untuk di kios sebentar.
0: Oh, mantap.
2: Jam 4, jam 5, ragai sate, perkedel, siap di depan.
0: Jadi lapar kita ini.
2: Aduh, kebetulan
0: lancar,
2: ada nasi
0: ya?
2: Bungkus panas-panas ya.
0: Baiklah.
2: Nanti okay. Jomaik ya.
0: Nanti satu kalo kali.
2: Kalau arah ketata aran, mampir ke kios. Gampang kok mau dapat.
0: Oke. Ibu Sheni, kita ke topik Ibu Sheni. Kalau cuaca panas yang terpikirkan apa kalau Ibu Sheni?
2: Aduh, yang terpikirkan kata karyawan baking apa dulu kata?
0: Apa?
2: Rujak.
0: Aduh, rujak. Aduh, panas-panas pengerujak. Iya. Mantap kok itu.
2: Kebetulan tadi di pasar ketimun. Aduh, bagus-bagus. Murah, Mai.
0: Ah, rujak ketimun, Kang.
2: Iya.
0: Kong pakai es batu. Kong kasih lebih sedikit dari gula merah. Memang.
2: Bawang merah. Nah, itu. Memang menyatu, Kang. Cabe yang kecil-kecil.
0: Udah, gagah. Iya. Kalau kita itu 18 kali tambah itu.
2: Aduh, Mike dan
0: Ibu Sieni. Oke, saya langsung ke lagu Tundukkan Dunia BCL. Sarwenda Patah Jadi Dua. Atau mau Feby Indah Apa Adanya.
2: Oh, itu Jomai. Nah,
0: Indah apa adanya.
2: Asik. Okay. Orang harus bersyukur apa adanya, sedikit atau banyak.
0: Betul.
2: Harus disyukuri.
0: Iya, betul.
2: Iya, gitu dong.
0: Baiklah.
2: Oke. Deh, tiga spesial. Pertama, orang ke Kota Ambon. Baku dapat 4 Junaidi. Salam buat anak-anak keluarga. Salam hormat dari Ibu Sieni Kota Manado, ya.
0: Oke.
2: Ah, yang kedua ada Pak Aco di Bolmut. Mana suaranya Pak Aco? Mau masuk?
0: Sementara berusaha.
2: Oh, lagi berusaha. Ini tuh salamnya tentunya bersama keluarga. Yang ketiga ada Pak James yang setia, ya, yang ada di Tombatu. Nah, ini tuh salam tentunya bersama keluarga.
0: Iya.
2: Dan selamat berakhir pekannya. Spesial kata orang-orang karyawan-karyawan, ada salam kata Mike.
0: Oh.
2: Iya, sukses. Iya,
0: siap.
2: Jaga kesehatan supaya tetap eksis di udara.
0: Oke.
2: Terima kasih, Mike.
0: Baik.
2: Shalom.
0: Selamat sore. Terima kasih, Ibu Sieni. Salam hormat untuk karyawan-karyawan, ya. Salam kompak yang lagi aktivitas, semangat. Mewakili Tomohon juga, ya. Terima kasih sudah gabung. Chips, apa kabar, Chips? Kalau lagi monitor sore ini, ya, dari Tomohon, siapa tahu bisa gabung juga. Ibu Alke, apa kabar, ya? Ibu Alke dalam pemulihan ini, Kang. Semoga cepat pulih, cepat sembuh. Om Nyong Wempi, apa kabar? Bagaimana yang ada di Leilem? Pak Raiko, Ibu Selvi, Ibu Nike, Ibu Ros. Silakan, ya, yang ingin gabung sore hari ini di 100% Indonesia. Topik kita nggak susah kok, ya. Saya hanya ingin tahu kalau cuaca panas yang terpikirkan apa. Yang tidak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Sambil menikmati aktivitas nih di sore hari ini. Saya masih nantikan Anda, ya, untuk penelpon ketiga kita. Di 100% Indonesia sore ini, ya. Oke, semoga kebahagiaan Anda tentu menjadi kebanggaan kami, ya, bisa mendengarkan Pro 1 RRI Manado di kesempatan sore hari ini. Oke, 100% Indonesia, selamat sore.
3: 100% Indonesia.
0: Akhirnya.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Untuk Bung Michael.
0: Oke, terima kasih Pak Raiko, ya. Terima juga undangan saya nih. Leilem bagaimana? Panas?
3: Cuaca luar biasa.
0: Luar panas. Biasa. Mantap. Kalau Pak Raiko sendiri bagaimana sesuai topik ketika mendengar cuaca panas? Yang terpikirkan apa, Pak Raiko?
3: Yang terpikirkan untuk karena panas-panas begini.
0: Apa?
3: Kalau mau keluar, pakai topi. Iya, kan?
0: Oh, tapi gitu, ya?
3: Minum es, kalau suka minum es.
0: Aduh.
3: Apa namanya?
0: Ya,
3: tadi apa namanya? Di suasana yang sejuk, di ruangannya sejuk, pokoknya nggak air kepanasan, betul, Kang.
0: Oke deh, baik.
3: Tiba jadi, panas di keluar di panas. Kecuali pakai payung atau pakai topi, ya. Perlu untuk keluar, ya, pakai topi, pakai payung, Kang.
0: Oke, baik. Itu aja. Oke, Pak Raiko, ya. Jadi kalau mau keluar pakai topi. Pak Raiko, sore ini kira-kira mau lagu yang mana di sini? Masih dengan BCL Tundukkan Dunia, Sarwenda Patah Jadi Dua, atau mau Delon untuk apa?
3: Coba kita Delon.
0: Delon, iya.
3: Okay. Delon aja.
0: Baik, ya langsung buat siapa lagunya?
3: Oke. Okay. Satunya yang pertama buat bukannya Bung Michael, yang sementara bertugas. Selamat melanjutkan tugas. Pasti diberkati dalam tugas pekerjaan sepanjang hari ini kan.
0: Amin.
3: Sampai selesai jam 8 nanti toh?
0: Iya, jam 8.
3: Atau
0: jam 8.
3: Sampai jam 12.
0: Ya, enggak jam 8 kok, Mang.
3: Oke. Kita mau kasih salamnya. Ya orang itu kita mau kasih Iko Lomba Tertawa.
0: Oh. Siapa ya?
3: Lomba Tertawa.
0: Siapa orang?
3: Itu yang satu Ibu Esther Lita. Yang kedua Ibu Ani di Kota Mubagu. Yang ketiga Ibu Hermina yang ada di mana? Di Tunggang.
0: Oh, begitu.
3: Dorang, ya.
0: Dorang pengganta.
3: Jadi lomba tertawa semua. Jadi kasih lomba tertawa dan tiga.
0: Belum baca cerita kok sudah tertawa, Kang.
3: Iya, kasih lomba. Kasih lomba tertawa dan tiga. Siapa tuh jago tertawa dan
0: tiga. Mar, berarti kan banyak tertawa berarti sehat, Kang.
3: Iya, mau kasih hadiah pada orang siapa aja juara tertawa pada orang tiga.
0: Oke. Waduh, Pak Raiko, oke. Okay. Baiklah. Okay. Pak Raiko, okay. Kalau gitu ya. Lagunya di sini sudah terpilih ya. Ya. Dikirim salam juga sudah. Oke, okay. Ada lagi yang ingin disampaikan, Pak Raiko?
3: disampaikan untuk Michael. Selamat melanjutkan tugas sampai tuntas nanti.
0: Oke, sip.
3: Harapan selalu sehat, kuat,
0: amin.
3: Diberkati. Bersama dengan keluarga di rumah, Kang.
0: Iya, amin.
3: Oke. Okay. Kembali ke Michael bertugas. Iya. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Raiko Leilem sudah respon ya untuk acara kita sore ini. Saya akan kembali setelah tiga lagu ini untuk sesi terakhir.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Untuk apa? Demikian ada Delon. Sudah mengantar kita di sesi terakhir. 1-2 penelpon terakhir mungkin ya. Langsung saja kita ke line telepon Pro 1. Selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore Bu Mike.
0: Halo.
1: Selamat sore
0: Bu Dapa. Aku Dapa ulang ini. Tompe Bu, baru dapat ingat lagi ini Bu.
1: Ya, ada undangan tuh tadi aduh.
0: Oh.
1: Salahnya anakmu.
0: Itu leh.
1: Iya. Yeah.
0: Marupa putus-putus lagi ini Bu. Kalau di Bournemouth, kalau di Bournemouth bagaimana DP cuaca, Bu? Panas-panas atau hujan-hujan?
1: Panas-panas rumah ini.
0: Panas kok ada di Kobong atau di rumah ini?
1: Oh, tetap ada di Kobong.
0: Oh, di Kobong. Aduh, mantap. Malah kalau di Kobong kok nyatal dapat rasa, Kang, DP panas, Kang?
1: Iya.
0: Mandiri cuma. Om Aco, kalau Om Aco sendiri bagaimana, Dang? Sesuai topik, kalau cuaca panas yang terpikirkan apa, Om Aco?
1: Yang Om Aco pikir kalau panas begini di tanaman yang mau jadi.
0: Oh, nah,
1: yang
0: begitu.
1: Itu yang kita pikir dulu. Kalau soal badingin-dingin kan di Kobong begini badingin tuh.
0: Jadi nyak mau jadi itu tanaman. Dang. Baiklah. Oke. Okay. Kalau begitu Om Aco langsung kita ke lagu nih. Masih dengan BCL Tundukan Dunia. Sarwenda Patah Jadi Dua. Atau Aron, Kasih Terindah.
1: Ada tuh patah jadi dua tadi, Bu Mike.
0: Itu, Jo? Oke.
1: Okay. Iya,
0: patah jadi
1: patah
0: dua.
1: Patah itu.
0: Yang penting jangan sampai patah-patah, ya. Patah jadi dua langsung for siapa tuh lagu?
1: Pertama-tama tadi jawab Bu Mike, terima kasih angkat telepon. Yang salam ini khusus Pak Besti Jo yang baru lewat tadi. Terima kasih tuh salam. Dan salam hari ini memang cuma for dia Bu Mike.
0: Oh,
1: kembali ke Bu Mike. Terima kasih. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore. Orang Bebu Acok perwakilan dari Bournemouth akhirnya gabung. Salam hormat untuk keluarga ya. Ada Pak Islan juga di sana ya. Ada Torang Pengku Rahul, apa kabar juga? Ibu Muri Jalatif, apa kabar? So sampai di rumah ini kira-kira. Oh pasti sesampai Kang dengan selamat. Ibu Ija makasih ya, tadi sempat berkunjung ke studio. Terima kasih untuk kunjungannya buat Ibu Muri Jalatif yang ada di Kampung Islam Tuminting ya. Semoga ada sehat-sehat, salam untuk keluarga juga ya. Buat Ibu Muri Jalatif atau Ibu Ija Kampung Islam Tuminting. Oke, saya ke penelpon terakhir. Pro 1, selamat sore.
2: Satu, selamat sore Bang Mai.
0: Selamat sore.
2: 100% Indonesia.
0: Okay.
2: Aduh, muncul ya. Masuk.
0: Penelpon terakhir lagi.
2: Aduh, syukurlah.
0: Ada sehat-sehat ini Ibu Natali.
2: Kalau lagi hujan deras ini
0: hujan.
2: Bang Mai.
0: Oh, hujan. Aduh, bagaimana
2: iya.
0: Kalau hujan begini.
2: Aduh.
0: Tapi kalau Ibu Natali sendiri sesuai topik, kalau misalnya cuaca panas yang terpikirkan itu apa biasanya?
2: Oh saya air jeruk Bang Mike. Tapi air jeruk yang lemon Cina itu diperas, nanti pakai es batu, itu enak.
0: Oh iya,
2: iya, lemon Cina itu yang itu terus diperas, bikin air jeruk, terus pakai es batu, enak gitu Bang Mike.
0: Oh baiklah, oke okay, kalau gitu.
2: Iya.
0: Jadi pingin
2: itu
0: deh.
2: Kalau saya minum.
0: Oh, okay.
2: Kalau panas-panas itu enak diminum Bang Mike.
0: Oh ya, oke. Sip, baik. Ya.
2: Di sini juga Bang Mike, kalau orang makan bubur Manado tuh di warung begitu, mereka pakai jeruk itu Bang Mike.
0: Oh,
2: jeruk Cina itu, lemon Cina. Nanti dia peras, dia taruh apa air gula sedikit. Gulanya okay. Dia sudah rebus, terus dia pakai air gula. Jadi enak sekali pakai es batu.
0: Oke, okay, baiklah kalau gitu Ibu Natali.

0: pulih ya.
1: Jadi di rumah sakit Amurang.
0: Oh iya.
1: Kalau
0: iya,
1: orang
0: iya.
1: Kayak rumah sakit itu.
0: Oke.
1: Okay, buat Ibu Elizabeth semoga cepat sembuh ya.
0: Cepat sembuh Ibu Elizabeth.
1: Sehat-sehat terus, minum obat ya, minum obat aturan dokter.
0: Baik.
1: Semoga cepat keluar juga ya Ibu Elizabeth dan cepat sembuh.
0: Betul.
1: Terus yang kedua mau balas salam buat Ibu Haryati yang punya Bunaken juga sama sore ya. Makasih salamnya. Salam sehat, salam manis, salam kompak. Dan yang ketiga ada Elis ada di Bitung.
0: Elis
1: makasih Bitung. Salamnya Elis. Salam kompak selalu ya. Sehat-sehat ada harapan dengan keluarga di rumah. Bang Mike selamat bertugas ya.
0: Okay.
1: Tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terima terbaik kasih. Buat Bang Mike dan keluarga
0: Amin.
1: Yang ada di rumah. Makasih Bang Mike.
0: Selamat sore. Terima kasih Bu Natali akhirnya penelpon terakhir ya. Salam hormat untuk keluarga juga Ibu Natali ya. Nah, toli-toli lagi hujan katanya ini ya. Tapi Manado masih panas ini. Sore ini masih terasa panasnya. Memang cuaca panas itu menjadi bagian dari siklus alam yang tidak bisa kita hindari ya. Kita hanya mungkin menyesuaikanlah ya dengan situasi kondisi cuaca ya. Kita mungkin tidak bisa mengubah juga suhu udara pastinya ya, tapi kita selalu punya pilihan lah untuk bagaimana menyikapi cuaca panas di sore ini. Oke. Saya akhiri dengan dua WhatsApp yang sudah masuk sore hari ini. Terima kasih Bu Melvana ya untuk informasinya. Ini katanya 88,2 so menghilang. Iya. Suara gangguan katanya. Oke, baik. Makasih ya buat Ibu Melvana informasinya. Kemudian saya ke tailing ada Ibu Agnes. Selamat sore Pro 1, 100% Indonesia, ini Indonesia banget ya. Ibu Agnes, cuaca panas-panas begini, yang ada di pikiran es kacang merah campur alpukat. Beruh, mantap itu. Kalau Bung Mike, Dang, kita suka sih kacang merah campur alpukat, marnya nak pakai es. Tak suka dingin. Bagusnya itu, Kang. Oke deh, baik. Kalau kita air putih, Jo. Bung Mike dan para kru yang bertugas hari ini tetap semangat, sehat, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Tiga spesial Ibu Haryati Bunaken, Esther Lita Girian, Ibu Ros Leilem. Selamat sore ibu-ibu cantik, sehat selalu, bahagia dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Bung Mike, makasih dan selamat sore. God bless you. Lagu Jangan Pernah Berubah dari ST12. Oke, sip. Saya siapkan lagunya. Oh, 94,5 juga sama. Oke, makasih ya buat Ibu Melvana informasinya, Ibu Agnes juga tadi makasih ya. Buat Ibu Elizabeth yang katanya lagi dirawat di rumah sakit ya. Oke, semoga ada pemulihan, ada kesembuhan ya Ibu Elizabeth. Ya, baik. Terima kasih untuk yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tetap lagunya saya akan putar yang sudah terrequest ya. Karena itu pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya akhiri dengan satu lagu dari, ini lagu lama kok ini Kang. Lagu yang pernah dipopulerkan oleh almarhumah Alda ya, Risma. Patah Jadi Dua, di cover lagi sore ini oleh Sarwenda. Nanti lagunya Om Aco ya, dan Ibu siapa? Ibu Natali, Ibu Agnes siap saya putarkan ya. Oke, terima kasih sekali lagi dan tetap bersama kami.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik pendengar, demikian ada Charlie ST12 dengan lagunya Jangan Pernah Berubah ya. Buat Ibu Agnes, itu lagunya sudah saya putarkan ya, jadi lunas sudah. Ya, melengkapi Manado sore hari ini ya pendengar, saya sudah siapkan lagi serangkaian lagu-lagu pilihan spesial sampai di pukul 17. Menantikan untuk penyampaian lintas Mangkota bersama RRI Gorontalo ya. Tapi sebelum saya putarkan lagu-lagunya, ini ada informasi terkait dengan isu WNI kaya wajib beli merah putih bond. Wow. Pendengar, Dan Nantra membantah informasi yang beredar mengenai kewajiban membeli merah putih bond bagi masyarakat tertentu. Kabar ini dipastikan tidak benar dan bukan dari bagian kebijakan pemerintah maupun Dan Nantra saat ini. Ya, Chief Operating Officer Dan Nantra. Doni Oskarnya menegaskan bahwa informasi tersebut adalah informasi hoaks yang menyesatkan publik. Ya, karena beliau memastikan tidak ada rencana mewajibkan masyarakat itu membeli instrumen investasi tertentu berdasarkan besar tabungan mereka. Dan isu ini muncul setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK baru. Dan regulasi ini juga memberikan kewenangan ya kepada Nantra untuk menerbitkan instrumen pembiayaan khusus berupa Patriot Bond dan Merah Putih. Dan kedua instrumen ini dirancang sebagai alternatif investasi yang bisa dipilih masyarakat secara sukarela. Ya, dan Patriot Bond atau dan Merah Putih Bond itu diharapkan memperluas pilihan investasi sekaligus memperkuat mobilisasi modal nasional. Dan kehadiran instrumen ini juga menjadi bagian upaya untuk mendukung pembiayaan pembangunan dalam jangka panjang yang berkelanjutan. Ya, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga ikut membantah kabar yang beredar. Ya, pemerintah justru mengedepankan pemberian insentif agar instrumen investasi tersebut semakin menarik bagi para calon investor.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Percayalah, ya demikian Afgan dan Raisya kembali sudah hadir menyapa Anda di kesempatan sore hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang masih mempercayakan Pro 1 sebagai saluran hiburan Anda. Terima kasih juga untuk informasinya buat yang ada di Bitung ya, 88,2 katanya sudah jelas. Ya, makasih informasinya ya buat Ibu Melvana. Ya, jangan lewatkan nanti rangkuman informasi lintas Magota tepat di pukul 17 ya bersama RRI Gorontalo. Saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda pendengar, di mana dari Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan 222 gedung SPPG yang tersebar di 30 provinsi guna mendukung program makan bergizi gratis. Ya, dan sebagian SPPG dibangun di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, 3T. Untuk memperluas akses layanan gizi masyarakat dan proses serah terima aset pada Badan Gizi Nasional sedang berlangsung sebelum seluruh fasilitas dioperasikan.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Nanti setelah Alexandria, andaikan ku jadi dua. Gimana jadinya ya kalau jadi dua? Kembar kali ya. Oke, setelah lagu ini kita akan jelang pukul 17 ya untuk penyampaian warta ya lintas Magota, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: pertanyaan dari kalangan masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu menjelaskan, pemanfaatan setiap lokasi WPR harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya dokumen pengelolaan WPR, pengesahan dokumen WPR, serta dokumen reklamasi dan pasca tambang.
1: Di tahun 2026, dengan Kepmen 71/2026, ditetapkan lagi 97 blok lokasi WPR yang ada di Provinsi Gorontalo. Artinya adalah 97 ini termasuk yang 10 blok tadi yang sudah ada kelengkapan dua dokumen tadi. Berarti masih ada dua PR terkait kewajiban pemerintah provinsi, yaitu menyusun dokumen pengelolaan WPR. Kalau setelah itu disahkan oleh Menteri SDM pada disusun oleh provinsi, yang ketiga untuk menyusun dokumen reklamasi dan pasca tambang.
0: Di tengah banyaknya pertanyaan serta desakan kepada pemerintah untuk mempercepat proses pemanfaatan WPR yang ada, pada 22 Mei lalu, Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo resmi mengantongi izin pengelolaan pertambangan rakyat dari pemerintah. Badan usaha ini akan mengelola sedikitnya 0,47 hektar lahan pertambangan rakyat dari 10 hektar yang diusulkan. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Matona, penerbitan izin tersebut telah melalui proses yang panjang dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2: Terkait dengan penerbitan IPR untuk Sinar Dengilo, sebenarnya permohonan yang diajukan ke PTSP itu adalah kurang lebih sekitar 10 hektar. Tetapi kemudian setelah dilakukan pemetaan dari 10 hektar, sekitar 8 hektar itu berada di kawasan hutan. Dan 0,47 hektar itu berada di luar kawasan hutan. Nah, sehingga yang kami proses terlebih dahulu adalah izin untuk kawasan yang berada di luar kawasan hutan.
0: Pemerintah berharap penerbitan IPR bagi Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo dapat menjadi motivasi bagi kelompok masyarakat maupun badan usaha lainnya untuk mengurus legalitas pengelolaan tambang rakyat. Semakin banyak WPR yang dimanfaatkan, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah di Provinsi Gorontalo ke depan. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Mendengar informasi terakhir dari RRI Talaut. Dari Berantas Utara Nusantara, semangat ideologi bangsa kembali digaungkan. Pemerintah daerah bersama TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Talaut, Senin pagi menggelar upacara khidmat memperingati hari lahir Pancasila 2026 di wilayah perbatasan ini. Pancasila ditekankan bukan sekedar teks sejarah, melainkan penuntutan kebijakan publik dan tameng penolak intoleransi.
5: Dari wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, Beranda Utara Nusantara, semangat Pancasila sebagai ideologi yang hidup kembali digaungkan. Pemerintah daerah bersama unsur TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila 2026 dengan penuh khidmat pagi tadi. Mengusung tema Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Upacara di wilayah perbatasan ini menekankan pentingnya menjaga toleransi dan menjadikan Pancasila sebagai penuntun kebijakan publik. Upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Kepulauan Talaut dipimpin langsung oleh Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira. Dalam upacara tersebut, Dandim membacakan amanat tertulis dari Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi. Ditegaskan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang tangguh di tengah ketidakpastian dunia. Nilai luhurnya kini menjadi fondasi diplomasi bebas aktif Indonesia di kancah internasional. Melalui momentum ini, Kepala BPIP menitipkan pesan krusial, khususnya bagi generasi muda, agar menjadikan Pancasila sebagai living ideologi, ideologi yang hidup dan dipraktikan, bukan sekadar teks sejarah.
6: Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita. Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai.
5: Upacara yang berjalan tertib ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Talaut maupun delegasinya, mulai dari unsur Polres, Lanal Melongane, Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut, Pengadilan Negeri Melongane, hingga jajaran Pemda setempat. Di akhir kegiatan, seluruh elemen yang hadir sepakat untuk terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme demi harmoni di beranda utara Indonesia. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengan demikian lintas berita sepekan Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Azhar Yusuf atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya, Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar, Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja, Ibu-ibu, curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
2: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya.
3: "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku."
0: Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
2: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah."
0: Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
4: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, demikian ya, telah kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya, tepat di pukul 17:46. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja, karyawan-karyawati dan pimpinan LPP RRI Manado menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Masih ada beberapa lagu religi siap hadir melengkapi ibadah Anda di sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kaum muslimin dan muslimah. Suatu ketika, iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda sholatnya. Ketika ia hendak menjalankan sholat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu, teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan, sehingga ia menunda sholatnya. Kemudian sholat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan sholat. Ketika dalam sholatnya saya berkata, 'Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri.' Akhirnya ia melirik, maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Wahai Muhammad, engkau tahu, kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya, sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam, karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk

0: termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya baik, peringat kaum muslimin dan muslimah, itu tadi ada solisi dengan suratan takdirnya melengkapi untuk lagu-lagu religi di kesempatan malam hari ini setelah tadi Anda ikuti kumandang azan maghrib. Masih tersisa satu lagu terakhir ya dari Dian Prapana Putra, Tiada Tuhan Selain Allah. Tuntaskan kebersamaan kita, nanti setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore. Sedangkan lagu-lagu pilihan Merah Putih Kembali hadir ya untuk melengkapi malam Anda.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Oke, baik pendengar, seandainya aku punya sayap, terbanglah aku ya. Demikian ada Geisha kembali sudah menyapa Anda untuk kesempatan malam hari ini. Kita masih lanjutkan ya untuk Manado sore ini, pendengar. Di ya bagi setiap pengendara kendaraan ya, ada yang sadar, ada yang enggak ya. Terkait dengan penggunaan plat nomor ya, plat nomor polisi begitu ya. Dan ya pendengar, diketahui bahwa nantinya pada tanggal 8 sampai 21 Juni ya, bulan ini, dari Korlantas Polri akan menggelar operasi patuh yang dilakukan dengan pengawasan yang diperkuat melalui kombinasi teknologi ETLE dan kehadiran personil di lapangan. Nah, pendengar, langkah ini untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Dan ya, pendengar, Korlantas Polri nanti akan mengedepankan berbasis teknologi ya, penindakan berbasis teknologi melalui sistem elektronik traffic law enforcement ya, atau ETLE, dan komposisi penindakan selama operasi berlangsung ada 60% melalui ETLE, 30% tilang manual, dan 10%-nya berupa teguran serta pendekatan humanis. Ya, sementara pendengar, dari Korps Lalu Lintas ya, Polri menegaskan operasi patuh akan mengedepankan pendekatan humanis, preventif, dan edukatif. Tentu langkah ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Ya, dan tidak hanya fokus pada penindakan pelanggaran lalu lintas, kegiatan ini juga nanti akan diarahkan membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Dan ya, pendengar, pelanggaran diantaranya melawan arus, tidak menggunakan helm, serta telepon genggam saat berkendara ya. Kemudian pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu punya resiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan. Dan Korlantas juga akan menindak kendaraan yang menggunakan plat nomor tidak sesuai ketentuan ya, atau seperti plat yang dicopot tidak dipasang ya, hanya ditutup sebagian atau dimodifikasi atau disamarkan dengan stiker ataupun cat ya, sehingga tidak dapat terbaca oleh kamera ETLE. Nah, sementara untuk tilang manual, petugas akan memfokus penindakan terhadap berbagai pelanggaran yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan ya. Jadi buat pengendara ya, kendaraan tanggal 8 sampai 21 Juni mendatang itu ada operasi patuh serentak ya. Jadi siapkan ya perlengkapan kendaraan bermotor Anda, jangan sampai Anda justru ya kena tilang begitu ya. Oke, baik, masih saya hadirkan lagu-lagu spesial ya untuk malam hari ini, melengkapi malam Anda juga sampai di jam 7. Ya, menantikan untuk drama radio juga ya di kesempatan malam hari ini. Dan kali ini nanti persembahan dari Riri Fak-Fak dengan judul Terpedaya Jebakan Digital.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok! Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Pro 1.

0: Ya baik, pendengar, ada negatifmu dari definisi band ya. Kembali sudah melengkapi malam Anda mungkin sambil menikmati makan malamnya. Ya, saya masih punya satu lagu lagi. Saya pilihkan dari Anima dengan Ini Setiaku. Ya, setelah itu Anda akan dengarkan drama radio persembahan RRI Fak-Fak dengan judul Terpedaya Jebakan Digital. Ya, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI menaruhkan informasi dan inspirasi. Nanti setelah drama radio, ya masih ada beberapa lagu spesial melengkapi malam Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya ampun, ini benarkah?
1: Eh Lina, kok kenapa?
0: Romi, coba aku lihat ini, ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
1: Eh, itu rezeki kawan, selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
0: Itu dia, macam saya tak pernah ikut undian apapun kah. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini, lengkap sekali ini. Eh, dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
1: Verifikasi data bagaimana?
0: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi, saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di puha dia.
1: Aduh, Lina, saya macam curiga gak? Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
0: Ah, tapi ini depo tampilan meyakinkan sekali, Mo.
1: Lebih baik kau cek dulu. Jangan mudah percaya, kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
0: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham depo cara.
1: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya, jangan gampang tergoda. Tapi, coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
0: Oke, oke. Astaga, astaga.
1: Eh, kenapa lagi?
0: Ya ampun, sepuluh saldo berkurang, Romi, 5 juta.
1: Ah, serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
0: Terang ada kirim uang, nih.
1: Tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
0: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
1: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia, tak boleh kasih ke siapapun.
0: Aduh, baru bagaimana sekarang?
1: Ku sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir ku rekening itu.
0: Baru hubungi ke mana? Saya tertuduh dong pun nomor.
1: Astaga, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan toh.
0: Tapi tadi ku suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
1: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
0: Saya rasa bodoh sekali. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sepuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi, jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
0: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan mudah? Padahal ku seingatkan saya tadi.
1: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
0: Ternyata sepenting itu,
1: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong disakitong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
0: Padahal ini harapan palsu.
1: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh, walau modusnya itu banyak.
0: Ih, nyeri, sama macam su takut pakai internet, kah?
1: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
0: Romi.
1: Eh, Lina. Tumben tak kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
0: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
1: Lina, kok lapor polisi? Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
1: Pasti ada yang salah, Pak.
0: Saya teram nyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya, Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau. Kau kan teman baru.
1: Maaf, Lina. Saya terdelit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
3: Di
0: digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik, karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio, terperdaya jebakan digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, demikian ada Oksigen ya dari Judika dan Baby Romeo. Tuntaskan kebersamaan kita untuk malam hari ini setelah drama radio tadi yang Anda dengarkan melalui persembahan RRI Fak-Fak ya, dengan judul Terpedaya Jebakan Digital. Tapi saya masih punya sobat dari Padi. Akhiri kebersamaan kita untuk lagu-lagu pop Indonesia. Nanti setelah ini kita lanjutkan ya, tuntaskan untuk Manado Sore dengan serangkaian kidung-kidung rohani ya, siap menyapa untuk anak umat Kristiani dimanapun berada sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dari Bapa kekal adanya. Tetap pandang dia, nantikan pertolongan yang dari Tuhan, karena dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berseru dan berharap.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu, dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Selanjutnya informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under-invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri, kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kami suku ibu-ibu untuk anak-anak dengan kunci sama tasbih sama tadi coklat juga. Sekarang banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama kamisnya ada 3 atau 4.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
11: Gitu. Dan pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
15: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisakula Pro 3 RRI Tus Mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
18: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan smashnya sangat-sangat kencang.
17: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, terima kasih pendengarannya terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini di Manado Malam. Saya Lin Salviani akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya untuk Anda di sonar ini sampai berakhir pekan, sampai menikmati malam minggunya juga di hari ini. Apapun yang Anda kerjakan, planning Anda, semoga semuanya dilancarkan ya. Dan tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Apapun planning Anda, kegiatan Anda, kalaupun hanya di rumah saja enggak jadi masalah ya. Malam Minggu bersama Pro 1 Manado, kita juga akan terus menemani Anda, dan tentunya ada banyak acara-acara spesial nanti yang akan terus kita hadirkan. Dan seperti biasa juga nanti di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, nanti juga akan kita hadirkan ada acara Ruang Rindu ya, pilihan pendengar spesial untuk Anda. Jadi, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 menedukan informasi dan inspirasi. Tadi ada Afif Kila, apa kabar mantan ya. Ya masih hari ini di malam minggu, jangan ingat mantan ya, masih harus move on gitu ya. Terus dengarkan Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi. Oke, mendengar di hari ini di obrolan komunitas gitu ya. Hari ini kita membahas beberapa komunitas yang tentunya ini juga apa ya, satu komunitas yang berkontribusi pada negeri dan bisa menjadi salah satu cara juga untuk kita mencintai yang namanya lingkungan dan sekitarnya gitu ya. Dan tentunya anak muda juga untuk bisa mengembangkan diri dan juga berkontribusi. Nah, salah satunya adalah komunitas lindungi hutan gitu ya. Beberapa tahun kebelakang mungkin kita sering ya mendengar beberapa kondisi hutan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak kasus kebakaran hutan hingga alih fungsi lahan yang semakin membuat hutan kita menipis. Nah, tentunya lindungi hutan adalah sebuah yayasan berbadan hukum yang kegiatannya berfokus pada pelestarian ekosistem hutan gitu ya. Dan tentunya komunitas ini namanya komunitas relawan lindungi hutan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Dan selain bisa langsung berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tentunya kita juga bisa mengasah soft skill kita di komunitas ini gitu ya, mulai dari time and people management hingga interpersonal skill. Oke, selain itu juga ada komunitas yang namanya Greenpeace Indonesia, pendengar ya. Nah, masih tentang isu lingkungan, rekomendasi komunitas yang satu ini tuh bisa jadi pilihan kita juga, Greenpeace Indonesia. Ini salah satu komunitas yang berfokus pada masalah lingkungan yang cukup luas gitu ya, mulai dari perubahan iklim, pembakaran hutan, energi berkelanjutan, hingga polusi udara dan sampah plastik. Nah, sama seperti lindungi hutan ya, tentunya Anda bisa bergabung juga dengan komunitas relawan Greenpeace Indonesia ini atau berkontribusi sebagai donatur pada kampanye mereka. Dan kalau Anda pikir bahwa kampanye ini harus selalu dilakukan dengan cara turun ke jalan, Anda salah besar, karena salah satu komunitas yang satu ini tuh kampanye digital yang tetap mampu menciptakan dampak positif bagi lingkungan. Hal ini

secara tidak langsung bisa membantu orang lain meningkatkan kompetensi dan skill juga gitu ya. Nah, di saat yang bersamaan kita juga bisa ikut belajar dengan mereka serta mendapatkan pengalaman mengelola kelas dan juga organizational skill lainnya tentu. Ada lagi, nama komunitasnya Get Happy. Nah, yang pasti komunitas kali ini tuh merupakan pilihan tepat untuk Anda yang peduli dengan isu kesehatan mental gitu ya. Tidak hanya untuk penderita penyakit mental, tapi Get Happy ini juga pendengar menyadari pentingnya bagi kita untuk memberikan dukungan pada caregiver gitu ya, yaitu orang yang merawat pada penderita. Jadi menjadi caregiver ini penderita tentu bukanlah hal yang mudah gitu ya, karena Get Happy ini tuh hadir untuk membuat anggota komunitasnya merasa tidak sendiri. Jadi melalui komunitas Get Happy tentunya kita bisa temukan banyak sosialisasi dan edukasi mengenai kesehatan mental di Indonesia. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya mengenai cara bergabung di komunitasnya, silahkan Anda bisa cek dan hubungi Get Happy melalui akun Instagram mereka di @gethappy.id pendengar. Oke, okay, dan emosinya di sonar ini tadi beberapa komunitas ya, yang pasti ini juga sangat-sangat menginspirasi dan salah satu komunitas yang bisa dibuat untuk mengembangkan diri kita agar kita bisa berkontribusi untuk negeri. Dan yang pastinya untuk Anda di sonar ini cukup dulu ya untuk obrolan komunitas, dan nanti ada program spesial Ruang Rindu Pilihan Pendengar gitu ya. Anda bisa kirim-kirim salam untuk 5 orang dan bisa milih lagu Indonesia atau juga mancanegara yang Anda suka. Kalau ada lagunya pasti dong kan dihadirkan ya. Dan yang pasti teman-teman semua, kita terus bersama Pro Satu Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita hidup di zaman serba global. Scroll media sosial isinya tren luar negeri, playlist kita pun campur lagu barat, Korea, sampai lokal. Gak ada yang salah, tapi keren itu bukan cuma soal ikut tren. Keren itu waktu kita bangga pakai produk lokal, ngopi di kedai UMKM, tetap pakai bahasa Indonesia yang sopan, walau sehari-hari campur bahasa asing. Keren itu ketika kita saling bantu tetangga, ikut kerja bakti di lingkungan, dan nggak cuek sama sekitar. Jadi anak muda Indonesia itu bukan soal terlihat paling modern, tapi soal tetap ingat akar kita. Terbuka sama dunia tanpa kehilangan jati diri. Karena masa depan Indonesia lagi kita bentuk dari pilihan-pilihan kecil hari ini. Generasi muda Indonesia, keren tanpa kehilangan akar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat malam semuanya. Hari ini di acara Ruang Rindu Pilihan Pendengar ya. Seperti biasa, saya tidak sendiri bersama dengan Ibu Cantik.
1: Selamat malam, Yeli.
0: Selamat malam Ibu Ani. Iya. Apa kabar?
1: Pastinya baik kalau sudah ada di studio berarti baik.
0: Iyalah, ya. Hari ini memang banyak acara tapi banyak tetap menyempatkan acara, diri ini, gitu ya, di acara hari ini. Spesial untuk pendengar semua. Hari ini apa nih?
1: Apa?
0: Kegiatan-kegiatannya.
1: Aduh, dari pagi itu Yelin kita ya sama-sama dengan Bapak Kepala Stasiun sama kepala-kepala penyiaran, apa tuh? Katim-katim ya. Sama teman-teman lapangan, pokoknya kita ada di lapangan Pasir Putih.
0: Waduh,
1: ini kegiatan pembukaan untuk sepak bola.
0: Pesta bola.
1: Ya, jadi jadi kita itu ikut Sumba.
0: Ikut Sumba juga
1: iya.
0: Tadi.
1: Waduh,
0: keren ya.
1: Terus ada banyak door prize-nya. Wah, kita borong door prize banyak.
0: Ih, dapat apa aja?
1: Banyak pokoknya.
0: Keren ya.
1: Nyusul kan gak datang tangan. Padahal diundang loh. Pendengar semua, keluarga bahkan untuk ikut. Iya, tapi pagi.
0: Dia. Nah itu dia, pagi tadi juga kita ada kegiatan.
1: Jadi setengah enam itu sudah jalan.
0: Aduh,
1: pokoknya rame.
0: Seru gitu. Seru ya. Memang apalagi mendekati Pesta Bola Dunia 2026, betul. Tentunya ada banyak kegiatan-kegiatan juga gitu ya. Apalagi RRI dan TVRI ini kerjasama.
1: Betul sekali. Nah, berhubungan dengan itu ya, Lin, Kak, gimana kalau kita ngangkatnya topik kita malam ini? Ini berhubungan dengan bola.
0: Pesta bola gitu untuk apa?
1: Pesta bola.
0: Dunia 2026.
1: Nah, kalau pendengar sendiri ada enggak sih pemain favoritnya?
0: Favoritnya gitu.
1: Atau
0: ya.
1: Atau negara favoritnya yang
0: boleh,
1: diunggulkan.
0: Boleh. Nanti bisa bergabung.
1: Tapi jangan pilih yang banyak ya.
0: Satu aja. Iya. Kalau banyak nanti banyak makan waktu gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Satu saja ya.
0: Oke, baik. Di kesempatan hari ini kalau kita bicara tentang bola gitu ya. Kalau Ibu Anet sendiri tuh sukanya negara mana nih?
1: Saya sih dari dulu dia menang apa kagak, saya tetap England.
0: Selalu gitu ya, is number one itu ya, England gitu ya.
1: Iya.
0: Aduh, kenapa?
1: Poin dari dulu favoritnya, aduh. Dia pokoknya dia mau menang apa kalah, pokoknya itu.
0: Pokoknya pilihannya memang
1: soal dari
0: gitu
1: dulu
0: ya.
1: Itu senang sekali dengan pemain-pemainnya. Nah, makanya dari dulu itu kita pilihnya biar orang bilang, "Aduh, dia sekarang sudah payah dia." Enggak, kata dulu ada istilah kayak begini nih. Ada nih oma-oma nih mau tanya nih. Kamu itu oma sekarang ada di lampu merah ya, oma kenapa belum jalan oma, kita lagi tunggu ini warna kesayangan, ini sudah nyala kenapa belum, kita lagi tunggu warna kesayangannya oma mau nyala, warna apa oma, warna pink.
0: Waduh.
1: Wah itu kan, jadi soal selera katanya ya berbeda-beda
0: ya
1: Lin,
0: ya,
1: kalau kita sudah suka yang itu jangan
0: diintervensi gitu
1: orang
0: ya.
1: Lain begitu ya,
0: walaupun mau dibilang itu aduh kesering kalah atau kalah, bagaimana permainannya atau udah jelek sekarang gitu ya, entahlah omongan orang
1: terbawa tapi tetap, ya pokoknya
0: tetap paling suka gitu ya England gitu ya.
1: Nah, bagaimana dengan pendengar kita malam hari ini ya Lin, kita tunggu.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Rosatu Ruang Rindu.
1: Ini sepertinya orang
0: siapa nih? Orang ini Ibu siapa?
1: Ya.
0: Orang Tareran ini.
2: Orang Mbak Ilang.
1: Orang Mbak Ilang. Aduh kesian ini dia.
0: Dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Ibu siapa? Yulin.
2: Ibu Yulin, Mbak Ilang.
0: Oh, Ibu Yulin,
1: suaranya
0: Mbak Ilang.
1: Mirip Ibu Anggreni soalnya. Ibu Yulin.
2: Iya.
1: Ibu Yulin, apa kabar malam hari ini, Bu Yulin?
2: Puji Tuhan sehat.
1: Sehat. Ya.
2: Sama dengan yang di studio, ada bacuak-cuak.
1: Betul sekali.
0: Terbiasa.
1: Kalau sudah sehat berarti semua sehat ya.
2: Ya, amin.
1: Oke, Bu Yulin, kita punya topik malam hari ini berhubungan dengan bola.
0: Kira-kira favoritnya apa?
2: Iya.
1: Kalau seorang Ibu Yulin ini kira-kira favoritnya siapa ini?
0: Negara mana?
2: Iya, kalau
0: atau
2: boleh.
0: Mana?
1: Negara mana?
2: Enggak hobi bola sih, cuma apa ya? Blantas tau no.
1: Oh blantas. Saya pakai stow.
0: Iya. Kan stow itu kayaknya kurang yakin ya. Tapi kayaknya
1: suami punya stow. Suami p.
2: Iya.
1: Suami p favorit jangan-jangan ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke okay, dan.
0: Tapi nggak apa-apa. Ikut topik hari
1: ada
0: ini.
1: Ada alasan
0: ya.
1: Kah?
2: Iya.
1: Alasan iya. Apa? Ikut suami atau? Tidak ya, oke deh kalau ya. Begitu. Yang penting bukan ikut tetangga ya, bukan?
2: Iya, bukan. Ya.
0: Nanda, gitu ya, oke deh. Oke, yang pasti, Ibu Yulin lagunya lagu apa nih? Indonesia atau Manca?
2: Lagu Bol, apa? Apa?
1: Pilih
2: Manca
1: sendiri.
2: Jo.
1: Pilih sendiri lagunya.
0: Lagunya apa?
2: Boleh Catalina.
1: Catalina, oke deh, Catalina ya.
2: Tapi dia orang ya. Penyanyi siapa? Lo lupa.
0: Catalina ya. Oke, ya. Sebentar.
2: Iya, Catalina ya. Jo.
1: Dikirim saja langsung 5 spesialnya Bu Yulin sambil dicari.
2: Mau kirim dulu ya. For silakan. Orang yang bacuap-cuap, yang bertugas, ibu ketua, deng sama Yelin
1: iya,
2: kan?
1: Iya, Yelin.
0: Iya, betul.
2: Cuma 2 orang?
1: Iya betul iya. Sekali.
0: Maunya mau berapa?
2: Oh iya.
1: Nanti kalau mau tambah-tambah tambah rambil.
2: Selamat bercuap-cuap. Yeah. Tuhan selalu memberkati. Amin. Bersama keluarga masing-masing di rumah.
1: Oke okay, amin.
0: Oke. Okay.
2: Baru mau salam Jo pertama. Buat Esterlita yang ada yeah. Di Girian. Apa kabar? Salam sehat. Salam kompak. Baru ada Elan di Tondano. Salam sehat. Ada Haryati di Bunaken. Salam sehat. 5 Kang.
1: Iya 5.
2: Baru 3 ini toh. Iya baru. Siapa le Kang? Oh Ibu Natalia Ibu di Natali. Toli-Toli.
1: Terakhir.
2: Salam kompak. Salam sehat. Baru terakhir Jo, ada Ibu Nika di Leilem.
0: Yeah.
2: Salam sehat sekeluarga. Tuhan memberkati orang semua.
0: Oke, okay. Ibu Yulin, kalau boleh tahu selain lagu Catalina ada enggak?
1: Catalina. Ada. Gimana?
0: Selain lagu Catalina ada enggak?
2: Catalina. Iya itu.
1: Catalinanya lagi bermalam minggu yeah. Sepertinya Bu Yulin.
0: Atau ada pilihan lain?
2: Apa
0: pilihan
2: lain. Apa jodang? Aduh, satu hari so ingat-ingat Catalina mau masuk di.
0: Aduh.
2: Apa Jo dari Vince Girl Jo?
1: Yang judul apa, Kang?
2: Apa dus tuh lupa nih.
0: Ini nih yang susahnya.
1: Apa DP judul?
2: Tunggu mau ingat dulu siapa Jo mau ganti.
1: Siapa Jo mau ganti?
2: Oh Indonesia Jodang. Dari dari Rita Butar Butar.
1: Judul. Judul.
2: Apa? Aduh,
0: di sini ada sandainya. Di sini ada pilihan ya. Ada.
2: Oh, sandainya aku punya
0: sandainya,
2: sayap.
0: Aku punya sayap. Oke okay, baik. Ada lagunya.
2: Iya itu Jo.
1: Oke.
2: Okay. Okay,
1: okay.
2: Makasih banyak nih.
1: Terima kasih.
2: Tuhan berkati.
1: Ya.
2: Shalom selamat malam.
1: Selamat malam Ibu Yulin terima yang ada di Mbak Ilang ya. Ingat Mbak Ilang tadi ada datang ini orang Tuminting. Ibu Maurija Latif ya. Datang tadi sore ya. Terima kasih untuk kedatangannya Bu Maurija bersama dengan anak-anak, cucu-cucu. Gendis, apa kabar sayang? Ini Bu Maurija besok mau ulang tahun. Sehat, kuat, umur panjang diberkati Tuhan ya. Selamat menyambut untuk besok hari ya Ibu Maurija ya. Semoga bahagia selalu bersama dengan keluarga besar yang ada ya.
0: Ada
1: di belakangnya
0: lagi,
1: Ibu Yulin ya. Ada lagi. Satu, selamat malam.
0: Halo selamat malam.
1: Halo.
3: Selamat malam Ibu Anet.
1: Oh.
0: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam juga
0: orang Mailem
1: Ibu.
3: Ini. Iya.
0: Ibu Ros.
1: Apa kabar Ibu iya. Ros? Kabarnya bagaimana ini?
3: Halo.
0: Halo.
1: Kabarnya apa ini?
3: Ya.
1: Ada baik-baik kabar atau lagi sedih atau lagi apa? Pasti baik ya.
3: Ya.
1: Halo.
0: Ibu Ros, mungkin langsung aja kali ya. Yang pastinya kalau terkait pesta bola dunia 2026 gitu ya, favoritnya negara mana nih, Ibu Ros?
1: Halo.
3: Saya tidak nonton bola kaki.
0: Oke.
3: Nggak pernah nonton.
1: Nggak pernah nonton, berarti nggak pernah ya. Kalau mau ditanya juga susah ini kalau begitu ya.
3: Tadi malam saya kasih mati itu tadi.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Yeah. Yang pastinya kalau apa harapannya untuk pesta bola dunia 2026 tahun ini? Satu kata.
3: Yang penting harapannya.
0: Itu aja kali ya.
1: Apa? Apa-apa bagaimana?
3: Dapat juara.
1: Dapat juara.
0: Siapa nih yang juaranya? Juara semua maksudnya.
3: Yang penting kalau ada Indonesia ikut.
0: Oh.
3: Dapat juara. Semoga dapat juara.
0: Oke, ini dunia. Oke, baik.
1: Oke, Ibu Ros.
3: Saya bodoh kalau
1: selesai
0: ikut. Nggak apa-apa. Yang pastinya ikut ya, meramaikan ya. Kita nonton sama-sama gitu ya.
1: Nonton bareng.
0: Oke,
1: ya.
0: Ibu Ros, lagunya apa nih?
1: Lagu apa?
3: Cotton Field ya.
1: Cotton Field. Oke, okay, silakan lagunya untuk siapa malam ini?
3: Yang pertama buat Yelin dengan Bu Anet. Terima kasih ke Prima Ibu Ros ke telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini sampai selesai. Bulan di rumah dengan tidak kurang suatu apa, bertemu dengan keluarga.
0: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam Jokang. Balas salam ada Ibu Orina di Kataran Luas. Ada Ibu Natalia. Selamat malam di Toli-Toli, ada Esther Lita di Girian, ada juga Nika di Leilem, ada ibu, ada pendatang baru di Leilem.
1: Siapa
3: ibu
1: tuh?
3: Ibu Selfie. Selamat malam.
1: Tetangga atau?
3: Buat kalian berdua terima kasih, malam baik.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Ros
1: di Leilem ya, sukses dengan usahanya ya.
0: Iya.
1: Apa kabar juga untuk Ibu Nike, ada juga Pak Raiko di sana ya, seputaran Leilem. Juga ada Pak James Wo yang ada di Langoan, selamat malam. Ada Ibu Grace di sana, Pak Rofi, ada Ibu Arce di Kiawa. Semua-semua yang ada di seputaran Kawangkoan, juga Langoan, Kiawa, dan seterusnya ya.
0: Okay.
1: Sekali lagi topik kita malam hari ini berhubungan dengan bola. Tim favorit Anda siapa ya? Itu saja, jangan panjang-panjang.
0: Satu aja gitu ya.
1: Ya, okay, tolong ke lagu dulu ya. Setelah itu kami kembali lagi untuk Anda.

0: Iya itu tadi ya, Cuttonfield. Ada apa goyang-goyang sih ini, Ibu Ros? Ada pasti ya.
1: Langsung.
0: Ternyata penggemarnya CCR ini.
1: Nah
0: ya.
1: Itu dia, line dance langsung line di dance. Rumah ya.
0: Baik, silakan kita masuk ke sesi kedua ya. Prosatu, selamat malam.
1: Halo.
2: Halo.
0: Ya. Yeah.
2: Selamat malam, Ibu Anit, Ketua.
0: Iya.
2: Ibu Yeli.
0: Apa kabar? Ini orang Tomohon.
2: Kabarnya dahsyat luar biasa.
0: Dahsyat luar biasa. Wow. Kedengaran dari suaranya ya. Yelin, ya?
2: Oh, begitu ya. Iya. Selamat berakhir pekan ya.
0: Iya, sama-sama Bu Sheni.
2: Ya, salam buat keluarga ya.
0: Bu Sheni hobi nonton bola enggak?
2: Ya karena husband hobi nonton hobi. Bola jadi ikut-ikutan.
0: Jadi
2: kalau
0: ini,
2: dunia,
0: dunia?
2: Fans saya Jerman.
0: Aduh.
1: Waduh, iya,
0: hebat sekali.
1: Ini memang kesukaan sendiri atau ikut suami nih,
2: berdua.
0: Oh, berdua. Dari tidak mau ya. Ternyata setelah suami suka, senang ikutan jadi.
1: Nah itu
0: nah,
1: dia.
0: Itu.
1: Akhirnya kena juga
2: ikutan Jerman, ramai ya? Kalau lagi nonton dunia.
0: Berarti kan, di atas anu di atas rumah ini so pasang bendera Jerman ini.
2: Iya. Tapi belum.
0: Oke. Oke, baik kalau begitu silakan lagu apa ini?
2: Ya.
0: Lagu.
2: Lagu Still Heart.
0: She's gone. Oke. Okay. Iya. Silakan okay. Lagunya untuk siapa malam ini, Bu Sheni?
2: Oke okay deh. Pertama buat yang tugas, Ibu Anet, Bu Yelin, sukses ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Jaga kesehatan supaya tetap eksis ya.
0: Iya, benar.
2: Apalagi malam minggu begini ya, Ibu Anet.
0: Iya.
2: Hati-hati kalau mau pulang berdua ya.
0: Terima kasih.
2: Iya, dari studio tiba di rumah masing-masing dengan keadaan selamat sejahtera.
0: Amin, terima kasih.
2: Oke, 5 spesial. Pertama buat besi-besi dulu, Gang.
0: Iya.
2: Pertama buat Ibu Els yang ada di Mekalisu. Salam buat keluarga.
0: Iya.
2: Yang kedua yang barusan tadi Bu Ros, ini tuh salam dari Ibu Sheni.
0: Iya.
2: Yang ketiga ada Ibu Nike di Leilem. Yang keempat ada Ibu Lisa yang katanya ada opname di rumah sakit.
0: Oh,
2: ya.
0: Oh iya. Amurang. Kecapean ya. Ya. Semoga lekas sembuh.
2: Cepat
0: ya.
2: Cepat sembuh ya Ibu
0: Elizabeth.
2: Lisa.
0: Iya.
2: Ini salam sayang dari Ibu Sheni. Karena Ibu Lisa terlalu rajin.
0: Terlalu
2: sudah
0: sibuk.
2: Berapa ya? Ya
0: 4, ya? Satu lagi. Empat.
2: Empat ya tadi. Satu lagi Ibu Anggreni yang ada di Tareran. Ini salam dari Ibu Sheni. Selamat berakhir pekan semua. Salam hormat bersama keluarga masing-masing. Dan buat Ibu Anet, Yelin, salam Yelin ya, si kecil.
1: Siap
2: kembangkan terus ya iklannya.
1: Oke, terima kasih.
2: Oke deh, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Shalom.
1: Shalom,
0: Ibu.
1: Selamat malam. Ibu
0: Sheni yang ada di Tomohon.
1: Okay.
0: Kabar juga untuk Ibu Alke bersama Om Albert, tambah sehat ya. Ada Ibu Pendeta, Ibu Pendeta, apa namanya, di Tomohon. Ibu
1: enggak tahu siapa
0: Ibu
1: ya
0: Tiara.
1: Oh,
0: Ibu Tiara ya bersama keluarga yang ada Om Hengki juga ada nyong apa di Waloan nyong MP ya nyong MP ya boleh bergabung silakan ditunggu ya.
1: Baik,
0: di belakangnya Ibu Sheni.
1: Halo, selamat malam Rorindu.
3: Rorin, selamat malam Bu Yelin.
1: Selamat malam. Ya,
0: selamat malam Pak James ya.
1: Wah,
0: apa kabar?
3: Iya Pak James, selamat malam Bu.
0: Iya.
3: Iya Winorangian Bu Anet.
0: Selamat malam. Iya orang Mitra ini ya. Iya apa kabar ini orang?
3: Winorangian
0: Tombato. Orang Tombato apa kabar dulu ini?
3: Kabar Winorangian baik-baik sehat-sehat.
0: Baik.
3: Cuaca bersahabat.
0: Jadi
3: tidak hujan.
0: Oh, tidak hujan, mantap. Yelin, ini kalau kita tanya ke bapak-bapak pasti ada jagoannya ya.
1: Iya, pasti kalau Pak James saya pecinta bola deh kayaknya ya. Tapi tanya dulu nih.
0: Tapi bukan mantan pemain bola ya.
3: Oh iya.
1: Kalau Pak James siapa nih favoritnya?
3: Pemain Pak James Cristiano Ronaldo.
0: Asik sekali.
1: Ronaldo, ya.
0: Berarti pilihannya apa
3: Portugal,
0: nih?
3: Negara Portugal.
0: Portugal. Berarti tetap favoritnya Portugal ya?
3: Iya.
0: Iya.
3: Tadi Cristiano Ronaldo karena.
0: Iya, baiklah kalau begitu.
3: Karena ganteng orang.
0: Aduh, karena ganteng. Jadi itu alasannya ya, Lin.
1: Tak kirain tadi Pak James bilang karena dia mirip saya gitu. Enggak ya Pak James, ya. Oke.
0: Jadi di samping jago, ganteng.
1: Oke.
0: Iya, oke deh kalau begitu.
3: Kita mulai hebat.
0: Oh, iya. Mantap. Baik, silakan Pak, lagu apa? Ini dapat hadiah. Dari tadi ya, milih lagu sendiri. Iya. Silakan.
3: Pak James pilih Mancanegara, Bielin.
1: Iya, apa lagunya?
3: Brian Adams bisa.
1: Brian Adams bisa. Boleh. Brian Adams
0: apa
1: ya.
0: Apa judulnya?
3: Iya.
0: Judul?
3: Dengan judul Please Forgive Me.
0: Please forgive me. Ya, okay. Silakan dikirim untuk 5 spesial. Silakan.
3: Oh, lagunya ini bagus.
0: Iya.
3: Pak James siapin lagu bagus.
1: Oke, sih.
3: Dan pertama-tama
0: yang bagus.
3: Pak James. Mm-hmm. Berterima kasih kepada Ibu Yelin dan yang kedua kepada Ibu Anet, Ketua FKP Sulawesi Utara.
0: Iya, baik. Terima kasih.
3: Terima kasih Ibu Anet dan Ibu Yelin. Selamat malam.
1: Iya,
3: sama-sama. Ibu, balas salam.
0: Iya, silakan.
3: Balas salam. Pertama, Pak Sagai yang ada di Kota Bitung.
0: Iya.
3: Selamat malam Pak Sagai bersama dengan keluarga yang ada di Bitung.
0: Iya.
3: Bahkan yang ada di Pakuure juga, Pak Sagai.
1: Oke.
3: Okay. Ini Pak James, spesial salam dari Winorangian. Semoga Pak Sagai dalam keadaan sehat dan baik buat semua yang ada di Kota Bitung.
1: Oke. Okay.
3: Yang kedua ada Ibu Esterlita yang ada di Girian. Selamat malam Ibu Esterlita. Ini Pak James, spesial salam dari Desa Winorangian. Semoga Ibu Esterlita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, semua keluarga yang ada di Girian.
1: Okay.
3: Yang ketiga ada Bapak Yusmo Korimban di Jalan Kebun Kopi. Tepatnya di Desa Isandom. Selamat malam Bapak Yusmo Korimban bersama dengan keluarga dan anak-anak. Semoga Pak Yus dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik di rumah juga. Yang keempat ada Bapak Raiko Jo. Ada di Desa Lelum. Selamat malam Pak Raiko. Oke, salam dari Pak James. Ada di Desa Winorangian Pak Raiko. Semoga Pak Raiko dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Semua keluarga yang ada di Desa Lelum. Dan yang terakhir ada Bapak Bruri yang ada di Kota Manado, tepatnya di Jalan Kembang. Selamat malam Pak Bruri, cepat nyoba masuk Pak Bruri. Mau dengar Pak Bruri pesuara dulu. Semoga Pak Bruri sehat semua di Jalan Kembang, sebelum keluarga. Dan yang bertugas Ibu Yulin sama Ketua FKP. Selamat malam dan terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Sampai jumpa Pak James. Terima kasih Pak James di Winorangian ya.
0: Iya, betul sekali. Iya. Baik, untuk pertemuan besok ya. Penerima Bapak Reki Elias SPD.
1: Oh, besok ya.
0: Bertempat di kafe, radio kafe ya. Di taman ya. Pukul 4 sore. Jadi untuk Prima Suara Fans Club besok ada pertemuan fans club penerima Bapak Reki Elias, wakil ketua FKP kita ya. Pukul 4. Ada kesempatan boleh hadir ya.
1: Boleh hadir.
0: Itu penyampaiannya. Oke, kita langsung ke lagu ya, Yelin.
1: Special untuk Anda.
0: Jangan kemana-mana, tetap terus bersama Torang-Torang di sini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Iya, kembali kami berdua temani Anda ya di kesempatan malam hari ini. Mm-hmm. Pilihan pendengar ya. Iya. Yang sudah setia mendengarkan kami tentunya terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Yang belum bergabung, ayo merapat ya.
1: Semangat.
0: Ditunggu gitu ya. Ya. Oke. Okay.
1: Ada yang sudah bergabung?
0: Ada? Iya.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ruang
1: Rindu. Dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Nike di Leilem.
0: Hai, oh, Ibu Nike, apa kabar Bu Nike?
2: Iya.
1: Apa kabarnya Ibu?
2: Kabar ada sehat-sehat selalu.
0: Sehat
2: walafiat.
0: Iya. Oke, okay. Okay, baiklah kalau begitu
1: topik kita
0: iya.
1: Hari ini tentang iya. Negara favorit yang pastinya pemain bola dunia. Kira-kira favoritnya dari negara mana nih?
2: Favorit Ibu Nike Argentina.
1: Argentina. Alasannya kenapa nih Argentina?
0: Argentina.
2: Mm-mm. Ya.
1: Kenapa Argentina?
2: Ya itu yang ku sayangi.
1: Entah itu pemainnya ada ganteng-ganteng
0: iya,
1: gitu ya atau pemainnya ya.
0: Sama dong kita Kang. Kalau sekali Argentina kata ya sudah tetaplah jangan ganti-ganti.
1: Satu-satu aja.
0: Oke baiklah Ibu Nike silakan lagu apa malam ini?
2: Ya, mau salam-salam.
0: Lagu dulu,
1: lagunya,
0: Bu.
1: Lagunya, Ibu.
2: Oh, lagu.
1: Iya. Yeah. Pilih sendiri.
2: Lagu bagaimana?
1: Lagunya pilih, mau pilih apa, Nis?
2: Oh, mau pilih.
0: Baik. Lagu apa?
2: Pilih sendiri ini.
0: Iya,
1: ya, pilih sendiri. Pilih pendengar.
2: Oh, pilih sendiri. Mm-hmm. Apa ya? Lagu Jo Manca.
1: Ya, apa ya?
0: Apa judulnya?
1: Apa judulnya? Penyanyinya siapa?
2: Boleh Jo cari akang di Jim Brief?
0: Jim Brief, ya. Yeah. Kita yang carikan ya judulnya ya.
2: Ya judulnya gini
0: iya.
2: Apa ya? Baik. Nanti Banet yang mau cari.
0: Oke, okay, silakan okay. Untuk siapa okay. Lagunya?
2: Mm-hmm. Ya, mau salam tentu pertama-tama buat Ibu Anet bersama
1: iya.
2: Yelin.
1: Iya, sama-sama.
2: Terima kasih banyak. Terima itu mm-hmm. Ibu telepon.

0: pohon dari Indonesia di Leiland. Ketiga ada apa ya? Ibu Ratna di Parigi 7. Selamat malam Ibu Ratna. Ini salam dari Indonesia di Leiland ya.
1: Mm-hmm.
0: Yang keempat ada Ibu Esterlita yang berada di Giri Arbitung. Selamat mm-hmm. malam
2: okay.
0: Ibu Esterlita. Ini salam dari Indonesia di Leiland.
2: Mm-hmm. Baik.
0: Salam sehat selalu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Yang kelima apa lagi ya? Ada Ibu Aurina yang berada okay, di Tataran 2, Tondano. Selamat malam Ibu Aurina. Salam sehat, salam persahabatan selalu.
2: Oke.
0: Okay.
2: Ya, terima kasih.
0: Kembali ke Yelin bersama Ibu Ane. Terima kasih banyak. Selamat
2: Ibu
0: malam
2: Nika.
0: Dan shalom.
1: Shalom, selamat malam. Terima kasih Ibu Nika
2: yang
1: di Leiland ya.
2: Yang sudah bergabung malam hari ini. Mm-hmm. Ya, kita menyapa dulu yang ada di Tondano. Ada Ibu Aurina. Apa kabar Ibu Aurina? Bersama dengan Om Ison. Iya, apa kabar juga untuk Engku Maxi mm-hmm. ya, Pratasi ya. Tante Kekek Wondal bersama dengan Om Polce. Selamat malam semua ya. Mm-hmm. Satu lagi ya.
1: Iya, satu lagi. Ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Ah, oh, ini dia.
1: Orang
3: kumpul lagi ini, Kenny.
2: Ini.
3: Kenny suka kumpul ulang. Aduh.
2: Baru disebut
3: dia
2: ini ya.
3: Kenapa mau kita, eh?
1: Kenapa Ibu Aurina? Sabar, sabar.
3: Oke, bagi kayak satu gitu.
1: Oke, nanti dibagikan.
3: Satu orang satu.
2: Baru disebut ya.
1: Nanti baru disebut.
3: Iya.
1: Ibu Aurina.
3: Umur panjang
1: langsung.
2: Umur panjang. Oke deh.
1: Ibu Aurina. Hari ini kita punya topik nih tentang ini
2: jagoannya. Bola.
1: Jagoannya untuk Piala Dunia siapa?
2: Yang pasti
1: kira-kira?
2: Bukan jagoan neon ya.
1: Bukan jagoan neon.
3: Bukan
2: jagoan
3: neon.
2: Bukan. Silakan.
1: Siapa nih yang dijagoan?
3: Ya, pertama-tama buat yang cantik berdua.
1: Ibu Aurina. Kita punya topik nih. Kira-kira yang dijagokan untuk Piala
2: dijagokan.
1: Dunia 2026 negara apa nih Piala Dunia?
3: Belum tekwa kita bicara. Kita kan mau bilang cantik-cantik.
2: Sebentar itu, topik dulu. Topik dulu.
3: Ibu Yeli, oh topik.
2: Iya.
3: Oke, oke, oke. Tapi kalau
1: bisa aja ya.
3: Aduh. Topik ini kalau kita sebetulnya itu ya Ronaldo. Kalau TPAD jadi terbekuam dia di sini. Kalau dia semis apa yang dari Argentina.
2: Iya, jadi kalau tim apa dong ini kalau tim?
3: Dua. Ini Jo, begitu.
2: Jadi kalau tim yang dijagokan siapa ini?
1: Hah? Portugal berarti ya?
3: Ya. Portugal aja dah. Soalnya yang masuk kita bukan dia.
1: Karena katanya tadi suka Ronaldo gitu ya. Oke,
3: okay. Iya.
1: Berarti itu ya. Oke, okay, baik.
3: Iya.
1: Lagunya apa nih? Lagunya apa nih?
3: Lagu di situ.
2: Lagu dan apa?
3: Lagunya Titanic.
1: Nah,
3: dari Celine Dion.
1: Titanic, Celine Dion.
2: Hei, tidak ada judul Titanic di sini.
1: Tidak ada Titanic. My Heart Will Go On, mungkin ya.
3: Makanya dengar dulu. Kita kan belum kasih terus.
1: Banyak putar-putar, tapi pada intinya di situ gitu ya. Bisa aja Bu Arina.
3: Palang-palang, kuah. Jadi kalau tidak ada Titanic, penyanyinya sama, tapi judulnya ganti. All my bases.
2: Sudah ada yang tadi ya.
1: Lagu My Heart.

0: Good Gawanya ada tadi, ada. Yang lagu Titanic-nya ada.
1: Mm-mm. Oh ada Titanic.
2: Ada.
1: Dong. Asik. Soalnya okay. Kita kok pernah naik kapal Titanic.
0: Oh iya, tapi bukan yang karam ya.
1: Mas dalam mimpi.
0: Oh dalam mimpi. Baik, 5 orang spesial. Untuk siapa nih lagunya?
1: 5 orang spesial, yeah. Yang pertama buat Ibu Cantik, Ibu Anet.
2: Semua hitung ini. Ketuanya kita. Aha. Semua hitung satu.
0: Satu itu ya. Terus yang kedua.
1: Waduh. Lama-lama kita jewer juga ngoni dua itu.
0: Kan tadi yang pertama kan.
1: Belum Kak Ai, suka Ai.
2: Oh suka Ai, oke deh lanjut.
1: Jadi yang cantik Kelin, yang dua-duanya ada Candies.
2: Iya.
1: Borongan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama keluarga. Yeah. Amin.
2: Amin.
1: Terus lima spesial. Yang pertama buat Ibu Natalia di Toli-Toli.
2: Iya. Yeah.
1: Yang kedua buat Ibu Ros di Leilem.
2: Iya. Yeah.
1: Terus yang ketiga buat Esther Lita di Girian. Pak Maso yang kita jewer. Terus yang keempat buat Elis.
2: Iya. Yeah.
1: Di Bitung. Dan yang kelima Ellen di Tondano. Di Win, yeah. Apa Ranowangko.
2: Iya. Yeah.
1: Tondano.
0: Oke. Okay.
1: Kembali ke yang cantik-cantik. Yeah, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih, yeah. Bu Orine.
2: Iya, yeah. Salam juga untuk Om Ison, eh. Oke. Okay. Sedua kan?
0: Sudah dua.
2: Sedua. Jadi sekali lagi yang mau masuk, ini so siap memang Kang di Pejawapan, iya, toh. Jangan ingat-ingat lagi Sota Maso, DP tim andalan belum tahu, iya. Lagu juga belum disiapkan. Oke, untuk menghemat waktu. Baik,
0: iya.
2: Torang mau bahas salam dulu ya Lin.
0: Boleh,
2: ya.
0: Boleh, buat siapa ini?
2: Mau bahas salam untuk teman-teman semua yang ada di seputaran Tikala dulu. Ada Tante Nak bersama dengan Om Freddy. Juga ada Ibu Sheni, selamat malam. Ada juga Ibu Jenny di Tikala ya, bersama dengan anak-anak, cucu-cucu ya, sekeluarga. Ada Ibu di Kamsang, ada Ibu Rika bersama suami, anak-anak, tetangga-tetangga yang kalau putarnya pakai speaker gede.
0: Waduh.
2: Selamat malam semua, harapan ada bye-bye semua, yeah. Kak. Oke, itu aja dulu ya Lin, nanti kita sambung lagi salamnya untuk sebentar lagi ya.
0: Oke. Okay.

0: rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

0: Iya, itu tadi lagunya Celine Dion ya. Lagu bagus, tapi betul, bukan Titanic ya.
1: My heart will go on.
0: Oke okay, deh, dan satu lagi I love you because mudah-mudahan Ibu Nikan sudah terhibur.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Oke,
1: okay.
0: Okay, kita langsung ya.
1: Ada lagi yang bergabung di malam hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Halo, selamat malam.
0: Aduh.
1: Ah, halo, untuk iya, radio monitornya bisa dikecilkan sedikit?
2: Oh iya, iya. Tunggu sedikit ya.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Oke. Okay.
0: Aduh, masih, Bu. Aduh,
1: masih.
0: Masih, Bu.
1: Masih, masih storing di sini.
0: Iya, bajau juga Kang dari radio monitor mungkin, iya.
2: Oke, okay, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, malam.
1: Di mana ini?
2: Ayo sapa dari Bitung.
0: Dari Kelapa ya.
1: Oh iya iya benar-benar Ibu. Ah, ini Enci Hermina ini.
2: Iya.
1: Iya. Iya, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Iya, baik. Kalau Torambe Ibu dari Bitung ini punya favoritnya siapa ini? Favoritnya siapa ini?
2: Halo.
0: Iya, ya, halo. Jadi sesuai topik kita malam hari ini, iya.
2: Iya, iya.
0: Tim favoritnya mana ini? Negara mana ini?
1: Yang dijagokan untuk Piala Dunia nanti.
2: Germany.
1: Oh, Germany.
2: Jerman.
0: Jerman. Tapi kita mau tanya dulu, so pasang DP bendera kalau benar-benar tim unggulan. So pasang berapa meter di atas rumah ini? Belum.
2: Soalnya ada nostalgia di situ.
0: Ada nostalgia ternyata.
1: Apa nostalgianya?
2: Paling fans itu mungkin saat ini mungkin dia sonda bermain soccer. Masih ada kapsul.
0: Klaus. Ini dia ada jatuh cinta ini kan.
2: Sangat fans tadi ya.
0: Fans sekali kan. Oke, dan kalau
1: memang ya, terlihat dari suaranya gitu ya kayaknya. Wah, suka sekali.
0: Baik. Oke, silakan lagu apa ini, Bu Hermina?
2: Oke.
1: Kira-kira lagunya apa nih? Nanti dulu ketawanya.
2: Lagu
0: apa?
2: Lagunya Kerinduan.
1: Oh, Kerinduan.
0: Siapa yang menyanyi ini?
1: Kerinduan.
2: Siapa tahu? Iya, iya.
1: Siapa penyanyinya? Ada Maya Angela. Ada Sela Majid.
2: Oh, itu tahu.
1: Betaria Sonata dan Kerinduan itu, juga ini. Yang mana?
2: Oh, Betaria Sonata.
1: Betaria Sonata dalam Kerinduan itu ya, berarti ya.
2: Iya, dalam kerinduan.
1: Oke, okay, baik.
2: Oke, okay.
1: Lagunya silakan. Untuk siapa nih? 5 orang spesial.
2: 5 orang pertama-tama dulu yang bertugas buat Ibu Ane bersama dengan Enci Elin. Semoga sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di studio di malam hari ini dan diberkati selalu baik bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Dan untuk 5 orang pertama buat mau laki-laki jo ini. Payos yang ada di Air Madidi, baru Pasaga yang ada di Bitung Girian. Kemudian Pak Robi yang ada di Buhas, 3 Kang. Baru keempat Pak Raiko yang ada di Lelem. Dan Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung. Nah, semuanya selamat malam dan selamat bermalam minggu buat yang bro-bro.
0: Iya.
2: Dan semoga semuanya sehat, tetap enjoy, sukses selalu dan diberkati buat yang bertugas. Okay. Terima kasih, selamat malam.
0: Kami menyapa juga yang ada di seputaran Bitung, ada Pak Andi, selamat malam, ada juga Pak Juanda sama Ibu Meno. Selamat malam juga Esther Lita ya, selamat malam semua. Keluarga besar ramalan oleh Mami Papi Oma Opa, Sarah Reja Rebeka semua, ada Kimi ya, yang mungkin sedang merayakan apa ya, salah satu yang menikah ya, selamat untuk keluarga besar yang ada. Mudah-mudahan langgeng sampai tua. Amin. Ya, di belakangnya Ibu Hermina.
1: Oke. Okay.
0: Prosatu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Halo, ruang pilpen, ruang berbagi pilpen, memori lewat pilpen.
0: Iya, okay, selamat malam. Bung Benijo. Iya.
3: Iya, benar sekali Ibu Yeli.
0: Apa kabar?
3: Dan Ibu Ketum,
0: apa kabar dulu ini? Apa kabar aduh, dulu ini? Apa kabar dulu dan?
3: Iya,
0: sehat walafiat ya. Oke. Iya.
1: Oke, luar biasa.
0: Nah, kalau Bung Benny Jo sendiri bagaimana? Ada DP jagoan?
3: Oh.
0: Apa? Kalau, siapa?
3: Oh, kalau kita Argentina ya, dari dulu Argentina karena alasannya kenapa Ibu Anet? Karena Argentina kan juara bertahan kan, juara bertahan tahun 2022. Iya, dia juara bertahan dan pemain andalan adalah Lionel Messi yang bernomor asik punggung 10 dan Martinez, dua striker yang memang handal ya dari Argentina. Dan pelatihnya memang tetap memasang mereka Ed Mayor ya, pelatih Argentina Ed Mayor dan menggunakan pola 4-3-3 itu alasannya.
0: Memang lengkap sekali ya.
1: Cinta bola ketahuan.
0: Lengkap sekali ya. Demikian laporan dari Bolmut. Oke, terima kasih untuk secara rinci ya dijelaskan.
3: Oke, lagu Ibu Ketua. Step by step dari New Kids on the Block.
0: Asik sekali. Step by step. Jangan terlalu laju.
3: Oke, kita mau menyapa dulu ya. Pertama-tama Ibu Ketua yang tugas bersama Ibu Yilin. Happy weekend ya bersama keluarga masing-masing tentunya.
0: Iya.
3: Lima orang spesial malam hari ini. Yang pertama kita main dulu di level nasional. Untuk SMS yang sudah tidak usah baca dari Ibu Ketua kan.
0: Oke, kalau so masuk lewat telepon so nak dibaca untuk SMS ya.
3: Iya, sudah saya baca. Iya. Jadi kita main di level nasional. Ada Ita Purnamasari, Iksan Tarore, Deliana Jamil, Tengku Safix, dan Mario Kacang. Buat Ibu Ketua,
0: asik sekali.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih ya, orang nasional.
1: Nah, itu dia. Pak Benny Jo di Bolmut ya.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Apa kabar juga untuk yang ada di Bolmut, seputaran Bolmut ya. Ada siapa-siapa semua di sana, Kang? Ada Bung Irsan. Ada juga di kota-kota Mobagu Ibu Ani ya. Ada Nci Ranti Pudul di kota Mobagu. Salam sayang selalu. Mudah-mudahan ada pada yang ngeri Nci Ranti. So tambah gagak. Semua pensiun atau ditunggu kabar-kabarinya. Kalau boleh masuk ya, biar cuma lewat SMS dan WhatsApp.
1: Nah itu dia
0: ya, ya, masih ada satu lagi.
1: Oke, nanti juga ada sesi ini ya, WhatsApp.
0: Sesi SMS
1: gitu ya.
0: Juga WhatsApp ya.
1: Oke, ini penelpon. Ada lagi yang
0: oke, Prasatu ya. Selamat malam.
1: Halo.
0: Iya. Malam.
4: Halo.
0: Iya, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Mister Rita ya.
4: Iya betul.
0: Nah, kalau mau tanya kabar pasti so baik-baik kabar punya itu. Iya,
4: pakai sekali lagi.
0: Iya, pakai sekali lagi. Nah, kalau Torempe Esterita dan pe tim favorit siapa ini?
4: Kalau kita Jerman.
0: Jerman lagi, aduh memang gitu.
1: Suka Jerman ya.
0: Ternyata ini beberapa negara ini yang diunggulkan kan? Jerman, Argentina,
4: dari
0: Portugal,
4: dari awal kita tetap Jerman.
0: Oke, itu dia, sama kita orang kan.
4: Terus satu rumah beda-beda.
0: Beda-beda. Jadi kalau ada lima.
4: 5.
0: Oh, yang penting jangan borong semua tuh bendera, aduh penuh. Kalau eh, lain semua pasang di pagar tuh, tuh apa bendera kalau terlalu banyak.
1: Kalau Beselita, kalau Beselita kayaknya benderanya dipasang di kamar aja gitu ya.
4: Jerman. Cuma kita dong, cuma kita tadi mau pasang. Nah, itu dia. Kita punya bendera menang. Oh. Kita kan nyerah sampai hati ya. Oh, oke.
1: Okay. Bisa aja. Ibu Beselita lagu lagunya apa nih?
0: Lagu apa?
4: Lagu If Tomorrow Never Come.
0: Aduh.
1: If Tomorrow Never Come.
0: Jangan kesian.
1: Okay. Lagunya tuh siapa nih, lima orang spesial?
4: Lima orang spesial. Uh-huh. Marlebe dulu kak tuh, kita mau salam dulu. Uh-huh. Ibu Aurina bilang kata dua Candice kan.
1: Bisa aja.
4: Kita dari lima kak jadi cermin, kita nggak ada Candice no.
0: Aduh.
4: Mengiri kita.
1: Jangan mengiri, nanti dibagi satu-satu ya.
4: Iya, pagi-pagi nih, pagi-pagi.
1: Siap-siap.
4: Oke. Okay. Dua Candice yang lagi bertugas. So, angkat telepon, terima kasih banyak.
0: Oke, okay, terima
4: tetap
0: kasih.
4: Semangat. Salam sehat, salam bahagia. Dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta masing-masing ada di rumah.
0: Iya, amin. Iya.
4: Kalau Ibu Ani kan ada pejagoan, ada barir di luar kang,
0: tahu aja, iya. Kita semua hitung.
4: Kalau Ibu Ani ada pejagoan lagi dengan Om, ada Opa.
1: Nah kata. Itu dia, itu sudah so pasti. Oke, okay. Lima orang spesial kira-kira siapa nih?
4: Lima orang spesial. Lupa alas salam ke tukang. Ada berapa ini dalam malam hari ini kita mau menyapa, ada Pak James.
0: Iya.
4: Yeah. Selamat malam Pak James. Bertanding terampe jagoan kan. Yang penting bermain sehat.
0: Iya.
4: Pak Jem bersama keluarga dapat salam kompak persahabatan. Yeah. Yang kedua ada terampe Ibu Aurina.
0: Iya.
4: Sedang berapa cewek koman ini karena sobat gabung. Salam kompak Ibu Aurina.
0: Iya.
4: Yeah. Apa dulu lolos? Ya lolos ya, dapat jewer, aman sekarang. Yang ketiga ada Ibu Nika yang ada di Lelem.
0: Iya.
4: Kepala salam kompak juga, salam persahabatan. Dan ada Ibu Aurina sudah kang. Ibu Aurina keempat ada terapi Ibu Ros yang ada di Lelem.
0: Iya.
4: Dan yang terakhir ada torampe Pak Aco yang
0: Om
4: ada di Bolmut.
0: Aco di Bolmut, iya. Lagi berjuang itu Om Aco.
4: Ada
0: iya.
4: Di atas tower.
0: Itu kasihan. Dia. Bye-bye jangan jatuh nih Om Aco.
4: Iya, saya itu mesti salam sepanjang mau jatuh. Kan.
0: Itu lagi, Bapak pegang kuat. Bapak pegang kuat, iya.
4: Oke, dan terampe dua, Ken.
0: Oke, terima kasih.
4: Tetap semangat,
0: Esterita.
4: Terima kasih. Selamat malam Minggu.
1: Terima
4: kasih. Selamat malam.
1: Esterita, terima kasih, ya. Bu Esterita.
0: Menyapa juga yang ada di seputaran Sagrada, ada Bung Didai bersama dengan Ibu Uni. Selamat malam. Juga ada Tante Marce, Om Peu, Adik Cinta. Selamat malam juga. Selamat malam yang ada di Watu Dambo, Pak Dharma bersama dengan ibu, anak-anak semua, cucu-cucu, ya. Yelin, kayaknya ini sudah di jam satu lagi penelpon terakhir, ya.
1: Satu
0: setelah itu
1: lagi.
0: Kita akan
1: ada empat lagu,
0: ya.
1: Ini.
0: Okay. Setelah itu kita langsung ke SMS dan WhatsApp.
1: WhatsApp, ya. Oke.
0: Okay.
1: Yang masih sambil menunggu.
0: Siapa
1: gitu,
0: nih
1: ya?
0: Yang terakhir nih? Ya. Ya, berarti kita menyapa dulu ya kalau begitu. Yeah. Kita menyapa untuk Ibu Wati Pusut. So di mana ini? Ada juga Ibu Helmi, Ibu Yuke bersama dengan Pak Pangki Nayoan. Ya, selamat malam semua. Apa kabar juga untuk Ibu Feni bersama dengan Pak Sartono ya ada di One Cup. Ada Bunda Kasanova. Selamat malam. Ai, sudah di rumah so sampai belum? Ya juga ada Pak Sony di Dendal, ada Ibu Laura bersama anak-anak cucu-cucu semua ya.
1: Oke.
0: Okay. Okay, ini penelpon terakhir lama sekali, orang semua tutup berarti kita nanti tunggu kami balik untuk membacakan SMS dan WhatsApp.
1: Betul.
0: Masuk.
1: Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam. Oh, rindu. Iya,
0: ternyata.
1: Halo. Wah ini kayaknya jaringan ya.
0: Oh.
5: Rindu.
1: Iya. Halo, selamat malam. Rindu dengan Bapak siapa di mana ini?
0: Ya, halo. Halo.
1: Halo, Pak.
0: Halo.
1: Wah.
5: Halo, jaringan.
0: Oh, siapa nih?
1: Jaringan. Bapak siapa di mana, Pak?
0: Ayo, Pak. Ayo,
5: Nisan
0: Pak.
5: Di Politeknik.
0: Siapa nih di Politeknik?
1: Siapa tadi, Pak? Maaf, Pak. Putus-putus suaranya. Dengan Bapak siapa di mana?
0: Halo. Boleh pindah tempat, Pak?
5: Di Politeknik.
0: Iya, siapa di Politeknik, Pak? Putus-putus soalnya. Siapa di Politeknik, Pak?
5: Iya, jaringan.
0: Iya, siapa di Politeknik, Pak? Halo? Halo?
1: Iya. Ya pastinya sorry ya, ya pasti ini kayaknya jaringan ya. Bisa coba mungkin di WhatsApp aja gitu ya di sore hari ini ya. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, cantik-cantik.
0: Iya, selamat malam.
6: Ibu Elin.
0: Ternyata jadi penelpon terakhir ya, Ibu Els di Makalisung ya. Oke, Ibu Els.
6: Kalau Ibu Els enggak lama-lama. Dari Portugal.
0: Keren. Ada banyak ya Portugal. Ternyata banyak ya yang pilih Cristiano Ronaldo.
1: Lagunya apa nih?
0: Ibu Els silakan.
6: Dari apa? Bukit One way win.
0: Silakan.
1: Oke, lagunya tuh siapa nih, lima orang spesial?
6: Menyapa pertama tentu buat kedua manis cantik yang sedang onset, ibu kecil ibu Ayen juga Pak Yeli, keduanya sangat manis, salam sehat, sukses. Sejahtera, selalu damai, bahagia dan bahagia. Berkati Tuhan selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih doanya. Langsung lima orang spesial.
6: Lima spesial yang pertama yang ada di situ di sana ada Ibu Melvana.
0: Ibu Melvana,
6: yang ada di Kemahan, Ibu Sheni. Salam manis juga salam sehat. Kita tetap berkati. Ketiga ada Ibu Ami, kota-kota membagi Ibu Ami. Salam sehat juga diberkati, salam kompak. Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon, Manise. Salam kasih, salam hormat, salam sehat. Keempat kan lagi satu. Yang kelima Ibu Anggraini yang ada di Parera. Salam sehat. Kelimanya salam sehat di keluarga masing-masing dan diberkati semuanya oleh Tuhan. Untuk cantik-cantik yang sedang on air, Ibu Ketua Ibu Anet, Iling juga salam manis, salam sehat. Selamat malam.
0: Shalom. Terima kasih sudah bergabung. Menyapa untuk Vina di Kanaan. Selamat malam. Juga menyapa untuk Ibu Natali yang ada di Toli-Toli. Selamat malam Bu Natali. Masuk juga bergabung lewat line SMS dan WhatsApp ya. Menyapa untuk keluarga pendeta Bapak Hendrik, untuk Kahu Oleh yang ada di Tenggari bersama dengan semua orang Tenggari tak terkecuali yang mendengarkan, yang ada di Saduan juga Kang, ada Bunda Peta Tata di Tenggari. Selamat malam semua, salam hormat dari Bunda di Studio Pro 1. Juga menyapa untuk yang ada di Kaima ya, seputaran Kaima, ada Ibu siapa, Seska ya, Ibu Seska, Pinontoan. Selamat malam Ibu Seska. Ada Sensei Sandy Pinontoan juga di sana. Ya, Pak Guru Yeskiel bersama keluarga besar yang ada, Pak Guru Kristo yang ada di Tatelu. Selamat malam semua ya. Pak Guru Mahmud bersama dengan keluarga besarnya ada Ibu Kadis. Selamat malam Pak Ilham juga bersama dengan Ade Intan, suami, istri dan anak-anak terkasih.
1: Oke, baik.
0: Kami balik balik setelah dua lagu ini. Dua lagu berikutnya nanti diputarkan setelah selesai membacakan SMS dan WhatsApp.
1: Jadi ya? dua lagu. Kita akan masuk lagi dan akan membacakan SMS sebelum kita tutup acara Ruang Rindu kita ya, pilihan pendengar. Oke, baik, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Langsung lagunya kami hadirkan di ruang dengan Anda.

0: Iya. Yeah. If tomorrow never come. Aduh, yeah. Esteli tapi lagu dang. Turun berharap begitu Kang Yelin.
1: No,
0: aduh. ya, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kita malam hari ini. Mm-hmm. Yang mau masuk jangan lagi di line telepon. Mohon maaf karena kita akan membacakan SMS dan WhatsApp yang masuk. Pak
1: Betul.
0: Sagai. Iya, nanti batulis Jo. Batulis bagus-bagus supaya dapat baca.
1: Nah, itu dia.
0: Kang? Sebab untuk line telepon sudah ditutup ya. Saatnya untuk membacakan SMS dan WhatsApp yang masuk.
1: Betul.
0: Kita bacakan dulu ya. Dari 081354175 sekian-sekian. Selamat malam Pro 1.
1: Malam
0: Ibu Anet dan Yelin. Kalau Pak Junaidi di Ambon punya jagoan untuk Piala Dunia Cristiano Ronaldo. Banyak ternyata ya. Mau request lagu Where Are You Now dari Nazareth.
1: Oke, kita coba cari ya.
0: Salam buat Ibu Hermina, juga Ibu Melvana, Ibu Els, Ibu Elizabeth dan Pak Aco. Selamat malam semua, salam hormat Jo di alamat masing-masing, salam kompak, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Makasih Pak Junaidi yang jauh-jauh dari Ambon manis bergabung di Manado.
1: Oke, terima kasih Pak Junaidi.
0: Ya. Kemudian dari Torang P, Wakil Ketua Fans Club Prima Suara Persatu RRI Manado sekaligus Wakil Ketua FKP Pak Novi Mawikere bersama dengan Ibu Revlin yang ada di Gereja Satu Mapange. Ya. Dia favorit kata England. Sama dang torang Kang. Sama. Oke. Lagu Salahkah Aku dari Panbers.
1: Oke, baik.
0: Nah, Pak Novi mau kirim untuk semua fans club Prima Suara Pro 1 RRI Manado, tak terkecuali semua pengurus juga semua anggotanya. Salam spesial buat Fafa.
1: Fafa kemana nih? Fafa tadi jalan-jalan. Fafa
0: salam
1: tadi.
0: Sayang untuk istri terkasih Ibu Revlin. Apalagi Kang. Oke, sunya lama ulang tahun tong Pak Ibu Revlin. Nanti dapat undangan
1: mantap,
0: ya.
1: Mantap.
0: Oke, semoga untuk bulan yang berjalan ini semua pada sehat-sehat. Oke, makasih Pak Wakil Ketua Pak Novi ya. Pak Novi Mawikere. Selanjutnya ini siapa lagi nih? Aduh, sementara Pak ketik-ketik cepat Jo, cepat, ayo cepat.
1: Nanti sekeburu pamit.
0: Nanti ini enggak sempat baca kita ini. Yang lain sudah bergabung di SMS tapi sudah masuk tadi. Jadi tidak dibacakan lagi. Ya, ini yang sementara mengetik siapa nih? Aduh, ayo cepat buruan.
1: Terus tadi Bapak Bong yang
0: Yos
1: di...
0: Rifai. Ada kotek dia dapat masuk, Kang.
1: Ini dia.
0: Yos Rifai, mana dia tadi, Kang? Nah, ini. Salam kasih sejahtera selalu. Selamat menikmati dan bersyukur atas berkat Tuhan, ya. Selamat beraktivitas. Mari minum kopi. Semalam ini Pak Yos. Pak Yos PWE favorit kata dari Kroasia. Lagu Merah Menahan Benci. Malam minggu lagi. Bagus ya dunia Pak Yos. Mau bungkus Jo kata satu kali nih. Bungkus satu kali Jo. Semua dapat salam, pokoknya salam kasih dari Pak Yos di Ermadidi.
1: Terima kasih Pak Yos.
0: Terima kasih. Salam juga untuk Torampe Ibu Jane Maybe. Selamat malam so sampai Kang. Ibu Jane ada Ibu Olga juga di sana. Apa kabar juga untuk Torampe Bung Indra Walanda alias siapa kotek Kang Solama. Ibu Anggun Walanda juga ya, selamat malam ya ada di seputaran Maumbi ya. Semua tak terkecuali pokoknya. Iya. Menyapa juga untuk yang ada di seputaran Malalayang ya, ada Torampe Tamang ya, Bung Jimmy Jelly selamat malam ya. Ketua Radio Fans Club. Iya, yang sudah bergabung di FKP ya. Selamat malam semua ya. Apa kabar juga untuk Mapong yang ada di Teling bersama keluarga Bung Greki, ada Ibu Agustin, sekeluarga ya. Salam hormat, salam kasih selalu. Ibu Esti Marentek, selamat malam. Ibu Fian bersama dengan Om Ferry, selamat malam juga ya. Oke, ini lama sekali mengetiknya, nanti selesai lagu ini diputarkan, nanti mau dibacakan oleh terang pejeng J. Yelin.
1: Gak bisa lagi.
0: Oh, gak bisa lagi. Soalnya nanti, ini teleponnya ngetiknya iya, lama.
1: Karena nanti lagu, ya, okay. Lagu-lagu semua
0: Ibu,
1: nanti.
0: Ibu Natali, ini mau bicara apa sayangku? Kenapa tidak tulis surat dari tadi? Iya. Kita kirim Akang Jo lagu spesial untuk teman-teman semua yang sementara mengetik, karena waktu juga yang membatasi kita.
1: Betul.
0: Untuk malam hari ini. Ya, terima kasih yang sudah bergabung lewat line telepon, SMS juga WhatsApp untuk malam hari ini.
1: Okay.
0: Sayang tugas Anet, pamit undur dari yeah. ruang dengar Anda.
1: Aha.
0: Tidak ada gading yang tidak retak yeah. ya. Jadi
1: okay.
0: saya ucapkan maaf bila ada salah-salah kata dari kami.
1: Dimaafkan pasti ya semuanya.
0: Okay, ya.
1: Tadi yang Ibu Sel yeah. Ibu Selvi Leila udah dibacakan belum?
0: Belum, tolong
1: belum,
0: dibacakan.
1: Ya?
0: Ini di sini tidak ada ya.
1: Okay.
0: Tolong dibacakan silakan.
1: Di sini Pro 1 selamat malam dengan pendatang baru Ibu Selvi Leila. Untuk yeah. topik malam ini favoritku tim Argentina.
0: Argentina
1: request
0: lagi.
1: Request lagu Manca dari The Cats. Lali yeah. special buat Ibu Rose yeah. Leila, Pareko di Leila, kemudian yeah. Pak James di Binorangian salam kenal, Ibu Orina di Tata Aran Tondan salam kenal, Ibu Esterlita di Girian Bitung salam kenal, dan terakhir buat ibu-ibu cantik penyiar malam ini selamat okay. bertugas dan salam sehat selalu, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Okay. Dan untuk tadi Bapak yang ada di mana tadi ya, yang tadi nelfon tapi terputus karena jaringan
0: politeknik ya.
1: Politeknik tadi ya. Okay.
0: Mohon maaf ya, nanti gabung besok
1: gabung
0: boleh.
1: Besok. Oke.
0: Okay.
1: Ya pasti jadi, udah ya, gak ada ini ya.
0: Sudah ya, okay. sudah tidak ada yang terlewati lagi ya. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah bergabung.
1: Iya.
0: Sampai baku dapa lagi minggu
1: Betul.
0: Depan.
1: Betul, sampai menikmati ya. Tidurnya malam hari ini. Dan terus dengarkan Persatu Manado. Karena okay. setelah ini akan ada banyak lagu-lagu spesial sampai di pukul 24.00
0: Baik.
1: Waktu Indonesia Tengah ya.
0: Selamat malam, sampai jumpa, bye-bye.
1: Selamat malam semuanya. Selamat menikmati malam minggu Anda.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

Esensi buku RRI Manado dengan judul The Psychology of Money. Pendengar, The Psychology of Money ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Morgan Housel. Buku ini adalah sebuah eksplorasi tentang hubungan antara psikologi dan keuangan, serta bagaimana perilaku manusia memengaruhi keputusan keuangan mereka. Nah, buku The Psychology of Money ini menggali lebih dalam ke dalam keterkaitan antara pikiran dan uang. Morgan Housel, seorang penulis yang berpengalaman dalam bidang keuangan ini, tentunya membawa pembaca dalam perjalanan melalui cerita-cerita nyata dan wawasan psikologis untuk membantu kita memahami mengapa kita mengambil keputusan keuangan tertentu. Morgan Housel juga membahas berbagai aspek dalam buku ini, mulai dari bagaimana sifat manusia yang memang seringkali impulsif dan emosional memengaruhi cara kita mengelola uang hingga cara kita memandang risiko, penghargaan, dan investasi. Ia juga menyoroti pentingnya kesabaran dan disiplin dalam mengelola keuangan pribadi, serta bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan kita dan menerapkan prinsip-prinsip yang lebih sehat dalam pengambilan keputusan finansial. Nah, pendengar, dengan cara penulisan yang menarik dan lugas, Morgan Housel menyajikan gagasan-gagasan yang tentunya dapat membantu pembaca merenungkan hubungan mereka dengan uang dan membuat keputusan yang lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka. The Psychology of Money ini tentunya bukan hanya buku tentang investasi dan strategi keuangan, tetapi juga sebuah kajian mendalam tentang perilaku manusia dan bagaimana pemahaman tentang psikologi dapat mempengaruhi keputusan keuangan kita. Nah, pendengar, buku ini memang cocok bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang hubungan antara psikologi dan uang, serta bagaimana pengetahuan ini dapat membantu kita untuk mencapai tujuan keuangan dengan lebih baik.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nat, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Pendengar, dengan terdengarnya rema musik ini, maka berhasil sudah serangkaian acara kami sepanjang hari ini di hari Sabtu, tepat tanggal 6 Juni 2026. Saya Lisa Alfiani, mau klik seluruh kabar kerja yang bertugas. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berpisah untuk jumpa kembali pada esok pagi di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini. Minggu 7 Juni 2026, baik siaran pagi ini, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak di Kala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa memperkenalkan

Iya baik, selamat pagi ya. Kembali Anda sudah bersama kami lagi di 94,5 88.2 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Senang sekali saya Michael kembali bisa menyapa Anda lagi untuk awal jumpa kita di program siar Minggu 7 Juni 2026. Selamat pagi untuk Anda, apa kabar hari ini ya? Semoga kembali boleh menjalankan berbagai kebiasaan Anda ya, dengan aktivitas. Pro 1 siap menjadi teman Anda ya. Kami siap dipercayakan untuk bisa menjadi pelengkap aktivitas di hari ini lagi. Dan tentunya Pro 1 RR Mando selalu siap hadir ya, di pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Untuk pengawalan saya tuntas sampai di pukul 10 nanti. Dan mengawali jumpa kita untuk pagi ini, Mutiara Pagi, spesial menyapa untuk Anda umat Kristen dimanapun berada, lewat kidung-kidung rohani, dan nantinya ada renungan firman Tuhan ya untuk pagi ini. Pagi ini akan merenungkan ya firman Tuhan dari kitab Roma 8 ayat 19-22 dengan tema Allah memulihkan. Oke, tapi sebelumnya kalau tadi ada Maya Yuni Putih dengan pujiannya Andaikan Ku Harus Memilih ya. Sudah memberkati Anda di pagi ini, mengawali berkat Anda, sukacita Anda. Semoga hari ini Anda tidak akan salah memilih, asalkan bersama dengan Tuhan Anda berjalan ya. Dengan tetap mengharapkan Tuhan selalu. Setelah Mawar Simorangkir ya dan Elf ya, dengan pujiannya Allah Maha Kudus, setelah itu Anda akan merenungkan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Sedaleno. Ya, kami hadirkan usai kirung pujian Allah Maha Kudus. Ya. Setelah perenungan firman Tuhan, kirung-kirung rohani saya lanjutkan sampai di pukul 6, sembari menantikan untuk penyampaian warta berita daerah.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya, Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pujian, syukur, dan hormat hanya bagimu Tuhan, firman kebenaran. Terima kasih buat kesempatan hidup yang Engkau beri. Kami mau melanjutkan tugas dan kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu sebagai bekal. Berbicaralah bagi kami semua, dan kami memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Kuduskan semua perangkat siaran kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka Alkitab. Saya mengajak kita bersama-sama membuka kitab kudus Perjanjian Baru, Roma pasalnya yang ke-8 ayat 19 hingga 22. Roma pasal 8 ayat 19 dan 22 saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Allah memulihkan. Allah memulihkan. Itulah tema kita. Manusia diciptakan Tuhan Allah sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk lainnya, baik makhluk hidup maupun benda mati. Mengapa? Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah atau imago Dei, sehingga manusia mendapatkan keistimewaan atau kekhususan dari Tuhan dibandingkan makhluk lainnya. Namun demikian, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa hanya hidup bersama dengan manusia. Manusia justru sangat bergantung dari alam ciptaan Tuhan. Antara manusia dengan alam ciptaan lainnya tidak dapat dipisahkan. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam sekitarnya, termasuk tanpa binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam ciptaan lainnya. Justru secara jasmania dan lahiriah manusia hidup bergantung dari lingkungan. Antara manusia dengan alam sekitar merupakan satu ekosistem besar yang memiliki hubungan saling menguntungkan dan saling menghidupkan. Namun dalam penciptaan Allah, alam ciptaannya ini diserahkan kepada manusia untuk dikelola dengan baik bagi kehidupannya dan masa depan bumi, yang juga ujungnya adalah untuk manusia itu sendiri. Karena itu, alam semesta dengan segala isinya dipakai Allah untuk keberlangsungan kehidupan umat manusia di bumi. Oleh karena kasih dan anugerah Allah kepada manusia, maka Allah bukan hanya memelihara dan memberkati manusia, tapi juga memberkati bumi dan segala isinya, sehingga memberi kehidupan kepada manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Bumi dengan segala isinya bukan hanya diciptakan oleh Allah, tapi juga menjadi milik kepunyaannya dan ada dalam kendali kuasanya yang tak terbatas. Binatang, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan, laut, daratan, pegunungan, dan lain-lain, semuanya tunduk kepada Tuhan. Namun Allah menyerahkan semuanya itu diolah dengan baik oleh manusia, agar manusia beroleh hidup darinya. Itulah sebabnya bumi dengan segala ciptaannya itu diserahkan untuk dikendalikan oleh manusia dengan tanggung jawab. Alam semesta ini meski tidak bisa berbicara, tapi dia tahu siapa pemiliknya dan kepada siapa dia harus taat. Dan hanya satu kekuatan saja yang dapat mengatur dan mengendalikan semuanya itu. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika Allah menyatakan kemuliaannya kepada manusia, alam pun tunduk dan mematuhinya. Karena alam semesta ini telah ditaklukkan oleh Dia, Sang Maha Kuasa dan Agung dan Mulia. Dialah yang mengatur segalanya begitu indah dan sempurna oleh karya kuasa kasih-Nya yang ajaib. Sebab apapun yang dikehendaki-Nya oleh Allah sebesar dan sehebat apapun, pasti terlaksana karena Dialah pemilik dan pengendali alam semesta ini. Segalanya ada oleh dan karena Dia serta untuk kemuliaan-Nya. Oleh karena Allah juga Dia memelihara dan memberkati alam semesta dengan segala isinya, makhluk hidup, benda mati, laut, gunung-gunung, daratan, lembah, segala planet dengan sistem tata surya-Nya yang sangat ajaib dan heran. Semuanya beredar, berputar, dan berjalan sesuai rencana-Nya. Tak satu pun yang membayangkan yang lain karena pengaturan Allah yang sempurna. Semuanya saling menghidupkan dan saling bergantung satu dengan yang lain, sehingga membentuk ekosistem alam semesta raksasa yang memang sulit dapat dijangkau oleh akal kepikiran manusia, karena manusia terbatas sedangkan Tuhan tiada terbatas dalam segala hal. Sesungguhnya Allah menyatakan kehendak-Nya termasuk menciptakan, mengatur, dan mengendalikan sistem tata surya dengan ekosistem alam yang dahsyat itu. Tidak lain adalah untuk kebaikan kehidupan manusia, sebab pada hakikatnya bumi ini diciptakan untuk didiami oleh umat manusia secara bertanggung jawab dan memeliharanya agar terus terwariskan secara baik dan berkesinambungan, bukan merusaknya. Karena merusak alam berarti merusak kehidupan diri sendiri. Karena alam semesta dengan segala makhluk di dalamnya dipelihara dan diberkati Allah, jadi berkat bagi manusia dan isi dunia ini. Pendengar yang diberkati Tuhan, Allah turut bekerja mengerjakan kebaikan untuk manusia secara komprehensif atau holistik. Maksudnya secara menyeluruh, kebaikan Allah kepada manusia bukan hanya melalui saluran berkat-Nya bagi manusia, tapi termasuk memelihara dan menjaga keseimbangan, kesinambungan kehidupan alam semesta beserta segala makhluk, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Karena itu hendaklah kita juga hidup berdamai dengan lingkungan, dengan alam semesta di sekitar kita, baik dengan makhluk hidup maupun bagian ciptaan Tuhan lainnya, sehingga hidup kita harus terberkati karena memiliki alam yang diberkati oleh Tuhan. Segala makhluk yang ada di bumi pun akan menjadi berkat bagi kehidupan manusia, sehingga ekosistem alam semesta terpelihara. Kita pun hidup saling menghidupkan dengan alam ciptaan Tuhan, serta terus berkesinambungan hingga anak cucu kita. Cintailah, sayangilah makhluk ciptaan Tuhan lainnya, dan wariskanlah kebaikan kepada anak cucu kita dengan tetap memelihara dan melestarikan alam semesta. Dan kita yakin pasti kita tidak dibiarkan Tuhan, tetapi kita ditolong, dipelihara, dan dikasihi-Nya. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan, berkatilah kami dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Kami siap melanjutkan tugas kami diberkati oleh-Mu. Bahkan Tuhan memberkati Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karwati, bahkan para kru, secara kusamamu yang bertugas, diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Kami serahkan pemerintah bangsa kami, gereja dan umat Allah ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama, kan? Tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh?
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami

Ya baik pendengar, Jeffrey Chandra ya, Tuhan punya cara melengkapi mutiara pagi hari ini. Dan saya harus akhiri kebersamaan kita dengan satu kidung pujian lagi dari Herlin Pirena, Janji Yang Manis. Sembari menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: ada banyak warna di sekitar kita.
1: Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng,
3: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah untuk kesempatan hari ini Minggu 7 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya Michael Cia. Pendengar, saya awali dengan informasi personel Satgas Pengamanan Pulau-Pulau Terluar atau Pamputer Tahun Anggaran 2026 resmi disambut melalui upacara militer dan prosesi adat di Pelabuhan Laut Melongwane.
1: Personil Satuan Tugas Operasi Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Satgas Pamputer Kodim 1312 Laut kini resmi mulai tugas mereka. Penyambutan para prajurit dilakukan secara resmi melalui upacara di Pelabuhan Laut Melongwane pada Sabtu 6 Juni 2026. Menariknya, sebelum upacara militer dimulai, para personel terlebih dahulu menerima prosesi penyambutan secara adat setempat. Hal dilakukan sebagai bentuk penghormatan masyarakat laut atas tugas mulia yang diemban para prajurit. Upacara penyambutan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia Gretsa Bambungan, serta dihadiri oleh unsur Forkopimda dan pejabat TNI Polri.
2: Di wilayah perbatasan Indonesia yang paling utara, semoga Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah dalam menjalankan tugas saudara-saudara. Sekian dan terima kasih. Shalom, San Siote.
1: Untuk memperkuat kedaulatan dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan, seluruh personil Satgas ini nantinya akan langsung ditempatkan di 3 titik strategis, yakni Pos Angkatan Darat atau Posat Miangas, Posat Marapit, dan Posat Kabaruan. Komandan Satgas Kodim 1312 Laut menegaskan, seluruh jajarannya siap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan disiplin demi menjaga keutuhan wilayah NKRI. Rangkaian acara penyambutan pun berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas, jajaran personel Polsek Kabaruan mengintensifkan patroli mobile ke sejumlah titik strategis di wilayah hukum mereka.
1: Personel Polsek Kabaruan kembali bergerak dinamis menyisir wilayah hukumnya dengan menggunakan kendaraan roda 2 dinas sejak Sabtu pagi pukul 10.54 waktu Indonesia bagian tengah. Rute patroli kali ini menyasar pemukiman padat penduduk serta pusat roda perekonomian. Petugas menyambangi Desa Mangaran, Desa Taruna, dan Desa Rarange. Tidak hanya itu, pengawasan ketat juga dilakukan di area vital seperti APMS Kordakel, Kompleks Pertokoan, Bank Sulut Go, hingga pelabuhan perahu dan speedboat Mangaran guna memastikan kelancaran transportasi laut masyarakat. Di sela-sela patroli, petugas aktif berdialog dan menyampaikan imbauan Kamtibmas mengajak warga bersinergi dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan. Demikian disampaikan Kapolsek Kabaruan, Ibda Andika Amisi.
3: Kami berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat guna memastikan roda perekonomian dan aktivitas warga berjalan tanpa rasa was-was. Dukungan dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat sangat kami harapkan, karena keamanan yang kondusif adalah hasil kerja keras kita bersama.
1: Hingga akhir kegiatan, situasi di wilayah hukum Polsek Kabaruan dilaporkan aman dan tertib. Petugas tidak menemukan adanya pelanggaran lalu lintas, peredaran minuman keras, maupun penyalahgunaan senjata tajam, sehingga seluruh aktivitas warga berjalan lancar. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga yang mempunyai informasi tambahan dalam kasus dokumen palsu dan dana Yayasan Gemim dapat melaporkan langsung ke Polda Sulawesi Utara.
4: Polda Sulawesi Utara sampai saat ini masih dan terus memproses dugaan kasus pemalsuan dokumen dan dana Yayasan Gemim. Kapolda Irjen Polisi Roy Kelangi mengungkapkan pihaknya terbuka kepada siapapun yang mempunyai data tambahan untuk kedua kasus ini.
5: Ya, ini masih berproses ya, berproses. Dan pasti terus kita akan proses. Mari kita sama-sama untuk kita melakukan proses hukum. Sekali lagi, ini bukan masalah Gereja Gemim. Gereja Gemim ini organisasi yang baik. Ini oknum, ini oknum yang kita mau hajar dengan proses hukum tentunya. Saya mengajak, mari sama-sama kita ikutin aja, hormati hukum secara bermartabat. Ya, karena kepolisian atau Polda Sulut melakukan proses hukum menghormati hak asasi manusia.

0: menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk itu sekali lagi saya mengajak semua warga Gebi, mari kita hormati, dan kalau ada warga atau jemaat yang mempunyai informasi tambahan, saya persilakan berikan kepada kepolisian daerah Sulawesi Utara.
1: Kapolda juga berharap agar masyarakat khususnya warga Gebi untuk menghormati proses hukum yang sementara berjalan, serta menghimbau untuk tidak memprovokasi dengan pendapat-pendapat yang keliru dan dangkal. Roy Pesak melaporkan.
2: Kapolda Royke Langi mewarning oknum-oknum yang memperkeruh dan memprovokasi warga Gemim.
1: Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Royke Langi mewarning oknum-oknum yang ingin memperkeruh atau memprovokasi warga jemaat terkait kasus Gemim. Kapolda mengungkapkan bahwa ada oknum-oknum yang mencoba memprovokasi warga Gemim dengan pendapat-pendapat yang keliru dan dangkal.
0: Kasus Gemim, hari ini kasus Gemim ini kan ada dua ya. Yang pertama pemalsuan surat, yang kedua terkait dengan yayasan. Kalau pertanyaan tadi para rekan-rekan wartawan ada yang provokasi, nah itu benar ya. Ada beberapa, dan itu kita akan proses hukum itu. Untuk itu saya ingatkan, ada beberapa pendapat yang keliru dan dangkal, saya bilang. BPMS itu bukan negara sendiri, ya. Jadi permasalahan hukum itu tidak bisa diselesaikan secara ini kalau dia sudah menjadi pidana. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, itu hanya memindahkan aja itu pidana. Ya, hati-hati itu. Ada statement dan pendapat yang keliru dan dangkal. Coba mereka baca itu dalam KUHP yang baru juga. KUHP yang baru itu dalam pasal 235, alat bukti itu ada 9. Salah satunya adalah bukti elektronik. Jadi tolong jangan memberikan pendapat-pendapat yang keliru dan dangkal. Itu saya ingatkan, apalagi memprovokasi.
1: Untuk itu, Kapolda Royke Langi mengajak warga Gemim untuk bersama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait dengan kasus Gemim, agar proses hukum dapat berjalan dengan bermartabat. Ditegaskan Kapolda, ini bukan Gemimnya, tetapi oknum-oknumnya, dan tentu warga Gemim sepakat mereka dibersihkan. Roy Pesak melaporkan.
2: Memperingati Hari Raya Waisak 2569 tahun 2026, Perma Budi Sulawesi Utara menebar kepedulian lewat baksos, pasar murah hingga penyediaan air bersih kepada warga yang membutuhkan.
3: Semangat Hari Raya Waisak 2026 tidak hanya diwujudkan melalui peribadatan, tetapi juga melalui aksi nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi Sulawesi Utara melalui berbagai kegiatan sosial yang digelar dalam rangka Hari Raya Waisak. Ketua Permabudi Sulawesi Utara Irvandi Lagonda mengatakan seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada tema nasional Waisak 2026 yakni Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Menurutnya nilai-nilai Dharma tidak hanya diwujudkan dalam kehidupan spiritual, tetapi juga melalui kepedulian dan pelayanan kepada sesama tanpa membedakan latar belakang masyarakat.
4: Jadi yang telah kami lakukan dalam serangkaian kegiatan menyongsong Waisak, yaitu ada kita ada melakukan bakti sosial di Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua, di mana kegiatan ini kami membawa beberapa bantuan dan pengobatan gratis, dan juga ada di situ masyarakat yang membutuhkan air bersih. Karena selama ini di situ tidak ada air bersih, jadi panitia membantu menyediakan tong dan infrastruktur sehingga air di situ dapat berjalan dan masyarakat dapat menikmati. Dan juga beberapa kegiatan membedah rumah dari atap daripada warga situ yang bocor, dan bahkan sampai mengerjakan kuburan warga di situ, dan juga ada kegiatan pasar murah sampai 1000 paket, jadi membantu masyarakat yang membutuhkan sembako dengan menjual harga setengah.
3: Selain kegiatan sosial dan kemanusiaan, rangkaian Waisak juga diisi dengan aksi gotong royong membersihkan Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa. Irvandi berharap seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat semangat persaudaraan dan kerukunan di Sulawesi Utara.
2: Museum Negeri Sulawesi Utara bertransformasi jadi ruang edukasi modern dan destinasi wisata budaya.
3: Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara kini hadir dengan wajah baru sebagai ruang edukatif modern, ruang budaya interaktif, sekaligus destinasi wisata budaya bagi masyarakat. Transformasi tersebut dilakukan untuk menjadikan museum lebih dekat dengan publik, serta mampu menjawab kebutuhan pendidikan dan pelestarian budaya di era modern. Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Provinsi Sulawesi Utara Rini Flora mengatakan museum saat ini tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah. Menurutnya museum merupakan etalase peradaban bangsa yang menyimpan berbagai nilai sejarah, budaya, dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh masyarakat.
5: Museum bukan sekedar tempat penyimpanan benda mati yang seperti dulu kita ketahui, melainkan etalase peradaban bangsa. Wajah baru museum hadir sebagai museum daerah yang inklusif, edukatif, serta berdampak bagi kemajuan kebudayaan, terutama kebudayaan di Sulawesi Utara. Untuk itu, saya mengajak kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, mari jo ke museum.
3: Transformasi Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara pun diharapkan dapat memperkuat peran museum sebagai pusat edukasi, pelestarian budaya, serta destinasi wisata yang mampu menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan.
2: Pendengar, personil Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mengamankan kapal berbendera asing yang melakukan illegal fishing.
6: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berhasil mengamankan satu unit kapal asing, MV Silver Island, yang mengangkut 1,2 ton ikan Napoleon secara ilegal menuju luar negeri. Kapal tersebut dicegat oleh kapal pengawas Orca 04 di bawah kendali Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP KKP di Laut Sulawesi yang sedang dalam pelayaran menuju Hong Kong pada Jumat pekan lalu. Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono dalam konferensi pers di pangkalan PSDKP Bitung pada Rabu siang menyatakan hasil pemeriksaan di laut oleh KP Orca 4 menemukan MV Silver Island membawa 1,2 ton ikan Napoleon tanpa izin resmi dari pemerintah Indonesia. Kapal ini mengangkut ikan hidup berangkat dari Sumenep, Jawa Timur pada 26 Mei menuju Hong Kong. Dari hasil pemeriksaan, terdapat ikan Napoleon dalam jumlah besar selain tidak mengantongi izin. Pung Nugroho Saksono menjelaskan adanya indikasi kuat upaya pelaku untuk mengelabui pengawas perikanan.
7: Kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap beberapa daerah. Kapal ini sudah ada identifikasi, mana atau identifikasi dilakukan ikan Napoleon yang akan dibawa ke Hong Kong. Jadi kapal ini ketika atau identifikasi sempat dia mematikan tanah isinya, sehingga kita agak kerepotan dalam hal komunikasi. Namun kita untuk alamat.
6: Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari operasi ini diperkirakan mencapai 16 miliar rupiah. Atas kegiatan ilegal ini, pelaku diduga kuat melanggar pasal 88 jungto pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.
2: Bencana Bolmong, Polda Sulawesi Utara turun lapangan.

0: Polda Sulawesi Utara respon cepat bencana banjir bandang yang menerjang Kabupaten Bolamongondo dan langsung mengambil langkah konkret. Ratusan personil Polri dari fungsi Samapta dan Brimob dikerahkan menuju lokasi bencana guna mempercepat pemulihan. Wakapolda Sulawesi Utara, Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono, langsung memimpin pasukan datang ke lokasi bencana didampingi Kabid Humas Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan. Wakapolda mengatakan bahwa operasi kemanusiaan ini melibatkan ratusan personil Polda Sulut bersama Polres Bolmong dan instansi terkait lainnya. Menjawab ada dugaan banjir akibat dari pembalakan hutan, Wakapolda menepis dugaan tersebut.
1: Juga membawa beberapa pasukan dari Samapta ada satu kompi, kemudian Brimob kompi IB juga satu kompi, kita sudah geser dari kemarin kalau Brimobnya. Pagi ini baru di Samapta, Pak Danrem juga begitu, ada nanti silakan ditanya Pak Danrem, ada membawa dan TP dan dari Kodim setempat. Terkait dengan dugaan pembalakan, namanya juga praduga ya, kami sudah perintahkan tadi dari humas kami untuk menerbangkan drone, termasuk tadi Pak Danrem juga, kami juga minta bantuan, kebetulan humasnya juga bawa drone, kita akan lihat apa ada itu. Tapi dari informasi awal sih, kemudian termasuk lumpur-lumpur yang ada, memang ini saya lihat dari kebun-kebun ini banyak. Dari kebun-kebun jagung, kemudian kelapa, mungkin ada pembukaan lahan di atas untuk menanam sehingga curah hujan yang tinggi akhirnya terbawa. Tapi itu untuk dugaan awal ya, namun kita akan lihat pendalamannya nanti. Tapi sekali lagi kita utamakan adalah mitigasi, pertolongan kepada masyarakat yang ada sekitar. Kami juga membawa mobil water treatment, kemudian mobil SAR langsung dari Manado yang nanti bisa dimanfaatkan untuk membantu air minum, kemudian pencarian tentunya nanti akan kita optimalkan untuk segera membersihkan rumah-rumah penduduk dari lumpur yang ada.
0: Personil Polda Sulawesi Utara tidak bekerja sendiri. Setibanya di lokasi mereka langsung melebur dan berkolaborasi dengan personil Bolmong, jajaran TNI, pemerintah daerah, serta relawan masyarakat. Fokus utama adalah keselamatan warga. Meiki Kodowati melaporkan.
2: Mendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Jawa Timur melakukan kerjasama terkait dengan investasi dan misi dagang.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat jejaring perdagangan dan investasi antar daerah dengan menggelar kegiatan misi dagang dan investasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur di Manado pada Kamis siang. Kegiatan yang melibatkan ratusan pengusaha dari kedua provinsi ini dihadiri langsung Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak. Wagub Sulut Victor Mailangkai menjelaskan, misi dagang dan investasi antara Pemprov Sulut dan Pemprov Jatim merupakan agenda strategis untuk memperkuat konektivitas ekonomi dan memperluas akses pasar pelaku usaha dan mengendalikan inflasi.
4: Dan kami berharap apa yang sudah dibuat perjanjian kerjasama ini akan terus ditindaklanjuti dan terus dilakukan, bukan hanya dari tahun 2022 sampai 2026, tapi setiap tahun mungkin kita akan. Dan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh produsen dan pembeli ya, bahan-bahan produk dari Sulawesi Utara. Ya. Terima kasih Pak Emil atas nama Gubernur Sulawesi Utara. Kami sampaikan terima kasih dan kami berharap ini terus berlanjut sehingga hubungan kerjasama ini memperkuat secara nasional.
3: Sementara itu, Wagub Jatim, Emil Dardak mengatakan, kegiatan ini sudah masuk tahun keempat, terhitung sejak tahun 2022, misi dagang dan investasi antara Jatim dan Sulut. Dia pun mengakui Sulawesi Utara memiliki potensi daerah di berbagai sektor, sehingga pihaknya datang menjalin kerjasama melakukan investasi.
5: Jadi, Sulawesi Utara ini potensi daratnya luar biasa. Cengkeh, kelapa, dan masih banyak lagi ya di dataran tinggi itu ditanam juga. Ada tanaman-tanaman di Modo Inding ya kalau salah, potensial. Tetapi kalau kita lihat luas wilayah dipaparkan Pak Wagub kan 57 ribuan. Yang darat 14 ribu, sisanya ini maritim. Jadi potensi lautnya juga luar biasa. Maka tadi kita ada tuna yang kemudian diolah di Jawa Timur. Nah ini adalah potensi yang sangat komplementer Jadi sangat melengkapi satu sama lain.
3: Keduanya secara kompak berharap misi dagang dan investasi antara Sulut dan Jatim terus berlanjut karena kegiatan ini saling menguntungkan kedua belah pihak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kedua daerah.
2: Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan wawancara reporter Meke Korwati bersama dengan mantan Kesbangpol Sulawesi Utara Ferry Sangian terkait dengan hari lahir Pancasila.
0: Pak Ferry Sangian, mantan Kesbangpol Sulawesi Utara, menilai untuk hari lahir Pancasila di tahun 2026 ini bagaimana? Silakan Pak Ferry.
6: Sebelum saya lanjut dengan situasi dan kondisi ketika hari perayaan lahirnya Pancasila 1 Juni, jadi hari raya nasional, kita menarik dari sejarahnya, yaitu ketika sidang BPUPKI.
0: Iya.
6: Ada berapa konsep dan berapa figur. Pertama figur Yamin, kemudian Supomo 29 Mei dan 30 Mei. 29 Mei dari Pro Yamin, baru kedua adalah 30 Mei dari 31 Mei atau 30 Mei dari Supomo. Tetapi yang terakhir yang diterima oleh BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman itu dari konsep dari Bung Karno. Ya, perbedaan pendapat terhadap hari lahir Pancasila itu telah diatur dan itu telah diundangkan dan diatur oleh negara. Sehingga untuk hari kelahiran Pancasila oleh Bung Karno yaitu tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari raya nasional atau ya libur nasional ya. Menyikapi hal itu, ketika kita melihat situasi dan kondisi bagaimana lekat dan merekatnya Pancasila terhadap bangsa Indonesia, sebenarnya sudah paripurna. Tetapi ini selalu digoreng dengan isu-isu disintegrasi. Kita belajar dari pengalaman lalu, ketika boleh dikatakan dalam apa tuntutan-tuntutan PRRI, tuntutan-tuntutan Permesta, tuntutan-tuntutan di ASIS, dan negara Islam Indonesia Timur nih, itu semua itu dipatahkan oleh namanya konsep dasar Indonesia, negara Indonesia itu konsep dasar, yaitu filosofi dasar negara itu Pancasila. Hal ini tergambar dalam satu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari timur sampai barat, dari Sabang sampai Merauke, dari NTT sampai Miangas. Kita semua bersatu dan terikat dan mengikat diri ketika sebelum diproklamirkan tanggal 17 Agustus sudah ada kata sepakat, yaitu kita berdasarkan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Kalau kita hitung waktunya cuma berapa kurang lebih 2 bulan diproklamirkan kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno Hatta. Situasi dan kondisi sekarang memang ada isu-isu apa? Karena isu-isu juga kadang-kadang kita itu dibentur-benturkan dengan pemerintah, dibentur-benturkan negara. Ada apa isu-isu bahwa kita orang daerah tidak diperhatikan. Soalnya kita kembali pada konsep dasar negara, yaitu konsep dasar dari Pancasila. Okay. Nah, Pancasila sudah mengerti, tidak ada.
0: Sudah harga mati dan pun, sudah pas, sudah tidak bisa diroba lagi.
6: Ya, tidak ada satu negara pun seperti Indonesia. Satu-satunya negara konsep dasar yang merangkul semua etnis, semua budaya, semua perilaku yang ada di apa?
0: Nah, konsep
6: entitas budaya, entitas komunitas.
0: Oke, Pak Ferry. Disatukan
6: dengan Pancasila.
0: Oke, kalau bicara konsep, nah di tahun 2026 ini kalau memang sudah tahu NKRI hari Islam harga mati, merah putih, apalagi Pancasila yang merupakan ada hari lahirnya ini. Nah, di tahun 2026 ini apa yang bisa disampaikan? Silakan.
6: Untuk tahun 2026, saya ingat apa ya? Ketika kita sudah pilih apapun cara pemilihannya Presiden Prabowo, kita harus yang tinggi, dia kepala negara.
0: Ya.
6: Prabowo kepala negara. Stoplah apa bikin konten-konten yang menjelek-jelekan kepala negara. Oh. Dia juga Presiden Prabowo juga kan manusia biasa. Setiap ada pemimpinan negara ada lebih dan kurangnya. Sebagai manusia melekat hal itu. Kehidupan kita sebagai manusia, kepala daerah, setiap manusia melekat dari sisi kurangnya, jelek, kurang dan lebihnya. Termasuk okay. Presiden Prabowo diejek-ejek dan segala macam. Ada satu konten yang sangat menyedihkan ketika dia disandingkan dengan seekor binatang. Kan itu kepala negara kita.
0: Semestinya ada sanksi ya, yang hal-hal seperti itu.
6: Ini yang sanksinya kan kebablasan semua.
0: Itulah.
6: Aturan-aturan, ini kebablasan bu semua. Okay. Sebenarnya itu ya apa? Kan simbol negara. Presiden simbol negara. Kalau itu kan ya, selalu setiap ganti presiden kita masuk pada apa? Ada dendam-dendam.
0: Oke. Okay. Setidaknya kita bangsa apa? Indonesia harus menghargai pimpinan dan termasuk masuk lambang-lambang negara ya.
6: Pimpinan okay. kita, simbol-simbol negara.
0: Oke.
6: Okay. Yaitu ya, tetap masuk pimpinan daerah. Pimpinan semua negara, apalagi pimpinan negara. Okay. Ya selalu dengan atas nama negara loh.
0: Ya, oke. Okay. Itu aja dulu Pak Ferry, terima kasih arahannya, himbauannya.
6: Terima kasih. Salam merdeka.
0: Salam merdeka.
2: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar, keberadaan angkutan umum di Kota Manado kian memprihatinkan karena berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi tersebut.
7: Keberadaan angkutan umum di Kota Manado kian memprihatinkan karena berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi tersebut. Menurut Sutrisno, anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Manado, dengan perilaku masyarakat saat ini yang menginginkan layanan transportasi cepat dan nyaman, pemerintah harus segera mencari solusi agar moda transportasi umum bisa tetap ada.
8: Tidak bisa dipungkiri munculnya moda transportasi berbasis online itu tidak dapat ditolak. Dan perilaku atau karakteristik masyarakat itu biasanya dia akan bermigrasi ke moda transportasi yang simpel, terjangkau, dan kecepatan dalam melayani dengan akumulasi waktu yang singkat, itu yang dicari. Nah, sekarang ini yang menjadi problem atau kompleksitas problematika moda transportasi angkutan darat, pemerintah tidak punya konsep yang jelas.
7: Sutrisno menambahkan, pemerintah Kota Manado bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus menyiapkan skema integrasi transportasi, termasuk menggandeng operator transportasi online. Tujuannya agar tercipta layanan yang lebih teratur, terjangkau, serta tetap membuka lapangan kerja bagi sopir angkutan umum.
2: Tim gabungan unit reaksi cepat Resmo Polda Sulut dan Satreskrim Polresta Manado mengamankan seorang pria berinisial JJM, terduga pelaku penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di Kelurahan Singkil 1.
7: Tim gabungan unit reaksi cepat Resmo Polda Sulut dan Satuan Reserse Kriminal Polresta Manado amankan seorang pria berinisial JJM, terduga pelaku penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di Kelurahan Singkil 1. Kasat Reskrim Polresta Manado AKP Elwin Kristanto dalam keterangannya mengatakan, terduga pelaku berinisial JJM melakukan penganiayaan terhadap korban berinisial JFK dengan melayangkan tusukan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik.
9: Untuk tersangka yaitu berinisial JJM, kemudian untuk korban berinisial JFK. Barang bukti yang telah berhasil diamankan dari terduga pelaku JJM adalah sebilah pisau penikam terbuat dari besi putih. Untuk pasal yang kita prasangkakan terhadap terduga pelaku yaitu pasal 458 ayat 1 KUHP pidana, subsidiar pasal 466 ayat 3 KUHP pidana dengan ancaman penjara 15 tahun.
7: Guna penyelidikan lebih lanjut dan mengungkap motif utama, tersangka JJM saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidik Polresta Manado.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar, sepanjang bulan Juni, PDI Perjuangan Sulawesi Utara menggelar banyak kegiatan memperingati bulan Bung Karno.
10: PDI Perjuangan Sulawesi Utara telah mencanangkan sepanjang Juni 2026 sebagai perayaan bulan Bung Karno melalui berbagai kegiatan melibatkan kader partai dan masyarakat. Setelah pembukaan Bulan Bung Karno di Tondano, Minahasa, kegiatan seperti perlombaan dan jalan kebersamaan berlangsung di berbagai lokasi. Salah satu giat yang cukup panjang yaitu turnamen sepak bola Soekarno Cup melibatkan pemain muda usia di bawah 17 tahun. Pertandingan ini menyasar atlet muda sebagai upaya peningkatan prestasi olahraga Sulawesi Utara. Ketua PDI Perjuangan Sulawesi Utara Oli Dondokambe mengatakan kegiatan tersebut merekatkan kader PDI Perjuangan dan masyarakat.
11: Jadi di setiap bulan Juni ini, karena bulan Bung Karno itu kita memperingati mulai dari hari lahirnya Pancasila, baru mulai dari kelahirannya Bung Karno, baru Nah, ini yang kita lakukan. Jadi bulan Juni itu menjadi bagi PD Perjuangan adalah memperingati bulan Bung Karno.
10: Sepanjang Juni 2026 ini sedang dan akan berlangsung Soekarno Fun Walk, senam massal, mini soccer, pedal, dan lomba foto serta video kreatif untuk penggemar fotografi dan konten.
2: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: 101.
1: Baik, kembali selamat pagi pendengar. Kita lanjutkan Manado Pagi ini usai penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya saya coba berbagi informasi dulu ya dengan Anda terkait dengan kondisi cuaca. Pagi ini cuaca cerah, tapi kita belum tahu ya apakah berpotensi hujan untuk hari ini. Karena itu kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara, ada Bung Aldi Kaspari ya, akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi Bung Aldi. Halo, selamat pagi Bung Aldi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, baik. Ya, Bung Aldi, bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya untuk hari ini? Apakah ada berpotensi hujan atau seperti apa? Silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi, pendengar setia RRI. Senang sekali kembali kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk cuaca pada pagi hari ini, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara masih diperkirakan cerah hingga berawan. Kecuali di wilayah Kabupaten Bolmong Selatan dan Kepulauan Sangihe diperkirakan hujan. Selanjutnya untuk siang hari terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti di wilayah Manado, Tomohon, Minahasa Selatan, Bolmong Selatan, Kepulauan Sangihe, dan Talaut. Lalu di malam hari, pada umumnya cuaca diperkirakan berawan dan di wilayah Bolmong, Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut. Untuk angin sendiri di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 15 knot atau dapat mencapai 27 km per jam. Kemudian waspada tinggi gelombang kategori sedang perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut, serta Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,25 hingga 0,5 meter. Lalu di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, hingga Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 23.10 waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 4.30 waktu Indonesia bagian tengah. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari kami BMKG Sulawesi Utara. Studio.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Bung Aldi. Selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi.

Ya, baik pendengar, itu tadi informasi update ya terkait dengan cuaca untuk hari ini, begitupun dengan gelombang laut. Ya, Anda mungkin saat ini punya rencana untuk melakukan perjalanan ya bersama keluarga atau mungkin dengan aktivitasnya. Semoga tentu dapat menyesuaikan dengan cuaca juga ya, dan pastikan cuaca tidak menjadi penghalang Anda. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Apapun aktivitas Anda saat ini ya, baik di rumah sambil menikmati secangkir kopi hangat ya untuk siap kembali beraktivitas, atau mungkin sedang dalam perjalanan juga untuk pagi ini ya. Semoga pagi ini menyapa Anda dengan semangat yang baru ya. Semoga sehat, semangat ya menjalani hari ini. Hari Minggu biasanya menjadi hari yang berbeda juga ya dari hari yang lainnya. Ya, libur, mungkin punya rencana mau kemana gitu ya. Semoga Anda bisa memperhitungkan ya rencana untuk hari ini, kira-kira destinasi wisata mana ya yang akan Anda kunjungi. Ada yang mungkin hari ini memaknainya sebagai waktu untuk istirahat ya setelah kemarin berjuang ya seminggu ya, Senin sampai Sabtu kemarin. Atau ada juga yang menjadikan kesempatan untuk kumpul dengan keluarga, sekedar menikmati waktu juga ya. Ya, memang hari Minggu itu menjadi momen yang tepat lah untuk bisa diisi kembali ya energi, menata kembali pikiran dan menumbuhkan lagi semangat baru ya dalam menjalani kehidupan. Karena hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya saat kita bangun dengan hati yang ringan, penuh harapan, tetapi ada juga saat seseorang membuka mata di pagi hari dengan berbagai beban pikiran yang ternyata masih tersisa dari hari-hari kemarin. Mungkin ada target yang belum tercapai ya, atau mungkin ada masalah yang belum terselesaikan atau apalah gitu ya. Namun satu hal yang perlu diingat bahwa setiap pagi itu menjadi kesempatan baru ya yang diberikan kepada Anda untuk memulainya lagi. Jadi pagi ini ya menjadi bukti bahwa Anda masih diberikan waktu. Waktu untuk memperbaiki yang kurang, melanjutkan yang tertunda, dan pastinya tetap mensyukuri apa yang sudah Anda miliki. Karena tidak semua orang itu mendapatkan kesempatan yang sama, ya. Ketika matahari mulai meninggi, cahaya pagi juga sudah mulai menerangi langkah Anda. Jangan biarkan semangat Anda redup hanya karena kemarin tidak berjalan sempurna. Oke, nanti beragam informasi juga sudah saya siapkan ya, melengkapi informasi Anda juga sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan sebagai informasi juga spesial untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada, nanti jangan bagi yang tidak sempat ke gereja, mungkin bisa beribadah di rumah bersama Pro 1 ya. Kami akan live ya pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Kami siarkan secara langsung ibadah Minggu pagi nanti sebentar jam 9 dari Gereja Gemim Sion Teling Manado.

0: Eh, Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken!
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah. Semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras! Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas. Atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, seringkali memang kita memandang optimis sebagai keyakinan bahwa semua akan berjalan sempurna. Padahal optimisme bukan tentang mengabaikan kenyataan atau menutup mata ya terhadap kesulitan. Ya dalam perjalanan hidup memang ya tidak semua sesuai dengan apa yang kita mau ya.

dalam kondisi apapun mengajarkan kita ya untuk selalu tetap memanfaatkan kesempatan yang ada, karena hidup hanya sekali. Ya, kita tidak bisa mengulang masa lalu ya. Kita tidak bisa kembali ke hari kemarin. Kita juga tidak bisa memastikan berapa lama perjalanan kita akan berlangsung. Yang kita miliki hari ini hanyalah kesempatan yang tentu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Ya, jangan habiskan dengan banyak waktu untuk pesimis. Oke, baik pendengar, jelang Piala Dunia 2026 ini ya akan mulai diselenggarakan ya pada 11 Juni nanti ya, sampai 19 Juli 2026. Banyak yang sudah menjagokan ya berbagai ya klub yang Anda jagokan ya, negara mana kira-kira. Nah, pendengar, terkait dengan kegiatan Piala Dunia 2026 ya, kemarin Lembaga Penyiaran Publik TVRI menggelar kegiatan Bola Gembira. Selain menyemarakkan demam sepak bola, momentum tersebut juga dimanfaatkan ya untuk mensosialisasikan regulasi hak siar Piala Dunia 2026 yang resmi dipegang oleh TVRI. Seperti disampaikan oleh Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Utara Stella Adriani, bahwa seluruh pertandingan Anda bisa menikmatinya ya secara gratis melalui saluran TVRI Nasional dan TVRI Sport. Ya, hal ini juga tentu untuk mengantisipasi keterbatasan pemancar terestrial di wilayah pelosok atau blank spot. TVRI sudah menggandeng mitra aplikasi digital seperti Vola Play dan juga Telkomsel. Jadi diharapkan masyarakat yang ada di daerah blank spot itu bisa menonton siaran TVRI dengan menggunakan saluran aplikasi yang menjadi mitra TVRI. Ya, karena mengingat ini aktivitas nonton bareng untuk komersial maupun non-komersial itu wajib mendaftarkan diri ya demi mengantongi lisensi resmi. Dan langkah penertiban hak kekayaan intelektual mendapat dukungan penuh dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Utara selaku otoritas pengawasan pengawas penyiaran di daerah ya. Seperti disampaikan Ketua KPID Sulawesi Utara Truli Kerap, meminta seluruh lembaga penyiaran berbayar ya atau TV kabel di daerah untuk menghormati hak prerogatif TVRI. Kalau di daerah yang terjangkau oleh siaran TVRI tidak diizinkan, tapi kalau yang blank spot diizinkan. Tetapi tentu harus izin ya dan koordinasi dengan TVRI. Selain itu, RRI juga berkomitmen memperluas akses informasi bagi penyandang disabilitas netra melalui siaran radio. Seperti disampaikan oleh Kepala RRI Manado, Budi Nugroho, sinergi kepatuhan terhadap hak siar juga ditunjukkan sesama lembaga penyiaran publik RRI Manado. Ya, pihak RRI tengah menyiapkan agenda nonton bareng Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan terdaftar resmi di TVRI. Dan layanan audio menjadi alternatif bagi yang tidak dapat menyaksikan pertandingan secara visual. RRI juga sudah berkoordinasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni serta sejumlah sekolah luar biasa yang memiliki peserta didik tunanetra di Sulawesi Utara. Iya, jadi pendengar, Piala Dunia 2026 akan segera bergulir ya 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Dan diketahui sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara dunia dalam turnamen sepak bola terbesar yang akan menyita perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia.

Iya, gimana Anda menjagokan siapa kira-kira ya? Dan sebagai lembaga penyiaran publik, RRI juga mendukung penyebaran siaran Piala Dunia yang hak siarnya di Indonesia itu dipegang oleh TVRI. Dan untuk wilayah Manado dan sekitarnya, masyarakat bisa mengikuti jalannya pertandingan melalui Pro1 RRI Manado. Baik di 94,5, 88,6 FM. Iya, dan siaran Piala Dunia melalui radio merupakan bentuk komitmen RRI juga untuk menghadirkan layanan informasi yang inklusif, yang tentu diharapkan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ya, keunggulan radio terletak pada kemampuan menjangkau wilayah-wilayah yang luas, ya, termasuk daerah kepulauan dan perbatasan. Kayaknya itu masyarakat yang jauh ya, berada di dari pusat kota, tetap bisa menikmati kemeriahan Piala Dunia melalui siaran radio di RRI. Dan siaran Piala Dunia juga ya, selain melalui Pro1 RRI Manado, bisa dinikmati oleh masyarakat di Kepulauan Talaut ya, melalui Pro1 RRI Talaut di frekuensi 101,2 FM. Dan jangkauan siaran radio Piala Dunia ini bahkan mencapai Pulau Miangas. Ya, jadi RRI menegaskan perannya sebagai media publik yang bisa menghadirkan akses informasi yang merata sehingga masyarakat di perkotaan, wilayah kepulauan, perbatasan, hingga penyandang disabilitas netra itu bisa bersama-sama mengikuti setiap momen penting Piala Dunia 2026.

sama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih janganlah pilih kasih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, baik pendengar, ada Dekan Dos ya dengan lagunya Bangkit melengkapi pagi Anda, mengawali semangat Anda untuk hari ini ya. Memang ada saat di dalam hidup kita ketika jalan yang kita tempuh terasa begitu berat. Langkah yang mungkin dulu terasa ringan kini terasa seperti beban. Ya, namun pada titik-titik seperti itu banyak orang mulai meragukan ya. Bahkan bertanya, apakah aku masih mampu? Apakah semua usahaku selama ini sia-sia? Iya, pendengar, sejarah kehidupan manusia memang menunjukkan hal yang sama ya. Bukan mereka yang tidak pernah jatuh yang menjadi kuat, tapi mereka yang memilih bangkit setiap kali terjatuh. Ya, bangkit bukan berarti tidak merasakan sakit juga, tapi menghapus semua luka, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ya, setiap orang memang punya masa sulitnya sendiri ya. Ada yang berjuang dalam dia menghadapi masalah ekonomi, ada yang sedang berusaha untuk menyembuhkan luka batin, dan masih banyak lagi. Tapi hidup bukan perlombaan tentang siapa yang paling cepat, tapi menjadi perjalanan ya, tentang siapa yang tetap bertahan, belajar dan berkembang walaupun diterpa berbagai tantangan. Oke, baik pendengar, pagi ini saya kembali berbagi informasi lagi untuk Anda yang saya kutip dari laman rri.co.id saat melakukan kunker. Komisi 4 DPR RI selaku ketua komisi Siti Hediati Haryadi ya, atau yang lebih kita kenal Ibu Titi Soeharto, saat melakukan kunker ke Desa Winuri Kecamatan Likupang, Minahasa Utara, di mana kita ketahui bahwa komisi 4 yang membidangi bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan perikanan ini tentu dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang kehutanan nomor 41 tahun 1999 ya, melaksanakan berbagai kegiatan penanaman berbagai jenis pohon ya di atas lahan 25 hektar dan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Dan usai melakukan penanaman pohon, dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi DPR RI dengan para pelaku usaha, pemerintah daerah, UPT Kementerian Kehutanan Lingkup Sulawesi Utara terkait dengan rancangan undang-undang kehutanan ya. Dan Titi Soeharto selaku Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya untuk menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan itu tetap bisa terjaga.

Dan pihaknya pun berkomitmen untuk menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari. Pengelolaan hutan yang baik tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Ya, jadi tidak hanya mengeruk hasil bumi saja kemudian ditinggalkan, tapi menurut Titi Soeharto bahwa wajib juga dihijaukan lagi ya. Kemudian sebagian jangan hanya dikantongi oleh pengusahanya, tapi harus dinikmati oleh masyarakat sekitar.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya?
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.
3: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
4: Pro 1.

Okay, baik pendengar ya, sebelum program Masater Manado akan segera bergabung dengan jaringan berita nasional Pro 3 untuk penyampaian warta berita, saya punya satu informasi lagi untuk Anda ya. Ini terkait dengan melemahnya rupiah. Namun Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan kondisi ekonomi Indonesia tidak mengarah pada krisis seperti yang terjadi tahun 1997-98. Kondisi fiskal dan perekonomian nasional saat ini masih terjaga. Karena itu situasi yang terjadi sekarang dinilai berbeda dengan krisis yang pernah dialami tahun 98 ya. Yang penting tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini lebih dipengaruhi oleh sejumlah sentimen negatif memang. Ya, namun Menteri Keuangan meyakini kondisi ini dapat diperbaiki melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia. Sementara Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan koordinasi fiskal dan moneter terus diperkuat untuk menjaga stabilitas rupiah. Dan penguatan sinergi ini dilakukan melalui sejumlah kebijakan. Dan dua strategi utama yang disiapkan dalam koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama dilakukan dengan meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik ya, sambil berharap upaya ini bisa mendorong kembali masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia. Ya, karena kenaikan suku bunga global ya memicu keluarnya dana asing sejumlah instrumen keuangan dalam negeri. Selain itu, pemerintah dan BI juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang serta sektor perbankan. Sehingga operasi moneter tetap berjalan ya untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Dan tetap optimistis fundamental ekonomi Indonesia tetap ada dalam kondisi yang baik. Karena itu penguatan koordinasi di kebijakan diyakini mampu menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Oke, kalahkan dengan cinta Project Pop. Ya, tuntaskan kebersamaan kita untuk pagi ini sembari menantikan tepat pukul 8 untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian, dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu.